0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, ya kalau ngomongin anak mau sekolah lagi tuh kayaknya ada happy-nya, ada rasa-rasa campur aduk lah ya pokoknya. Apalagi persiapan-persiapan masuk sekolah ini tadi sudah Cik Mita sampaikan, mulai dari perlengkapan sekolah, pola tidur, dan kalau nak sekolah nih kita harus menyiapkan fisik yang sehat, yang mana ini kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, berolahraga, sampai membawa bekal sehat kalau memang memungkinkan. Nah, selain itu juga kita perlu mempersiapkan mental. Nah, di sini kita bisa numbuh ke rasa percaya diri untuk bertemu guru dan kawan. Nah, beradaptasi dengan lingkungan dan kelas baru, terus juga menjadi ke tahun ajaran baru ini sebagai kesempatan memperbaiki prestasi, dulur. Jadi, menetapkan target belajar juga pastinya harus ya kalau di awal tahun seperti sekarang. Yang mana menentukan tujuan akademik dan non-akademik ini bisa ngebuat jadwal belajar yang seimbang. Terus juga bisa mengembangkan kebiasaan disiplin sejak awal semester. Jadi memang peran orang tua di sini sangat dibutuhkan ya, untuk memberi dukungan dan motivasi kepada anak, serta membantu menyiapkan kebutuhan sekolah tanpa memberikan tekanan. Dan pastinya jangan lupa untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Jadi anak-anak itu bisa berpikir positif dengan semangat belajar dan aktif mengikuti kegiatan sekolah, serta berani bertanya kalau memang punya kesulitan dalam belajar. Nah, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, Cak Mano persiapannya boleh cerita juga sama Cik Mita di 3515656 atau ke WhatsApp di 0897 7884884.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selatan. Dodolor masih di cerita pagi ini ya, 21 menit beranjak dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dengan tema kita ialah persiapan fisik, mental dan perlengkapan untuk menghadapi hari pertama sekolah. Dodolor boleh bergabung melalui line telepon kita di 0711-351656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-788-4884. Karena memang masuk sekolah ini bukan cuma soal ngunuh ke seragam baru bayi ya Dodolor, tapi juga tentang mempersiapkan diri secara fisik, mental dan emosional, yang mana dengan persiapan yang baik anak-anak kita sebagai siswa baru ini akan lebih percaya diri dan juga mudah beradaptasi serta siap meraih prestasi di tahun ajaran baru. Nah, semangat baru ini bisa jadi bekal untuk belajar, berkarya dan juga mengembangkan potensi di sekolah. Nah, jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, bolehlah ya kasih Cik Mita apa ya, cerita tentang besok anak-anak sekolah ini. Boleh di line telepon Cik Mita di 0711-351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897-788-4884 ya. Nah, lagu-lagu yang Cik Mita putar ke pagi hari ini, kita dari Sumatera Selatan dan Nusantara ya. Kayaknya pukul 8 kita ada di Anjang Sana Pendengar.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mano nih, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, biasanya pagi-pagi sudah berkicau weh. Kicau apa Cik Mita, kicau mania ya. Tapi ya pagi ini belum ada yang bergabung sama Cik Mita, sedih sekali. Biasanya sih sudah rame ya. Apa karena hari ini hari Minggu, pada malas-malasan di pagi hari, lagi pada sibuk beres-beres, atau memang seperti yang sudah Cik Mita sampaikan, mulai sibuk prepare untuk anak sekolah besok. Weh, mantap nih aneh. Kalau di Minggu nih sibuk-sibuk dulu, besok anak kita mulai sekolah lagi, harus ada bekalnya lah disiapkan dari hari ini, karena besok pagi biar gak kesiangan masaknya. Biasa hari pertama sekolah nih banyak yang bingung harus disiapkan tuh apa. Nah itulah tadi pentingnya kita untuk ngelis kebutuhan anak kita ya, pagi-pagi cak ini. Nah dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang nak bergabung, boleh silakan gabung di line telepon kita di 0711-351656, atau di WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Langsung baik kita terima telepon ya. Halo, cerita pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Harry 13.
0: Harry 13 di mana?
1: Di Sukarjadi Permai Timur.
0: Oh, oke. Okay. Agak jauh Banyu ya. Asin. Banyu Asin nah. Ya. Iya, agak jauh. Dia pengabaran Banyu Asin hujan enggak?
1: Udaranya cerah sekarang Mbak Mita.
0: Cerah-cerah.
1: Apa cerita Mbak Mita yang mau ditanyakan?
0: Persiapan sekolah, ngurusi persiapan sekolah.
1: Waduh, beli baju baru Mbak Mita. Ya, beli baju baru, beli tas baru. Pokoknya baru galau.
0: Baru galau ya. Masuk sekolah kelas berapa?
1: Nah, kebetulan kita megang cucung Mbak Mita.
0: Kelas TK, SD. TK. Woi, baru TK. Baru nian galau itu.
1: Baru nian Mbak Mita, ada sepatu galau-galau.
0: Sepatu.
1: Abis opanya.
0: Aduh, opa ya. Sepatu, terus juga buku, tas. Wadah makan opa ya?
1: Iya betul.
0: Jangan lupa
1: semuanya
0: besok.
1: Semuanya terbaru baru semua.
0: Iya betul. Jangan lupa besok bekalnya opa.
1: Iya makanan segala macem. Walah.
0: Disetok ke dulu opa jajanannya opa ya?
1: Iya
0: Benita. Emang ngurus cucung opa. Jadi ikut euforia ya, juga opa ya? Oh dua.
1: Dua.
0: Sama-sama masuk TK atau satunya masih kecil opa?
1: Enggak, masih kecil. Satunya baru 2 tahun. Nah, kemudian yang satunya 5 tahun.
0: Oke, baru mau masuk TK ini ya?
1: Iya, betul, Cek.
0: Cak, mana kalau dari cocoknya dewek, dari yang nak masuk sekolah, semangat enggak besok nak sekolah dia?
1: Bukan gak semangat lagi, Cik Mita. Abis-abisan, Cik Mita. Asal baru galo.
0: Oh, galak dia sekolah asal baru galo, eh?
1: Iya, abis itu opanya, Cik Mita.
0: Opa harus semangat cari uang ini.
1: Iya, Cik Mita.
0: Iya, demi cucu ya, opa ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam, Cik Mita.
0: Boleh, opa. Ya. Iya, opa, silakan.
1: Salam untuk seluruhnya lah, Cik Mita. Ini warga baru sebenarnya, Harry 13. Demikian Cik Mita.
0: Oke.
1: Cik Mita sehat selalu.
0: Amin, terima kasih opa. Mudah-mudahan okay, sehat selalu opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya, terkadang memang bukan cuma orang tua be yang ada euforianya, tapi nenek, kakek, tante, om, bibi, mamang tuh melok galo euforianya. Yang mana memang namanya nak sekolah, apalagi cak ini nak baru nak masuk TK, cucung pertama pulo. Alangkah bahagianya ya, alangkah raminya rumah tuh persiapan dia nak sekolah bae. Nah, dulur-dulur juga boleh mencak opa tadi nelpon sama Cik Mita pagi hari ini, ceritakan apa be persiapan besok nak sekolah. Nah, Cik Eli ya. yang nyiap ke anak-anak yang sekolah, terus juga kawan-kawan dedulur yang lain yang lagi nyiap ke cucungnya mungkin ya, boleh lah ya gabung pagi hari ini di cerita pagi ini sama Cek Mita. 41 menit beranjak dari pukul 7, tapi Cek Mita masih di sini ngawani sampai jam 10 pagi.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ika metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, ada jagung rebus Motamaro yang jadi kuliner legendaris di Nusa Tenggara Timur. Kuliner ini berbahan dasar jagung-jagung segar yang dihasilkan langsung dari kebun pada musim hujan. Keunggulannya, jagung rebus Motamaro ini ialah direbus langsung dalam periuk besar di dalam lapak jualan. Cara ini mengandung atau mengundang siapapun yang lewat tergugah untuk mencicipi jagung rebus tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, ada Mapak Sri yang merupakan acara adat, upacara adat yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Dewi Sri sebagai simbol kesuburan. Tradisi ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat terhadap keberkahan hasil pertanian. Dalam pelaksanaannya, warga membawa berbagai hasil bumi yang kemudian diarak dalam helaran meriah. Prosesi ini juga diiringi doa bersama sebagai pemohon kesejahteraan dan kelimpahan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nek kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, gimana pagi hari ini? Masih baring-baringan di kasur? Atau masih nyantai-nyantai aja nih? Dengerin Cik Mita siaran pagi ini. Nah, kita udah di ajang sana pendengar ya. Kita biasa lah kalau ajang sana pendengar itu

Kita terima-terima telepon sama kayak tadi di cerita pagi ini, tapi dengan tema kembali ke sekolah dengan semangat baru. Nah, ya masih sama temanya, yaitu dengan mengawali tahun ajaran baru dengan tubuh sehat, pikiran positif, dan perlengkapan yang lengkap. Dodolor pasti tadi seperti tadi Opa sudah mempersiapkan untuk cocok-cocoknya masuk sekolah yang lain. Mana dong cerita sama Cek Mita pagi ini. Cek Mita bakal tunggu ya di 28 menit pertama di pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di penghujung anjang sana pendengar pagi hari ini ya. Kita tutup anjang sana pendengar, kita usai cukup sampai di sini kebersamaannya. Bertemu lagi nanti di kesempatan berikutnya kalau Cepito siaran pagi. Dan pagi hari ini dodulur ya, kita tutup anjang sana pendengar dan nanti kita akan ada di informasi seputar komunitas. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang pendengar mulai mengoperasikan rangkaian kereta ekonomi premium pada ke arah Jabasa Relasi Kertapati Tanjung Karang PP ya, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti di Palembang menyampaikan bahwasannya pengoperasionalan kereta ekonomi premium ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan dengan tarif yang terjangkau. Dan pastinya dengan kapasitas tempat duduk yang berkurang ini yang dijadikan ekonomi ekonomi premium ya kan. Ini dari 106 kursi jadi 80 kursi aja per kereta. Tarif perjalanannya tetap dipertahankan sebesar Rp32.000 saja dolor-dolor. Jadi harganya tidak naik, tapi memang tempat duduknya yang berkurang. Karena itu tadi ya, tidak bisa hadap-hadapan. Kalau yang lama kan hadap-hadapan, yang mana biasanya per gerbong itu bisa memuat 106 kursi, turun menjadi cuma 80 kursi saja per gerbong kereta. Dan ini konfigurasi tempat duduknya ini 3-2 yang saling berhadapan diganti menjadi kereta api ekonomi premium dengan konfigurasi kursi 2-2 yang tidak saling berhadapan, sehingga memang kasih ruang gerak yang lebih lega bagi pelanggan. Kita ke informasi selanjutnya, ada pemerintah Kota Palembang yang merespon pengaduan masyarakat yang sampai saat ini belum dilayani sambungan air bersih dari perusahaan milik daerah. Dan pelayanan air bersih di kota yang dikenal dengan ikon Jembatan Ampera ini masih sekitar 88% baik atau lebih dari 300.000 pelanggan. Untuk mempercepat pelayanan kepada warga kota, hingga kini belum mendapatkan sambungan air bersih di rumahnya, Perumda Tirta Musi ini didorong terus meningkatkan kapasitas produksi air dan memperluas jangkauan pelayanan hingga pelosok 18 kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Mita Dwindasari melaporkan.
1: Lagi topeloi, ingat Perempat. Informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari Gunung Merapi yang membuat cekungan besar.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Tebi dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Di tengah gemerlapnya tren kuliner modern, ada satu nama yang masih setia menggugah rindu di hati para perantau asal Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yakni kue bingko. Meski namanya belum setenar kue pokes atau gonjing di kalangan luas, kue ini tetap menjadi primadona di sudut-sudut kampung tempat asalnya. Bagi warga Pedamaran yang kini menetap di luar Pedamaran, mereka mengaku bahwa kue bingko selalu membawanya kembali pada kenangan masa kecil. Bingko khas Pedamaran memang berbeda. Selain teksturnya yang lembut, rasa gurih kelapanya sangat terasa. Kue ini dibuat dari tepung beras dan kelapa, sering disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Tak hanya varian gurih, bingko juga hadir dalam versi manis berbahan dasar pisang gedah, dibungkus dengan daun pisang yang memberi aroma khas nan menggoda. Proses pembuatan bingko masih mempertahankan cara tradisional. Tepung beras dibuat dengan cara digiling secara manual atau diisar menggunakan batu, lalu dicampur dengan kelapa. Kue ini kemudian dicetak dalam loyang logam khusus yang berisi 12 cetakan. Bahan-bahan bingko berasal dari hasil pertanian sendiri. Warga Pedamaran menanam padi dan kelapa, semua bahannya alami dari kebun sendiri. Dulu, hampir setiap rumah membuat kue ini bersama keluarga. Sekarang memang tak sebanyak dulu, tapi masih banyak yang menjual dengan harga terjangkau. Di tengah serbuan makanan cepat saji dan kudapan kekinian, bingko tetap bertahan sebagai simbol kehangatan keluarga dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Mencintai kuliner tradisional itu sama dengan mencintai warisan leluhur kita. Dengan membeli dan menikmati kue lawas seperti bingko, kita turut menjaga kekayaan budaya Nusantara. Kue bingko bukan sekedar kudapan, tapi jendela nostalgia yang mengantar pulang siapapun yang pernah mencicipinya. Pulang ke rumah, ke masa kecil, dan ke akar tradisi yang hangat.

0: Akhir ini banjir bandang sering terjadi.
1: Ya, karena hutan di pegunungan itu banyak yang gundul, Nanda. Padahal hutan itu seperti spon raksasa.
0: Maksudnya?
1: Akar pohon menyerap air hujan, menahannya agar tidak langsung mengalir deras ke sungai. Kalau pohonnya hilang, maka secara otomatis air turun tanpa penghalang. Dan terjadilah banjir bandang.
0: Oh, jadi menjaga hutan berarti menjaga rumah kita dong.
1: Tepat sekali, Nanda. Menanam satu pohon hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Lindungi hutan, cegah banjir bandang. Karena hutan bukan hanya milik alam, tapi juga milik generasi kita. Ayo jaga hutan, jaga kehidupan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, di kutub utara selatan, matahari bisa bersinar selama 24 jam pada saat musim panas atau menghilang total selama berbulan-bulan pada musim dingin. Oleh karena itu, konsep siang dan malam tidak berlaku dan jam menjadi tidak relevan secara praktis.

beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, abah, gua sayur, abah, naik lagi, abah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebi Sidulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cebi Sidulur, kita masuk di rangkaian Sriwijaya Siang ya. Kita buka perjumpaan kita dengan program yang mana untuk kesempatan hari ini ada Dunia Anak. Tentunya sudah ada di ya yang bakal kita aja ngobrol, dan ada Cik Abas di sini, jangan lupa untuk kesempatan hari ini yang mana untuk Dunia Anak kali ini ada Kak Eka Armawati. Assalamualaikum Kak Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Salah terbalik tadi.
0: Terus juga ada Zalika Gina Alfa Tunisa. Iya. Terus juga ada Zafira Sania Alfa Tunisa.
2: Halo.
0: Oke. Nah, kalau ini dari Pandawa Sriwijaya Production ya, di kesempatan hari ini tentunya sebagai salah satu pendampingnya Kak Eka Armawati.
1: Iya.
0: Kak Eka, kalau sebelum kita masuk di obrol nih, Pandawa Sriwijaya sudah sejak kapan sih?
1: Ada sekitar 2 tahun ini.
0: Sudah 2 tahun ya. Dan memang bergerak di bidang seni ya?
1: Iya, seni pertunjukan.
0: Seni pertunjukan.
1: Iya.
0: Oke lah. Kak Eka nih, Kak Eka juga bawa adik kita ya.
1: Iya.
0: Zalika dan Zafira.
1: Zalika dan Zafira, mereka
0: kembar.
1: Berdua. Kembar. Ini kembar tiga loh.
0: Oh, kembar tiga.
1: Iya, masih ada Zafran satunya lagi.
0: Oh, cowok.
1: Cowok.
0: Oh, gitu. Setelah kembar tiga ada lagi?
2: Ada.
0: Ada. Oh, ada. Jadi berapa saudara semuanya?
2: Empat.
0: Empat. Oke lah. Nah, untuk pagi ini Kak Eka membawa temanya kembangkan talenta diri dari dongeng dan tari.
1: Iya.
0: Kalau kita ngomongi ini Kak Eka ya, ngomongi tentang mengembangkan talenta ini. Kemudian Kak Eka pun membuat dongeng dan tari. Sebenarnya kalau berbicara tentang talenta itu bisa digali dari apa saja sih Kak Eka?
1: Kalau di Pandawa Sriwijaya Production ya kita gali dari seni ya. Jadi ada ke seni tari, ke seni sastra, itulah ke dongeng dan juga puisi dan seni teater.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti banyak ya?
1: Banyak ya.
0: Banyak yang bisa digali di situ ya.
1: Bisa, kita gali dari sana.
0: Oke lah, ini kita ke Zafira dulu nih ya. Nah, kalau Zafira kan Zafira ini suka dongeng. Nah, kalau boleh tahu sejak umur berapa nih sudah belajar mendongeng?
2: Sejak TK sih Kak, umur 5 tahun.
0: Sudah. TK-nya ini apa namanya? Memang sama Kak Eka atau baru bergabung ini?
2: Enggak sih, pas TK tuh belum bergabung.
0: Oh, jadi pas bergabungnya pas kapan nih Kak Eka?
1: Sudah SD kelas berapa kemarin gabung?
2: Kelas 1.
0: Sekarang kelas?
2: Kelas 5.
0: Wah, dari kelas 1 kayaknya.
1: Iya, dari kelas 1. Waktu itu dia pernah gabung juga di, kan saya juga mengasuh Teater Mahameru waktu itu ya. Iya. Nah, mereka gabung dari kelas 1 SD. Dari Teater Mahameru. Dan berjalan akhirnya Teater Mahameru tidak lagi saya asuh, saya beralih ke Pandawa. Mereka masih ikut.
0: Masih ikut
1: ya.
0: Mungkin karena istilahnya tuh saya nyamannya sama Kak Eka, mungkin cara mengajar
1: segala
0: macam ya. Nah, kalau ngomongin soal mendongeng, boleh nih Zafira cerita bagaimana sih cara mendongeng tuh sampai bisa apa ya, bisa teman-teman tuh tertarik untuk mendengarkan dongeng dari Zafira.
2: Nah, itu tuh yang pertama harus ceritanya menarik dan bagus Kak. Nah, terus bawa properti kayak boneka atau tas atau bando gitu. Nah, terus intonasinya harus jelas.
0: Harus jelas. Kalau boleh tahu, itu kan kalau ngomongin properti boneka nih, mungkin salah satunya propertinya boneka. Biasanya kalau ada properti boneka itu dongeng-dongeng tentang apa aja?
2: Biasanya bisa fabel, bisa legenda.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi macam-macam bonekanya gitu.
2: Iya.
0: Biasanya nih kalau Zabira sendiri boneka apa yang dibawa biasanya?
2: Paling suka sih biasanya tergantung cerita. Misal kalau ceritanya tentang Kancil Mencuri Timun, kita bawa Kancil sama Kancil. Pak Tani gitu.
0: Oh, ada boneka Kancil sama Pak Taninya?
2: Ada.
0: Wah, keren. Kayaknya kalau ya, ngomongi apa namanya, mendongeng sambil membawa properti itu. Apakah kalau di Pandawa memang sudah diajarkan apa namanya, ada teknik-teknik seperti ini?
1: Ya, jadi di Pandawa memang sudah ada diajarkan bentuk pola dasarnya. Jadi untuk menguatkannya kan tentu saja dari vokal. Kita latihan vokal dulu. Kita latihan gestur, ekspresi. Kemudian kayak latihan kita bercermin, saling melihat ekspresi diri kita dan teman. Nah, dari pola-pola dasar itu akhirnya baru sampai kita kepake properti. Nah, setelah kita pakai properti, memang anak harus punya satu alur cerita yang mereka hafal. Baru kemudian kita olah dengan karakter, dengan penjiwaan, main pakai properti.
0: Nah, selama kakak mendampingi anak-anak ini ya, kalau memakai properti itu, apakah ini sempat apa namanya, ada kendala atau mungkin aduh kalau bawa properti ini kayaknya ribet-ribet gimana gitu, pernah nggak ada perasaan-perasaan seperti itu?
1: Saya rasa selama ini justru menyenangkan. Tidak ada kendala yang dihadapi karena anak-anak begitu semangat. Saya pertama awalnya pakai propertinya gambar dulu. Pakai gambar, mereka ceritakan isi gambar. Nah, setelah satu atau dua minggu kita gunakan gambar, baru kemudian kita beralih ke pakai itu, pakai boneka. Dan tidak ada kendala karena anak-anak begitu semangat. Pakai boneka kelinci karena ceritanya tentang kelinci gitu. Boneka Pak Tani, entah mungkin mereka mencarinya atau dapat boneka Pak Tani.
0: Ya, kita tuh mikir gini, kalau seandainya kayak si apa Zapira bilang, oh ceritanya tentang Kancil mencuri timun ya tadi kan, mencuri timunnya di ladangnya Pak Tani. Nah, ini mikir itu Pak Taninya bisa dapet gimana sih? Itu Pak Taninya bentuk Pak Tani beneran atau gimana sih, Zapira?
2: Enggak sih kak, kita tuh pakai kayak karakter bapak-bapak aja gitu.
0: Ya. Jadi bonekanya dikasih aksesoris apa tuh? Biar jadi kayak Pak Tani tadi. Ada aksesoris tambahan?
2: Enggak ada sih, memang udah dari situnya kayak gitu.
0: Ada kan Pak Tani itu kan karakternya kayak pakai topi caping.
1: Topi caping.
0: Itu memang pakai topi caping?
2: Enggak sih.
0: Enggak. Oh, jadi gitu aja lah pokoknya ada
2: cerita gitu. Udah, yang penting ada aja gitu.
1: Bapak-bapak ya.
0: Oke lah. Baik, nah kalau tadi kan Kak Eka bilang bahwa ada latihan-latihan vokal ya. Kalau Zapira sendiri, itu latihan vokalnya gimana sih?
2: Misalnya kayak A, I, U, E, O gitu.
0: Lebih ke artikulasi.
1: Artikulasi,
0: ya. Nah kalau menurut Kak Eka sendiri, untuk Zapira sendiri ya, ada semacam apa? Kalau misalnya anak-anak nih ya, kadang-kadang mereka ini katakanlah bukan berarti mereka tidak paham dengan artikulasi, kadang-kadang mereka kadang ngomongnya terlalu cepat gitu kan. Nah, kalau dari sini biasanya dari Kak Eka sendiri gimana ngatasinya?
1: Kan mereka setidaknya punya naskah dulu. Nah, dari naskah yang akan mereka hafalkan itu saya beri tanda jeda. Jadi ada tanda jeda, ini berhenti sementara, ini berhenti permanen, ini intonasinya ditinggikan, ini yang direndahkan. Itu mungkin bisa membantu mereka untuk tidak terlampau cepat dalam menyampaikan isi.
0: Oke. Jadi di situ memang ada semacam bimbingan yang istilahnya tidak hanya apa istilahnya itu, tidak hanya mengeluarkan suara ya.
1: Iya, tidak.
0: Tapi di situ ada yang melihat ataupun yang mendengarkan paham apa yang disampaikan tadi.
1: Iya ya, benar.
0: Itu salah satu kuncinya.
1: Iya, salah satu kuncinya.
0: Oke. Kita ke Zalika dulu nih ya. Kalau ngomongin Zalika ini kan hobinya nari ya. Ya kan? Nah, kalau Zalika sendiri dari umur berapa sih suka nari?
2: Mulai dari kelas 1 sih kak, sekitar umur 7 tahun.
0: Berarti barengan sama Zapira juga?
2: Iya kak.
0: Oke. Dari waktu awal-awal dulu nari apa?
2: Sangat Zalika sih, pertama kali Zalika nari itu nari Gending Sriwijaya.
0: Gending Sriwijaya?
2: Iya, sangat Zalika.
0: Itu kalau kita ini kayak ya. Kita orang dewasa pun agak susah ya.
1: Susah.
0: Gending Sriwijaya sama tangga.
1: Iya, tangga susah. Tapi anaknya mulai dari situ narinya.
2: Tapi ini itu Gending Sriwijaya dimodif jadi

0: Olahraga masuk.
1: Masuk olahraga.
0: Masuk olahraga, ya. Okay. Karena teater kan induk dari seni kan. Uh-huh. Jadi dia acting ada, tarian bisa masuk.
1: Okay.
0: Seni sastra juga bisa.
1: Okay.
0: Jadi memang diolah dari teater dasar dulu, uh-huh, dan kemudian baru nanti anaknya kita arahkan, oh ini pintar nari, okay, jadi mereka diarahkan ke tari. Ada yang pintar puisi diarahkan ke puisi, uh-huh, pintar mendongeng diarahkan mendongeng. Uh-huh. Dan double-double, kayak mereka double. Mereka senang sekali menari dan juga sekaligus mendongeng.
1: Okay.
0: Jadi diarahkan kedua-duanya.
1: Ya. Dari mereka sendiri apa namanya pada saat mereka memilih untuk misalnya nih kayak Zafira, dia lebih katakanlah lebih cenderung mendongeng ya. Mm-hmm. Kemudian ke Zalika sendiri lebih cenderung menari.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dari mereka sendiri itu memang mereka pengen diarahkan, mm-hmm, atau dari Sanggar Pandawa yang memberikan
0: melihat talentanya jalurnya, ya. Kami juga melihat talentanya, okay, kemudian coba diarahkan ke beberapa kegiatan atau event, mm-hmm, seperti itu, mm-hmm, tapi ya nanti anaknya juga ngomong ke kita, okay, kak saya ingin belajar puisi selain menari, nah seperti itu, jadi mm-hmm, akan kelihatan juga dari keinginan mereka.
1: Oke, okay, ya. Istilahnya enggak cuma mereka ngomong pengen, tapi dari mereka sendiri ada semacam usaha juga di situ.
0: Iya, ada semacam usaha.
1: Dan supportnya dari Sanggar Pandawa.
0: Iya, kita bagi-bagi materi dalam tiap minggu.
1: Oke. Okay. Hmm. Istilahnya memang ada apa ya? Agenda ya?
0: Ada agenda.
1: Agenda latihan. Hari ini kita minggu ini kita latihannya ini gitu,
0: iya,
1: ya. Oke, okay lah. Jadi enggak yang random-random juga ya.
0: Enggak.
1: Oke, okay, ada semacam apa namanya susu,
0: jadwal.
1: Oke lah. Nah, kembali ke Zafira dulu nih. Zafira, kalau mendongeng itu kan memang salah satunya juga seperti kayak Kak bilang ada semacam gerakan gitu ya di dongeng sendiri. Kalau Zafira sendiri gimana tuh kalau misalnya mendongeng apa namanya katakanlah judulnya Kancil Mencuri Ketimun. Gerakan itu biasanya Zafira bisa apa namanya improvisasi sendiri atau ada juga dari masukan dari KEK-nya?
2: Kadang-kadang sih masih ada masukan dari KEK ya. Tapi kadang-kadang juga kalau kurang ditambahin sendiri aja sih kak.
1: Ditambah sendiri gimana maksudnya?
2: Misal kalau dia makan ya kita pakai gerakan kayak dia lagi makan gitu. Atau kalau ada yang kurang kita tambahin kayak dia lagi jalan terus digerakin bonekanya.
1: Oke. Nah, untuk masuk ke dalam ini kayak kan kayak misalnya Zafira nih bilang ada kancil mencuri ketimun.

0: gerakan gestur yang tepat itu ini. Okay. Nah itu jadi masuklah ke situ. Okay. Ke apa, ke
1: ceritanya,
0: ceritanya
1: ya?
0: Itu tadi dengan karakter-karakter yang dimunculkan.
1: Oke. Okay. Ini kan kalau misalnya kayak petani itu kan suaranya suara bapak-bapak tuh.
0: Iya, betul.
1: Itu ada olah vokal ke situ juga.
0: Iya, ada juga. Jadi semacam gini, kalau kita nih karakternya nih bapak-bapak ya, suaranya harus dibesarkan seperti itu ya. Ada juga kancil agak dikecilkan suaranya seperti itu. Okay. Aku kancil seperti itu lah, seperti itu ya. Aku di sini minta maaf kepada Pak Tony. Okay. Nah, seperti itu. Jadi kamu sudah mencuri. Jadi dicontohkan ke anak bagaimana bentukan itu. Karakternya ini disesuaikan dengan bentukan vokalnya gini. Nah, itu. Jadi karena kita memberikan contoh, memberikan arahan, anak-anak paham. Nah, di saat itulah juga mereka berimajinasi, mengembangkan imajinasinya harus bagaimana ini karakternya munculkan. Nah itu.
1: Nah, sejauh ini pada saat misalnya diarahkan ke sana kan, kalau suara patani itu suara bapak-bapak loh. Kemudian kalau kancil itu suaranya suara yang mencicit lah katakanlah.
0: Iya,
1: Dari merekanya pada saat mereka menangkap itu lama enggak sih prosesnya?
0: Enggak sih. Enggak, langsung bisa memahami, kita beri contoh.
1: Oke. Berarti dari mereka juga semacam, katakanlah ya, kalau saya pribadi bilang itu cerdas ya.
0: Iya.
1: Karena kan mendongeng dengan suara-suara yang berbeda-beda itu kan sesuatu hal yang sulit.
0: Sulit,
1: Dan mereka bisa ataupun mampu melakukannya. Ya?
0: Iya, menyenangkan bagi mereka.
1: Oke, berarti memang itu apa namanya, memang dari hati mereka ya.
0: Iya.
1: Oke, ke Zapira lagi. Zapira, kalau dalam seminggu itu belajar mendongengnya, ya gimana sih?
2: Biasanya itu tiap minggu kak, tapi nggak tentu. Soalnya jadwalnya tuh kadang-kadang dibagi sama nari, kadang dibagi sama puisi ataupun teater gitu. Tapi kalau ada acara atau lama bisa tiap hari latihannya.
1: Bisa tiap hari.
2: Ya.
1: Tergantung misalnya Zapira disuruh apa gitu ya.
2: Ya.
1: Oke. Zapira sendiri selain tadi ada namanya Kancil dan Pak Tani, ada dongeng-dongeng apa lagi yang pernah dibawakan?
2: Batu Menangis.
1: Oke.
2: Masih banyak lagi sih.
1: Banyak lagi ya. Kak.
0: Iya.
1: Kalau mereka-mereka ini ya, seperti Zapira sendiri, itu ada semacam ini gak sih? Zapira nanti bawain dongengnya ini ya, kemudian nanti bawain ini, bawain ini. Itu mereka memang bertahap dikasih semacam materi ataukah mereka memilih sendiri?
0: Ada yang sejak awal saya pilihkan dulu, saya pilihkan dulu satu buah dongeng seperti itu. Semua anak sama rata dapat satu dongeng yang sama. Nah, nanti di materi berikutnya baru mereka bisa memilih mau legenda, mau fabel, yang mana mereka suka. Nah itu. Kemudian di materi berikutnya setelah hafal beberapa alur cerita, saya minta membawakan gambar. Digambar sendiri boleh, digambar dari print juga boleh. Nanti ceritanya lewat gambar. Nah itu. Nanti setelah bercerita lewat gambar, baru mereka gunakan alat peraga kayak boneka.
1: Ke boneka tadi tambahannya.
0: Ya.
1: Oke. Nah, kita ke Zalika. Zalika, pada saat menari itu kan seperti Zalika cerita tadi, pertama kali menari itu gending Sriwijaya. Ya. Nah, pada saat Zalika belajar itu kan, kemudian Zalika berusaha untuk tampil lebih, katakanlah lebih bagus ya. Untuk latihan-latihan, terus juga yang mengajarkan tarian itu siapa-siapa aja sih?
2: Kalau di sekolah itu dulu tuh Zalika pernah ikut at school nari juga kak. Tapi sekarang udah enggak.
1: Kenapa?
2: Karena jadwalnya udah padat banget.
1: Udah padat, jadi sekarang ke sanggar gitu.
2: Iya, kalau di sanggar yang biasanya ngajarin nari itu Kak Putri kak.
1: Oh, Kak Putri. Memang ini ada pembagiannya Kak Eka ya?
0: Ada jadwal. Ada Kak Eka yang hari mengajar sastra, ada Kak Putri yang mengajar tari. Ada Kak Yosep kita yang mengajar teater dasar.
1: Oh iya Kak Yosep.
0: Iya Kak Yosep ya.
1: Lama tak jumpa. Oke lah, tarian-tarian selain gending nih, pernah nari apa aja nih Zalika?
2: Beberapa sih kak, tapi yang paling

0: yang sering kami tampilin itu tari bedana, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Terus baru-baru ini kami juga nampilin tari sarung, Kak.
1: Tari?
2: Sarung.
1: Tari sarung?
2: Tari sarung.
1: Yang kayak mana tari sarung itu?
2: Kayak menceritakan gadis yang apa ya, yang masih ceria, yang masih belia.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian bermain bersama teman-temannya sebelum mandi ke sungai.
1: Mm-hmm.
2: Seperti
1: mm-hmm.
2: itu, keceriaan anak-anak Melayu.
1: Oke, okay. Itu iya. memang ada tariannya?
2: Ada.
1: Bukan dari istilahnya yang apa namanya, ciptaan sendiri bukan?
2: Sebenarnya juga dimodifikasi dengan koreografi dari Kak Putri.
1: Oke, semacam ini ya. Saya itu ada tarian aslinya kemudian dibikin.
2: Dibuat kreasi.
1: Kreasi, oke lah kalau gitu. Nah ini kalau bicara tentang tarian, kalau dari Zalika sendiri lebih suka tariannya kayak mana sih?
0: Tari yang berenergi sih, Kak.
1: Yang energi itu yang kemana?
0: Kayak tari sarung itu.
1: Tari sarung?
0: Kalau tari bedana kan dia kayak Melayu gitu,
1: uh-uh.
0: kan. Nah kalau tari sarung tuh lebih berenergi gitu.
1: Energinya karena banyak gerakannya gitu?
0: Lebih sering ada lompat-lompatnya gitu.
2: Sarungnya dimainin kayak gini.
1: Oh gitu memang?
2: Iya.
1: Memang namanya sarung, memang sarung. Pakai sarung?
2: Memang pakai sarung. Kita beli properti sarung.
1: Oke. Kayak kalau misalnya itu kan kayak ada beberapa aturan-aturan, misalnya kayak penari gending ini harus sekian, kemudian tari tangga itu harus sekian. Nah kalau dari apa namanya modifikasi-modifikasi yang dilakukan oleh Sanggar Pandawa, pernah nggak nih tarian yang sampai apa ya kalau kita bilang tuh kolosal?
2: Ada.
1: Pernah.
2: Agak banyak. Kita narinya seluruh ikut semua bedana.
1: Pernah tuh berapa?
2: Ada berapa kita ya?
0: Semuanya
2: ikut ya, ada sekitar 15 kita masukkan.
0: Iya.
2: Ya.
1: Itu dalam rangka apa kemarin itu?
2: Ada juga yang tari sedunia, ada juga kita Batang Hari 9.
0: Ya.
2: Yang anugerah Batang Hari 9.
0: Oh.
2: Ya. Ada juga yang festival RRI ada.
1: Yang kemarin ya?
2: Iya, yang kemarin.
1: Nah. Oke. Okay. Oh, tari sedunia itu pernah ikut juga
2: Ika, berarti? Iya, pernah ikut.
1: Oke. Okay. Berarti rame-rame sama yang lain-lain juga itu?
2: Rame-rame. Beberapa sanggar se-Sumsel.
1: Se-Sumatera Selatan. Okay,
2: begitu meriahnya.
1: Okay. Nah, dari sini, kalau misalnya dari KYK sendiri ya, pada saat harus ada event-event seperti itu kan berarti mereka harus meluangkan waktu untuk ini ya?
2: Untuk latihan.
1: Iya. Gimana ngaturnya tuh?
2: Biasanya dalam satu minggu, satu atau dua minggu kita kejarkan beberapa kali latihan, tiga atau empat kali latihan dalam satu minggu.
1: Oke.
2: Okay. Ya bisa jadi dua minggu kalau memang eventnya misalnya tiga kali tarian ya, tiga kali tarian harus kita tampilkan, maka harus empat kali kan setidaknya kita dalam satu minggu latihan. Itu kita beri waktu dua minggu untuk latihan.
1: Oke. Okay.
2: Ya tapi kalau misalkan satu atau dua tari saja itu satu minggu bisa.
1: Satu minggu.
2: Bisa. Satu minggu tuh sekitar empat. Atau lima kali latihan.
1: Oke, okay. Berarti dikejar satu minggu.
2: Satu minggu.
1: Oke, okay, nah selama menyiapkan misalnya ngisi event kayak ini, ada kendala-kendala apa nih yang pernah ditemui oleh KYK sendiri?
2: Pengaturan jadwal anak palingan. Ya, jadi anak-anak kan harus sekolah pagi sampai siang, siang sampai sore harus latihan. Jadi memang harus mengatur jadwal yang pas karena mereka beda-beda sekolah.
1: Gitu. Zalika sama Zabira beda sekolah?
0: Sama.
1: Oh, yang lainnya.
2: Yang lainnya ada Nadra ya.
1: Oke lah kalau gitu. Kayaknya tadi kan kita sempat ngobrol kalau Zabira ada mau dongeng. Zabira atau Zalika dulu nih?
0: Zabira
1: dulu. Oke. Okay. Nah, untuk pendengar kita akan dengarkan untuk Zabira untuk mendongeng. Judulnya apa Zabira?
0: Batu Menangis, Kak.
1: Batu Menangis. Ini dari daerah kayaknya ya.
2: Dari ya. Mana ya? Dari Riau setahu saya.
1: Oh, dari Riau. Ya. Bukan dari Sumatera Barat.
2: Bukan.
1: Oh,
2: Batu Petangku atau?
0: Batu Menangis.
2: Batu Menangis. Dari mana, Seng?
0: Seingat aku sih dari Kalimantan.
1: Oh, iya. Benar-benar saya
2: si pernah lihat. Yang tahu.
1: ini kalau enggak salah Batu Menangis ini anaknya ya.
0: Ya.
1: Kalau batu belah kan emaknya yang masuk ke dalam
2: ibunya.
1: Batu. Baiklah, itu untuk pendengar kita akan dengarkan Zabira akan membacakan dongeng.
0: Zaman dahulu kala hiduplah seorang ibu tua dan anaknya yang tinggal di sebuah pondok kecil. Anaknya mempunyai rupa yang sangat cantik jelita. Tetapi sayang, hatinya tidak secantik wajahnya. Suatu hari, Sisir sang putri patah. Lalu ia berkata, "Ibu, ibu, sisirku patah. Tolong belikan sisir yang baru."
3: "Ibu belum punya cukup uang, nak, untuk membelikanmu sisir baru."
0: "Aku tidak mau tahu. Pokoknya ibu harus membelikanku sisir yang baru."
3: "Ya sudah, nak. Esok kita beli sisir baru."
0: Keesokan harinya, mereka pun pergi ke pasar untuk membeli sisir baru sang anak. Sesampainya di toko, sang penjual bertanya, "Hei nak, apakah itu ibumu?" "Tentu bukan, ibuku tidak bau dan dekil seperti dia." Hati sang ibu kecewa dan sakit hati. Lalu ia berdoa kepada Tuhan.
3: "Ya Tuhan, anakku telah durhaka kepadaku, maka kutuklah ia menjadi batu."
0: Di tengah jalan, ada petir yang menyambar. Buar! Kaki sang anak tidak bisa digerakkan. Lalu ia meminta maaf kepada ibunya. "Ibu, ibu, tolong maafkan aku." Tetapi sayang, nasi telah menjadi bubur. Perlahan tapi pasti, sang anak pun berubah menjadi batu. Sampai sekarang, katanya sang anak masih menangis.
1: Oke, itu tadi dongeng dari Zafira tentang batu menangis. Nah, Zafira, kalau mendengarkan dongeng Zafira tadi, sebenarnya apa sih yang bisa dipetik di cerita ini?
0: Sebenarnya nih, jangan melawan orang tua, apalagi kita tuh sampai menjelek-jelekkan orang tua gitu, Kak. Kan orang tua kan sudah melahirkan kita bersusah payah. Apalagi ibu kita ya, Kak, ya. Udah mempertaruhkan nyawanya buat kita, makanya kita enggak boleh kayak gitu, Kak.
1: Nah, jadi teman-teman,
0: kan surga ada di telapak kaki.
1: Ini benar sekali. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mendengarkan nih, ya, itu tuh kata Zafira, ternyata bisa dipetik di situ ceritanya. Oke lah, kalau gitu kita istirahat sebentar ya, Kak ya. Kita dengarkan beberapa selingan bagi tetap bersama kami di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di Dunia Anak.
4: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Aku ingin jadi reporter.
6: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
9: Sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan. Pada pementasan, para pelakon dul muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebun. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain. Tari Tanggai adalah
10: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
11: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan yang mempertahankan adat, religi, dan kebersamaan, menjadikan desa ini memiliki hasanah adat yang kuat. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini. Kecuali suara rebab dan rebana, kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian, dan sastra lisan yang masih mendayu indah. Rimbai pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola. Sahdu sekali. Desa Arimantai dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya semoga tetap terjaga.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yo, Mang Cebi sedulur-dulur gitu balik lagi ke dunia anak tentunya masih dengan Zafira Zalika dan juga sama Kak Eka Armawati. Dah, kalau dari Kak Eka sendiri sebenarnya kalau misalnya memang apa namanya ada jadwal-jadwal yang biasa dilakukan untuk mereka-mereka ini untuk katakanlah untuk jadwal latihan itu yang biasa ngaturnya itu apakah Kak Eka sendiri atau berdasarkan kesepakatan dari mereka?
1: Biasanya saya bersama Ibu Melani Artagumai itu akan mengatur di jadwal minggu pertama siapa yang mengajar. Itu minggu kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya kalau sastra itu minggu pertama dan kedua. Kak Eka, Kak Yosep bergantian mengajar di minggu pertama dan kedua. Kemudian di tiga dan empat ada Kak Putri yang untuk tari.
0: Oh gitu. Ya. Oh, berarti dalam sebulan itu memang ada jadwal-jadwalnya ya.
1: Ada.
0: Yang istilahnya memang dia tur sudah seperti itu ya.
1: Iya.
0: Dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu sampai ke
1: tiga dan empat.
0: Nah, kayak Kak, untuk jadwal-jadwal yang diatur ini dari apa namanya dari mereka-mereka ini ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin pernah Kak Eka hadapi?
1: Kalau pengaturan jadwal, saya rasa tidak ada kendala karena memang sudah kurikulumnya yang memang kita keluarkan. Jadi orang-orang tua kita menyetujuinya, anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik.
0: Oke, lokasinya di satu tempat atau pindah-pindah?
1: Kita ke Monpera.
0: Oh, Monpera.
1: Monpera, alhamdulillah kita minta izin untuk di situ latihan kita pakai dan selama ini berjalan dengan baik. Kalaupun karena Monpera kan agak terbuka karena hujan, kendalanya mungkin ada hujan gitu ya. Nah, cuaca sedang hujan itu kita biasanya pakai rumah Ibu Melani Artagumai.
0: Di mana
1: di
0: itu?
1: Belakang Bukit Siguntang.
0: Oke.
1: Ya, karena keadaan ya karena cuaca hujan.
0: Kondisi cuaca ya.
1: Ya.
0: Berarti kalau udah kelihatan oh hari ini cerah nih kita ke Monpera gitu ya. Tapi tiba-tiba nih kayaknya mendung nih. Oke, kita ke
1: Siguntang.
0: Ke Siguntang. Oke lah. Nah, ini tadi Zafira sempat menampilkan dongeng Batu Menangis. Nah, pernah enggak sih Zafira ikutan festival-festival gitu? Atau mungkin
2: pernah Kak.
0: Di mana-mana aja?
2: Pernah di RRI.
1: Ya, festival RRI ya.
2: Ya, terus pernah di TVRI.
0: Oh, gitu.
1: Ya, TVRI pernah ada muncul juga.
2: Ya. Terus pernah ngisi acara di Transmart.
0: Oh.
1: Ada Transmart.
0: Di Transmart juga.
1: Ya. Jangan lupa Festival Srijaya ada.
2: Iya.
1: Ya, 2005 dan 2006.
2: Iya.
0: Ya. Oh, gitu. Ya. Yang barusan kemarin.
1: Yang barusan kemarin ada juga
0: ada
1: kita
0: juga
1: ngisi.
0: Itu. Okay, okay.
1: Apa ya tadi? Apa ya, talenta show rasanya ya. Ya itu kita ngisi nama acaranya Festival Srijaya tapi judulnya talenta show.
0: Memang apa istilahnya itu tempat-tempat untuk ini ya mereka-mereka yang punya
1: talenta
0: ikut di
1: ya,
0: situ.
1: Dikeluarkan di situ. Okay. Tapi dalam naungan Festival Srijaya. Okay. Masih dalam rentetan acaranya.
0: Nah, Kak Eka, kalau misalnya untuk dapat informasi-informasi yang seperti ini misalnya oh di situ tuh bakal ada lomba atau mungkin ada festival atau mungkin kepengen ngisi tuh di situ ada ini itu biasanya dapat dari mana?
1: Dari sesama rekan seniman biasanya akan memberitahukan bentuk flyer atau memberikan informasi kami masih ada satu apa penambahan lagi kalau
0: agenda.
1: Mau ngisi
0: gitu
1: ya.
0: Okay.
1: Silakan jadi pengisi acara atau pakai surat undangan kita diundang.
0: Oke, okay. Ya. Berarti ditawarkan ya.
1: Ditawarkan ya.
0: Tapi mereka tahu ini kalau misalnya kita ke Sanggar Pandawa nih banyak nih yang bakal bisa ngisi gitu ya.
1: Iya, ada juga yang tahu seperti itu. Okay. Jadi mereka kirim undangan ke kita atau memberikan berita ke kita.
0: Biasanya itu hamin berapa kalau misalnya diundang-undang seperti itu?
1: Kalau ada juga yang memang kita dipilih memang kayak festival sudutnya itu memang dipilih.
0: Okay.
1: Satu bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu kita udah latihan gitu. Kemudian ada juga yang memang satu minggu dari situ persiapkanlah kan nanti kalian boleh ngisi acara di sini.
0: Okay,
1: nah itu
0: okay.
1: Kita siapkan seperti itu.
0: Berarti
1: ya.
0: Berarti paling dekat satu minggu.
1: Satu
0: ya?
1: Minggu paling dekat.
0: Gak pernah kejadian hamin plus.
1: Ada sih sebenarnya.
0: Pernah.
1: Pernah. Tiga hari lagi sih ya. Tiga hari atau lima hari sebenarnya gitu.
0: Itu gimana tuh cara ngadepinnya?
1: Kita usaha aja. Jadi saya diskusi dengan Ibu Gumai dulu kan. Ini mendekati hari, Bu, tapi ya tidak apa-apa, kumpulkan saja anaknya dulu, kita sepakati, kita diskusi, kita kita diskusi, orang tua setuju, anak-anak bisa. Nah, itu.
0: Karena sebenarnya kalau dari KEK sendiri sudah ada paket-paket ya sebenarnya.
1: Ada, ya.
0: Makanya gitu istilahnya tuh, kalaupun hamin satu jam mungkin oke, gitu ya.
1: Iya, karena sudah menguasai beberapa tadi.
0: Oke. Seperti kayak tadi ada Zapira juga yang mendongeng ya. Kalaupun istilahnya dalam ini sekarang nih jam 11 nih, nanti jam 12 suruh tampil. Bisa gitu,
1: karena ya. Dia sudah bisa.
0: Karena sudah biasa tadi. Nah, selain Zapira ternyata Zalika juga bisa mendongeng.
2: Iya, Kak.
0: Oke, kalau Zalika sendiri itu belajarnya bareng-bareng Zapira atau gimana tuh?
2: Bareng Zapira, Kak, karena kami biasanya tampil berdua.
0: Nah, kali ini katanya ada mau nampilin dongeng berdua.
2: Iya.
0: Dengan Zapira.
2: Iya.
0: Apa judulnya apa nih?
2: Kancil Mencuri Timun.
0: Kancil Mencuri Timun. Oke lah. Baik, untuk pendengar ya, untuk pemirsa juga, kita akan lihat untuk Zapira dan Zalika beraksi dalam dongeng Kancil Mencuri Timun. Silakan.
2: Di suatu pagi yang cerah, Kancil merasa sangat lapar. Dia pun berkeliling hutan untuk mencari makanan. Namun, setelah lama mencari, Kancil tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba, ia melihat ada ladang timun.
3: Wah, di situ ada ladang timun. Sepertinya lezat ya. Boleh kali aku makan sedikit saja?
2: Kancil pun memasuki ladang timun itu dan mulai memakan timun.
3: Lezat sekali. Makan dikit saja tidak apa-apa kan?
2: Namun, tanpa disadarinya, Kancil telah menghabiskan semua timunnya.
3: Semua timunnya sudah habis. Aku kabur saja.
2: Tak lama kemudian, Pak Tani pun pulang.
3: Hah? Kenapa? Semua timunku sudah habis.
2: Pak Tani terkejut melihat semua timunnya sudah dimakan oleh seseorang. Pak Tani pun mempunyai ide dan membuat jebakan orang-orangan sawah. Keesokan harinya, Kancil merasa bersalah dan dia berniat meminta maaf kepada Pak Tani.
3: Pak Tani, aku meminta maaf ya. Kemarin aku sudah menghabiskan semua timun di ladangmu.
2: Namun, orang-orangan sawah yang Kancil kira itu adalah Pak Tani diam saja. Kancil pun kesal dan mencoba memegang orang-orangan sawah itu. Namun, kakinya terjebak di perangkap yang sudah dibuat oleh Pak Tani. Pak Tani pun langsung memarahi Kancil.
3: Ternyata selama ini kau yang telah menghabiskan semua timun di ladangku.
2: Pak Tani pun mengurung Kancil di sebuah kandang kecil. Tiba-tiba, anjing Pak Tani lewat.
3: Hei anjing, sini. Kamu tahu tidak? Kenapa aku dikurung di sini?
2: Tidak tahu.
3: Karena Pak Tani mengadakan pesta. Di situ banyak sekali daging.
2: Daging? Aku sangat suka makan daging.
3: Nah, kalau begitu bukakan pintu ini untukku.
2: Anjing Pak Tani pun membukakan pintu itu dan masuk ke dalam.
3: Maaf ya anjing, kau telah terkurung di sini. Titip salam untuk Pak Tani ya. Dadah.
2: Akhirnya, Kancil yang cerdik itu berhasil kabur dari perangkap kecil itu. Pesan moralnya adalah, kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita.
3: Dan jangan untuk berbohong ya, teman-teman.
0: Iya, itu Zalika dan Zapira dengan dongengnya Kancil Mencuri Timun. Iya, kalau kita dengarkan tadi ya, ada pesan-pesan yang ada di situ yang mana mengenai Kancil mencuri timun. Dan memang semua dongeng itu pasti ada pesan-pesannya ya kayak ya.
1: Ada, semua dongeng pasti punya pesan. Amanat atau pesan ini memang memberikan nilai pengajaran dan mengangkat nilai moral.
0: Oke lah, nah kita ke Zapira lagi. Zapira, selain tadi batu menangis, kemudian ada kancil mencuri timun, terus ada dongeng-dongeng apa lagi yang sebenarnya bisa jadi favoritnya Zapira sendiri untuk membawakannya?
2: Zapira sih paling suka yang Roro Jonggrang dan Candi Prambanan, Kak.
0: Legenda ya. Legenda Roro Jonggrang. Pernah bawain itu Roro Jonggrang sama?
2: Pernah. Nah, Di kelas. Iya.
0: Kalau di festival belum?
2: Belum.
0: Belum pernah. Nah, kalau misalnya kayak cerita Roro Jonggrang sama Candi Prambanan, kalau dari Zapira, kira-kira nih gambarannya apa sih yang akan disiapkan di situ biasanya?
2: Apanya nih, Kak?
0: Propertinya.
2: Zafira sih siapin boneka buat bapak, sama seorang anak gadis aja sih, anak kecil aja gitu, anak gadis gitu, bonekanya.
0: Oke, itu tentang Roro Jonggrang ya?
2: Iya, jadi dia itu tentang kayak si bapaknya ini nyerang kerajaan sebelah. Nah, tapi kerajaan sebelahnya nih yang menang. Terus anaknya dari
0: kerajaan sebelah?
2: Iya, raja sebelah itu cinta nih sama menikah nih sama Roro Jonggrang. Sebenarnya Roro Jonggrang ini tuh enggak mau. Tapi karena dia takut ya, jadi dia tuh ada dua syarat, bikin 1000 candi sama bikin dua sungai. Nah, tapi dia ini enggak tahu kalau si namanya itu Bandung Wondowoso ini bisa mengendalikan jin. Jadi dia itu kayak curang gitu, Kak. Nah, ya ini takut kan, dia tuh takut. Jadi dia kayak nyuruh dayang-dayangnya untuk membakar padi di sebelah timur sama membukul palu bertalu-talu gitu, biar seolah-olah jadi pagi. Nah, jadi pas itu dia ketahuan tuh, terus dia yang dijadiin candi keseribunya. Itu
0: Roro Jonggrang jadi candi keseribu gitu.
2: Iya.
1: Melengkapi.
0: Oke lah, kita ke Zalika. Zalika katanya suka olahraga taekwondo sama sepatu roda.
4: Iya, Kak.
0: Pernah ada prestasi di situ?
4: Iya, Kak. Kalau dulu kami ikut olahraga sepatu roda dan juga renang, Kak. Tapi gara-gara padat ya, Kak, ya. Jadi kami lebih fokus ke taekwondo karena taekwondo itu hari Minggu, jadi enggak mengganggu
0: jadwal belajar ya.
4: Jadwal belajar yang lainnya gitu.
0: Oke, ada pernah prestasi apa di situ? Juara-juara apa gitu?
4: Pernah sih di taekwondo itu sparring
0: partner.
4: Iya.
0: Oke, sepatu roda?
4: Ada juga waktu itu, lupa sih, Kak, tapi pernah sampai ke Jakarta.
0: Mantap. Itu sama Zapira juga?
4: Iya. Sama Zafran juga, Kak.
0: Jadi
1: kembar tiga.
0: Yeah. Semuanya suka taekwondo sama sepatu roda gitu ya.
1: Asik ya punya saudara.
0: Oke, dengan semua kegiatan ini ya, kalau dari Zapira sama Zalika, gimana sih bagi waktunya?
4: Kalau dari pagi sampai siang itu biasanya kami belajar di sekolah, Kak. Nah, untuk sore harinya kami kan ada kegiatan olahraga, les, mengaji. Dan untuk malam harinya kami nyempatin waktu belajar dari maghrib sampai isya, Kak.
0: Oke.
4: Dan untuk teater di Pandawa sama taekwondo kan hari Minggu, jadi enggak ganggu aktivitas lainnya.
0: Oh, berarti gitu ya, Kak ya. Dari mereka sendiri punya semacam manajemen waktu ya.
1: Iya.
0: Biar istilahnya belajar oke, gitu ya, bakat juga oke.
1: Iya, benar banget. Saling terkembang.
0: Oke. Nah, dari semua yang dilakukan ini, lebih suka apa sih, seni tari, apa seni dongeng atau olahraga, Zalika?
4: Kalau Zalika sih lebih suka nari, Kak.
0: Lebih suka nari?
4: Iya, karena asik gitu nari sama teman-teman.
0: Kalau Zapira?
2: Kalau Zapira sih nari juga, Kak. Soalnya Safira itu ya dari dulu sih suka tari.
0: Berarti dari terus, awal-awal memang suka
2: ya,
0: tari.
2: Hmm. Terus Safira itu kayak suka loh. Safira itu suka kayak ada event-event gitu. Hmm. Sebenarnya sih ngisi acara juga enggak apa-apa sih. Safira itu suka tampilnya, Kak.
0: Iya. Dan salah satu yang mengarahkan untuk bisa tampil adalah Sanggar Pandawa.
2: Iya.
0: Ya, salah satu pengasuhnya adalah Kak Eka. Oke lah, kita tutup nih dengan ada pesan apa nih Zafira sama Zalika ke teman-teman biar meningkatkan prestasi dan juga apa ya, prestasi di bidang seni juga. Zalika dulu.
4: Teman-teman bisa mengikuti komunitas, klub atau juga sanggar agar bisa meningkatin prestasi teman-teman.
0: Zafira.
2: Kalau misalnya teman-teman nih mau tampil, teman-teman tuh yang pertama sekali itu harus percaya diri. Okay. Terus teman-teman itu juga pokoknya kalau misalnya nih salah kata atau itu harus pinter-pinter ngakalin tuh gimana mana, caranya. Gimana? Misal salah gitu, salah misal okay, salah cerita, kita harus ngakalin nih.
1: Improvisasi.
2: Iya, biar gimana caranya biar nyambung lagi gitu ceritanya.
1: Improvisasi.
0: Ngeles ya. Oke lah, dari kayaknya mungkin ada pesan-pesan juga nih.
1: Ya, pesan saya lebih ke orang tua anak ya. Jadi orang tua anak pandai melihat talenta anaknya. Okay. Oh, ada bakat di sini. Setelah tahu bakatnya di sini ya silahkan salurkan ke sanggar, salurkan ke tempat-tempat wadahnya. Di sana akan berkembang, akan banyak prestasi yang diraih.
0: Oke lah, dan itu saja mungkin kakak.
1: Iya.
0: Jadi kita tutup dulu kebersamaan kita untuk dunia anak di kesempatan hari ini ya. Yang pasti untuk Kak Eka juga sama apa namanya Zafira, Zalika, terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Dan apa ya, tetap eksis ya Kak Eka ya.
1: Tetap eksis.
0: Tetap eksis dan tetap semangat harusnya pasti. Oke lah, sekali lagi untuk Eka, terima kasih untuk kehadirannya dan tentunya untuk kita tutup dulu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, tentunya kita tutup dulu kebersamaan kita di Dunia Anak kesempatan hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang Cepi sedulur-dulur, kita ke Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat ya. Dan tentunya Bang Cepi sedulur-dulur, informasi yang pertama, lemper pengkang adalah kuliner khas Pontianak berbahan ketan dan ebil kering. Bentuknya kerucut, dibungkus daun pisang, lalu dijepit bambu dan dibakar di atas bara. Makanan ini disajikan dengan sambal merah dan sambal kepah yang mana rasa gurih ketan berpadu sempurna dengan pedas dan manis sambalnya. Lemper pengkang nikmat disantap hangat atau dibawa sebagai bekal. Harganya terjangkau dan mudah ditemukan di Siantan, Kalimantan Barat. Informasi berikutnya, Mang Cewek Cedodolor, Cingpoling adalah kesenian tradisional Purworejo yang memadukan gerakan bela diri dan tarian berasal dari abad ke-17. Kesenian ini lahir dari penyamaran latihan prajurit agar tidak dimarahi penguasa saat berlatih bela diri. Gerakannya menonjol ke pertahanan diri, kekuatan spiritual dan filosofi kepasrahan kepada Tuhan. Setiap gerakan seperti cakra dan titenan dilakukan berulang dengan iringan gamelan atau bass drum. Kini Cingpoling diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kesenian ini sering ditampil ke dalam acara adat dan menjadi simbol ketekunan serta nilai spiritual masyarakat Purworejo.
1: Laki Topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus lenti pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Ayo.
0: Tidak.
3: Di dalam tubuh kita ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang, tapi setiap hari ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
1: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
3: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
1: Tapi jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah dan musuh pun menyerang.
3: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
1: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pro4 RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

Ya Bang Cipicu dulur-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cipicu dulur-dulur, kita hadir ke dulu informasi mengenai kuliner ya. Untuk kesempatan hari ini di Minggu 5 Juli 2026, kita ambil dari rri.co.id yang mana tren sarapan warga Palembang ini bergeser ya. Tentunya salah sikoknya yaitu dengan mie ayam yang mulai jadi idola. Nah tentunya kalau kita lihat landscape kuliner pagi di kota Palembang ini perlahan ini mulai bergeser ya. Kalau biasanya mangkok-mangkok bubur ayam atau piring lontong sayur yang memadati meja sarapan. Nah sekarang ini giliran mie ayam yang mulai naik daun sebagai menu pembuka hari buat sebagian warga. Tentunya ini praktis, hangat, dan mengenyangkan yang jadi alasan utama mengapa kuliner yang berbahan dasar gendom ini makin diburu sebelum masyarakat memulai aktivitasnya. Dan tentunya fenomena ini salah sikonya terlihat di kawasan Jalan Dr. Remisah, Palembang. Ya, mana sejak matahari baru meninggi, kepulan asap dari kuali perebus mie milik salah sikok pedagang ini sudah dikerumuni oleh pembeli. Dan tentunya ini salah sikok dari sekian banyak pedagang mie ayam di Palembang yang sengaja mencuri start untuk membuka lapak sejak pagi buto demi melayani pemburu sarapan. Nah, dikatakan pedagang ini kalau pembeli ini didominasi pekerja, mahasiswa sampai warga sekitar yang memilih sarapan sebelum beraktivitas. Tentunya buat para pekerja dan mahasiswa yang dikejar waktu, mie ayam dianggap sebagai paket lengkap. Yang mana perpaduan mie yang kenyal, siraman kuah kaldu hangat yang gurih serta gurihnya potongan ayam dan pangsit ngasih sensasi nyaman di lambung pada pagi hari. Nah, faktor daya kenyang yang lebih lama juga jadi pertimbangan realistis di tengah padatnya mobilitas kaum urban. Yang mana salah satu pedagang setia ataupun pelanggan setia Nyoni mengaku kalau melewatkan menu sarapan konvensional ini demi sepiring mie ayam ya, biasanya mungkin makan nasi ataupun makan apalah gitu ya, tapi dia makan mie ayam. Tentunya buat seorang pekerja dengan aktivitas padat, ketahanan rasa kenyang adalah kunci biar fokus tidak terpecah sebelum jam makan siang tiba. Nah, selain urusan perut yang terpenuhi, daya tarik utama menu mie ayam ini tentu ramah di kantong, ya, mudah, murah, dengan harga yang relatif terjangkau. Buat berbagai lapisan sosial, mie ayam ini berhasil mendobrak stigma bahwa mie cuma cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Di Palembang, mie ayam kini resmi jadi bahan bakar energi untuk memulai hari.

Di tengah gemerlapnya tren kuliner modern, ada satu nama yang masih setia menggugah rindu di hati para perantau asal Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yakni kue bingko. Meski namanya belum setenar kue pokes atau gonjing di kalangan luas, kue ini tetap menjadi primadona di sudut-sudut kampung tempat asalnya. Bagi warga Pedamaran yang kini menetap di luar Pedamaran, mereka mengaku bahwa kue bingko selalu membawanya kembali pada kenangan masa kecil. Bingko khas Pedamaran memang berbeda. Selain teksturnya yang lembut, rasa gurih kelapanya sangat terasa. Kue ini dibuat dari tepung beras dan kelapa, sering disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Tak hanya varian gurih, bingko juga hadir dalam versi manis berbahan dasar pisang gedah, dibungkus dengan daun pisang yang memberi aroma khas dan menggoda. Proses pembuatan bingko masih mempertahankan cara tradisional. Tepung beras dibuat dengan cara digiling secara manual atau diisar menggunakan batu, lalu dicampur dengan kelapa. Kue ini kemudian dicetak dalam loyang logam khusus yang berisi 12 cetakan. Bahan-bahan bingko berasal dari hasil pertanian sendiri. Warga Pedamaran menanam padi dan kelapa, semua bahannya alami dari kebun sendiri. Dulu, hampir setiap rumah membuat kue ini bersama keluarga. Sekarang memang tak sebanyak dulu, tapi masih banyak yang menjual dengan harga terjangkau. Di tengah serbuan makanan cepat saji dan kudapan kekinian, bingko tetap bertahan sebagai simbol kehangatan keluarga dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Mencintai kuliner tradisional itu sama dengan mencintai warisan leluhur kita. Dengan membeli dan menikmati kue lawas seperti bingko, kita turut menjaga kekayaan budaya Nusantara. Kue bingko bukan sekedar kudapan, tapi jendela nostalgia yang mengantar pulang siapapun yang pernah mencicipinya. Pulang ke rumah, ke masa kecil, dan ke akar tradisi yang hangat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Bang Cebit Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Bang Cebit Dulur, tentunya kalau ngomongi kuliner ya, kuliner Indonesia ini kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Karena ada beragam hidangan khas Nusantara yang memang lama dikenal, ini punya cita rasa yang kayu berkat perpaduan rempah-rempah yang melimpah. Hidayaran jika sejumlah makanan Indonesia kerap masuk dalam daftar kuliner terbaik ya versi berbagai lembaga maupun media internasional. Nah, berdasarkan pemeringkatan 100 Best Dishes in the World yang dirilis oleh Taste Atlas, sate kambing ini berhasil menempati peringkat keempat sebagai salah satu hidangan terbaik di dunia. Yang mana hidangan khas Indonesia ini memperoleh nilai tinggi dari ribuan penilaian pengguna Tasty Atlas sehingga mampu bersaing dengan berbagai makanan populer dari negara lain. Nah, sate kambing merupakan hidangan yang terdiri dari potongan daging kambing yang ditusuk menggunakan tusukan bambu kemudian dipanggang di atas bara api sampai menghasilkan aroma khas, dan proses pemanggangan ini memberi cita rasa smoky. Ya, ataupun ada rasa asap-asapnya yang menjadi salah satu daya tarik utama hidangan ini. Dalam penyajiannya, sate kambing umumnya dibumbui dengan kecap manis yang dicampur irisan bawang merah, cabai, dan tomat. Yang mana di beberapa daerah sate kambing juga disajikan bersama bumbu kacang atau pelengkap semacam lontong dan acar untuk menambah cita rasa. Ya. Nah, maksudnya sate kambing ke lima besar dunia menunjukkan tingginya apresiasi internasional terhadap kuliner Indonesia. Yang mana hidangan ini berhasil mengungguli berbagai makanan terkenal dari sejumlah negara dan menjadi salah satu wakil Asia Tenggara dengan posisi tertinggi dalam daftar tersebut. Tasty Atlas sendiri merupakan platform yang mendokumentasikan makanan tradisional dari berbagai negara sekaligus menyusun berbagai daftar kuliner berdasarkan penilaian pengguna dan ulasan kuliner. Yang mana daftar Best Dishes in the World ini menjadi salah satu pemeringkatan yang paling banyak diperhatikan oleh pencinta kuliner global setiap tahunnya. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Bang Cepi Cedulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cepi Cedulur, kayaknya kita akan masuk di waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 12:09 waktu Indonesia Barat. Nah, sembari menanti ke waktu masuknya waktu zuhur, kita juga akan hadirkan lagu-lagu religi Islami. Otomatis itu dulu tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Bayu Mangce bicara dulu kita ke ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4 informasi yang pertama Mangce bicara dulu. Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagaralam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi. Ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lumpang batu merupakan salah sikok dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Informasi berikutnya, Mangcik Bisa Dulur, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk menutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Bang Cabe sedulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah masuk waktunya zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan.

Ya macam bisa dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita kasih informasi dulu macam bisa dulur-dulur dari rri.co.id yang mana dari Palembang diinformasi ke bahwa kekayaan kuliner tradisional Palembang yang beragam dan belum banyak terdata, bahkan ada namanya tapi kulinernya sudah tidak bisa ditemukan lagi ya. Dan menurut budayawan Palembang RM Alianapia atau dikenal dengan Mang Amin, ada sekitar 300 jenis kuliner yang pernah hidup dan berkembang di kota Palembang. Namun sebagian di antaranya kini sudah sulit ditemukan, bahkan ada yang telah punah. Nah, hilangnya sejumlah kuliner tradisional disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan bahan baku dan minimnya sumber daya manusia yang masih memiliki kemampuan membuat makanan tersebut. Dan tentunya dikatakan oleh Mang Amin bahwa keropok adaan dan roti adaan yang mulai sulit ditemukan karena bahan baku utama berupa sagu rumbia. Ini sudah tidak lagi diproduksi secara luas. Selain itu, ada juga kuliner seperti ketoloh yang menghilang karena tidak ada lagi generasi yang mewarisi keterampilan pembuatannya. Dan tentunya menurut Mang Amin juga, budaya minum kopi masyarakat Palembang tempo dulu yang erat kaitannya dengan tradisi menikmati berbagai jenis roti dan kopi yang biasanya dinikmati bersama aneka roti tradisional macam roti kukus, roti goreng, roti rendang, sampai roti tawar yang dicelup ke adonan telur terus digoreng. Yang mana dulu tuh ada keberadaan roti koeng yang cukup populer di kalangan masyarakat Palembang pada zaman pada zamannya. Yang mana roti ini kerap disantap bersama teh susu, terutama pas bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan yang sama, Mang Amin juga menyoroti pentingnya pelestarian kue-kue tradisional Palembang yang sekarang ini mulai sulit ditemukan. Ya, nilai juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk pelaku usaha kuliner dan instansi terkait untuk mendokumentasikan serta mengenalkan kembali ragam kue tradisional kepada masyarakat. Dan Tunggu Mang Amin menyarankan adanya pelatihan bagi pelaku usaha kuliner sekaligus penelitian untuk mengetahui penyebab hilangnya sejumlah jenis kue tradisional. Dan tentunya dokumentasi serta sejarah kuliner mulai dari asal-usul, bahan baku, sampai waktu penyajian juga dinilai penting untuk dilakukan. Dan tentunya di sini kata Mang Amin bahwa kita itu perlu mencatat riwayat setiap kue, kapan disajikan, terus terbuat dari apa bahannya dan bagaimana perkembangannya, dan dokumentasi dalam bentuk buku maupun media digital ini sangat penting biar generasi yang akan datang ataupun generasi muda juga tetap mengenalnya. Mang Amin juga mendorong komunitas pelestari budaya untuk menghadirkan lebih banyak ragam kuliner khas Palembang pada kegiatan serupa di masa mendatang, yang mana menurutnya upaya tersebut dapat menjadi sarana edukasi sekaligus promosi kekayaan kuliner daerah yang merupakan bagian dari warisan budaya Palembang. Tentunya melalui seringnya kegiatan pengenalan kuliner, masyarakat diajak untuk mengenal kembali ragam kuliner tradisional Palembang sekaligus memahami pentingnya pelestarian warisan budaya pangan yang menjadi identitas daerah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

Masih bersama Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM. Kita ajar lagi informasi untuk mengecek-ecek dulu-dulu ya. Nah, masih dari RRI.co.id. Adapun laksan ini jadi salah sikap kuliner khas Palembang yang sampai ini hari masih diminati masyarakat berbagai usia. Makanan tradisional ini dikenal memiliki cita rasa gurih karena disajikan menggunakan kuah santan berbumbu rempah khas daerah. Nah, macam itu dulu, laksan ini dibuat dari adonan ikan dan tepung sagu yang dibentuk menyerupai pempek lenjer khas Palembang, yang mana perbedaan utama terletak pada penyajiannya karena laksan disantap dengan kuah santan, bukan cuko macam pempek ya. Dikutip dari laman resmi Karya Kreatif Indonesia Bank Indonesia, laksan merupakan makanan khas Palembang berbahan ikan dan sagu, dan hidangan ini dikenal punya rasa gurih dan kerap menjadi pilihan menu masyarakat. Kuah laksan umumnya dimasak menggunakan santan dengan tambahan bumbu macam bawang dan cabai pilihan, dan perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih yang khas dengan aroma rempah yang cukup kuat. Nah, masyarakat Palembang biasanya menikmati laksan sebagai menu sarapan bersama keluarga di pagi hari, yang mana tidak sedikit penjual makanan tradisional yang tetap mempertahankan hidangan ini di tengah perkembangan kuliner modern. Selain laksan, Palembang juga dikenal punya makanan berkuah lain macam burgo dan celimpungan. Ragam kuliner ini jadi bagian dari kekayaan cita rasa tradisional Sumatera Selatan, dan keberadaan laksan dinilai jadi salah satu identitas kuliner khas Palembang yang terus bertahan sampai ini hari. Dan kuliner tradisional tersebut juga kerap diperkenalkan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke kota pempek. Ayolah, makcik bisa dulur. Kagetnya di jam 1 siang kita akan ikuti Pro 4 Jakarta dengan suara budaya Nusantara.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan udah jam 13 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya kita buat interaksi nih ya Bang Po ya. Dengan tema untuk siang hari ini, kagak usah yang berat-berat, kagak usah yang pusing-pusing. Kita nostalgia aja ya. Kalau Abang Po mungkin punya anak, punya cucu gitu ya, di zaman sekarang itu masih suka ngajarin buat nabung di celengan kagak sih? Terutama celengan yang tanah liat itu ya, yang dulu kita suka apa namanya, suka beli di pinggir jalan atau pas lagi menjelang-menjelang lebaran atau setelah lebaran gitu ya. Itu kan banyak yang jualan tuh, atau namanya gerabah ya kalau di Semarang tuh. Jadi yang namanya celengan di tanah liat tuh dulu sering banget tuh kita pakai buat naro koin-koin, buat nabung sampai penuh. Bahkan kalau kita udah mau beli apa, beli sesuatu gitu ya, dipecahin dah tuh si celengannya. Terus buat beli, misal kayak beli sepeda, beli misal kayak beli apa lagi ya, beli jajan lah, buat beli apalah, atau buat jadi cadangan darurat orang tua gitu ya. Pas orang tua lagi kagak punya duit gitu ya, buat beli beras pecahin dulu tuh, ntar dibeliin lagi yang baru, balik dari nol lagi, nyelengin lagi gitu. Nah kalau Abang Po masih ngajarin gak buat anak cucu gitu ya? Dan kalau boleh nostalgia gitu ya, dulu Abang Po mecahin celengan itu buat beli apaan? Kalau ayah kan dulu pernah tuh nyelengin sampai kalau gak salah 300 ribu apa ya, dari duit sisa-sisa jajan sekolah, koin-koin tuh. Jadi bentuknya ayam ya, bentuk celengannya ayam, terus dipecahin buat beli sepeda. Lumayan kan, udah nabung setahun tuh buat dapetin sepeda. Dan akhirnya puas banget karena beli sepedanya pakai duit sendiri. Tapi gak awet tuh, karena mungkin sepedanya zaman itu masih tergolong yang masih murah ya. Jadi cuma dipakai setahun atau dua tahun udah kudu dandan lagi tuh, ngelas sana ngelas sini, jadi udah kagak awet dah. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada cerita menarik terkait dengan celengan tanah liat ini, atau celengan apapun deh, mau dari plastik, mau dari kaleng, mau dari apapun, yang penting tabungan gitu ya. Karena di zaman sekarang yang namanya nabung ya semua di bank gitu, gak ada kesan tersendiri buat ngambilin dikit-dikit atau ngintip-ngintip ke apa lubang celengannya dan sebagainya. Jadi buat Abang Po yang punya cerita menarik, boleh banget nih langsung aja di sharing di mari. Mau telepon WA bisa, di telepon line biasa juga bisa, di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

budaya. Seperti yang kita ketahui, Bandung merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas Kota Bandung yang cukup melegenda.

0: budaya, sama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, itu sekarang ini Amajani. Dulu banyak ya istilahnya yang terkenal itu puyem, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk puyem aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikin lah puyem di gulaan itu, colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati, hampir sekarang udah nyampe seluruh Indonesia tahu lah gitu isinya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak, istilahnya dulu mah belum puyem di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Sahabat budaya, kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk pewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu itu, Konferensi Asia kemarin itu.
0: Sahabat budaya, colenak atau tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak. Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan sejak tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus case memoannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah ya beda dengan yang lainnya lah itu. Dia nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga enggak seperti inilah. Beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Harapan terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak, supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Sahabat budaya, di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, Kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga Colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

0: Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gimana nih kalau yang namanya celengan ya, zaman dulu tuh selalu jadi apa ya, barang yang disimpan rapet gitu ya, disimpan taruh di lemari, pokoknya jangan sampai ada yang tahu gitulah ya. Jadi biar kagak dimintain gitu. Jadi kalau Abang Po gimana, yang namanya celengan dulu waktu dipecahin ya akhirnya ya, itu buat beli apaan? Langsung aja di komen di mari ya, di 0812-1124-928 atau di telepon kita 0213504510. Dan udah bergabung nih sama kita ya, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sepatu naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu Bang Noel.
0: Siap. Iya nih, ketemu lagi kita. Tapi udah lama ya Pak Tupar gak naik ya.
1: Ya semingguan.
0: Seminggu.
1: Tadi lagi pagi naik sama Bang Jojo tadi Bang.
0: Oh, lagi sibuk apa sih seminggu ini Pak Tupar?
1: Ini kemarin kan habis ini Bang, pentas, jadi persiapan inilah, persiapan untuk prepare, kan punya grup band kecil-kecilan kemarin diminta pentas sama kecamatan gitu.
0: Oh iya iya, mantap dah ya, ada kegiatan gitu ya.
1: Iya Bang. Ya untuk obat gabut lah.
0: Iya ya, namanya kita udah emang di dunia musik atau dunia entertain ya Pak Tupar ya, emang harus rajin-rajin cari kegiatan gitu ya, biar gak tumpul.
1: Iya Bang, soalnya kalau cuman satu aja ya gabut nanti kita.
0: Benar, oke deh. Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal celengan nih. Kira-kira kalau Pak Tupar dulu, kalau boleh nostalgia ya, dulu waktu zaman masih pakai celengan Tanah Liat tuh, Pak Tupar ngalamin juga ya nabung di Tanah Liat itu?
1: Oh iya,

0: udah penuh isinya, nah itu kan bisa buat beli barang yang harganya itu di luar jangkauan kita kan, dari celengan itu bisa beli.
1: Oh, maksudnya berarti tujuan dari awal emang buat nabung, begitu ada keinginan buat beli apa, kita nggak sanggup buat beli dari uang jajan aja, akhirnya dari celengan gitu ya?
0: Iya, kalau apa namanya, misalkan harganya katakanlah 200 ribu, tapi kita nggak kan nggak punya dana, ya dari pecahan apa, dari pecahan itu
1: celengan ya,
0: biar buat beli ini harga yang kita inginkan tadi bang.
1: Tapi pernah nggak iseng-iseng gitu ya, celengan belum penuh tapi sayang buat mecahin, akhirnya diambilin dikit-dikit tuh lewat bolongan masukinnya?
0: Wah, itu yang usil ibu saya dulu bang.
1: Oh, malah ibu ya.
0: Oh, katanya buat berambangnya habis, buat beli ini beli itu, ya nggak ngumpul-ngumpul deh.
1: Ya itu penyebabnya Pak Tupar, kenapa waktu dipecah akhirnya masih sedikit gitu ya.
0: Di ini bang, ditusuk pisau, pakai pisau itu kan bisa bengkak.
1: Bisa iya.
0: Terus dicongkel gitu bang.
1: Apalagi kalau uangnya masih bentuk koin ya, gampang banget itu ngeluarinnya.
0: Iya, jadi apa, bolongan celengannya itu enggak berubah, tapi sampingnya tuh yang lu kok jadi gini.
1: Oh, iya. Udah pengalaman itu ibu kayaknya ya, dalam hal congkel-mencongkel tabungan.
0: Iya, katanya nanti kalau udah punya rezeki tak ganti.
1: Nah,
0: uangnya habis buat beli berambang, katanya gitu bang.
1: Nah, biasanya kayak gitu sih investasi bodong itu Pak Tupar. Sama kayak lebaran ya, nanti disimpan dulu, ntar kalau mau butuh baru minta. Kita minta, udah gak ada.
0: Ya itulah bang, bang Noel.
1: Bener. Tapi kalau sekarang mungkin anak atau cucunya Pak Tupar udah ada diajarin nggak buat nabung di celengan atau celengan plastik atau celengan apa gitu?
0: Ya maunya gitu bang, tapi katanya gini, alah udah ada dana katanya gitu.
1: Oh iya ya, udah serba digital semua dimasukin ke situ.
0: Katanya kalau dana kan nggak bisa dicongkel, katanya gitu katanya.
1: Ah bisa juga, akal-akalan itu. Biar nggak disuruh nabung di ini. Kalau di dana itu tetap bisa buat kiuris, buat belanja, apa-apa juga masih bisa kok.
0: Iya sebenarnya gitu, cuman alasannya itu nggak inilah.
1: Iya.
0: Nggak mau nabung.
1: Iya.
0: Katanya lebih ringkes katanya gitu.
1: Oke deh, siap Pak Tupar. Terima kasih buat ceritanya Pak Tupar siang hari ini. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
0: Salam-salam buat ya yang belum masuk aja. Ayo masuk sama Bang Noel, mumpung barangkali nggak ada kegiatan lah, bisa sharing-sharing gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya buat ngisi siang bolong gini biar gak tidur gitu ya Pak Tupar ya.
0: Ini di Jogja panas bang ini bang.
1: Sama Pak Tupar, di Jakarta juga lagi panas banget nih tadi keluar.
0: Ya, salam-salam buat semuanya saja, buat rekan-rekan yang ada di Bumpat tak terkecuali.
1: Iya.
0: Khususnya untuk Bang Noel, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusan dan rezekinya begitu Bang Noel.
1: Amin. Siap, begitu juga buat Pak Tupar ya. Semoga sehat selalu dan juga lancar rezeki buat Pak Tupar.
0: Amin. Iya, terima kasih Bang Noel.
1: Siap, sama-sama Pak Tupar. Terima kasih banyak. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar di Yogyakarta ya. Kalau katanya anaknya disuruh nabung susah gitu ya, katanya masukin ke dana aja, padahal sama aja buat dipakai lagi. Oke, udah terhubung lagi nih sama Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo Kakung Jo, selamat siang.
2: Halo Bang Noel, selamat siang.
1: Iya.
2: Di sini panas banget bang.
1: Sama nih, di sini juga panas ya. Tapi walaupun panas-panas gini, tetap kudu hatinya adem gitu ya Kakung Jo ya.
2: Itu yang utama bang.
1: Itu yang utama.
2: Sama mindset kita kan begitu.
1: Iya benar. Kakung Jo, hari ini gimana nih? Sehat atau lagi gak enak badan nih?
2: Ya kalau dibilang sehat, jaga orang sehat. Dibilang orang sehat tapi tetap semangat gitu.
1: Iya bang. itu harus semangat terus pokoknya.
2: Apa bang, demi merangkai cerita hari ini bang.
1: Wih, mantep banget. Ceritanya gimana tuh? Kalau boleh tahu tentang celengan nih.
2: Nah, kalau celengan ada macam-macam celengan, bu celengan semar, apa celengan jagung kan begitu. Yang bentuk komentar
1: yang ya. Iya, gitu. Macam-macam tuh bentuknya ya.
2: Cuma jujur Kakung kan bukan berangkat dari keluarga yang berada ya Bang ya. Jadi boleh dibilang tiap hari enggak tentu megang yang namanya duit enggak.

0: belum tentu. Tapi kayak dulu demi berhemat, ya kagum sisihkan untuk nabung bang di sekolahan. Itu melalui dia dicatat bang, dicatat sama guru itu kan dicatat. Jadi andai kata kita sangunya 50 perak, ya 25 perak kita tabungkan 25 perak kita jajankan kan begitu.
1: Oh nabungnya, kita, nabungnya di tempat gurunya berarti ya?
0: Iya betul. Oh. Itu pun tabas pengetahuan orang tua bang, jadi orang tua nggak tahu kalau kagum itu nabung.
1: Oh kan. Berarti sewaktu-waktu lagi butuh mau beli apa baru minta ke gurunya. Terus kalau satu minggu gimana?
0: Ya itu biasanya gini bang, tiap tahun bang, tiap kenaikan kelas itu baru dicairkan bang, kalau sebelum itu memang nggak bisa.
1: Oh
0: bang, ada ininya, udah ada perjanjiannya, walaupun perjanjian itu nggak tertulis tapi kan tersirat bang, walaupun bukan tersirat.
1: Oh berarti tiap kenaikan kelas baru tuh di apa namanya dikasih tahu tabungannya sekian, mau diambil apa enggak atau mau lanjut gitu ya?
0: Ya kan masalah gini bang, kita setiap kenaikan kelas kan ganti wali kelas tuh ya. Nah di situ wali kelas ganti terus gitu. Kalau kagung sih tiap tahun kagung ambil. Tuh sebetulnya bukan untuk apa-apa bang, paling buat beli sepatu, buat beli ya namanya kadang-kadang kan teman beli sepatu agak bagusan dikit ikut beli sepatu agak bagusan dikit kan gitu.
1: Berarti emang buat kebutuhan sekolah aja ya, buat tabungannya ya.
0: Ya termasuk surprise buat orang tua lah ya.
1: Wih,
0: namanya orang tua
1: keren.
0: Namanya orang tua juga. Orang tua kan termasuk ekonomi bilang lemah lah ya bang ya. Kalau dibilang menengah nggak ada kan itu ya. Lemah, bahkan kalau lemah lah ya. Bisa makan kali makan itu udah untung-untungan kan gitu. Jadi kalau ada dikatakan ya kalau si goreng aja.
1: Ya suaranya hilang-hilang nih Kakung. Kayaknya lagi sinyalnya di Kalimantan agak susah nih. Tutut kan. Halo Kakung. Mungkin
0: kepanasan bang.
1: Kepanasan ya? Iya sinyalnya kepanasan ya berarti Kakung ya. Iya boleh tapi diulangi dikit bang, nih bang. Tadi nih
0: Untungnya begini Kakung kan termasuk siswa yang berprestasi ya. Amin. Jadi setiap naikkan kelas itu dapat ini bang. Dapat apanya dapat ini dapat semacam macam buku lah ya, buku penggaris, pulpen, alat tulis lah ya. Itu dapat dari sekolah. Jadi tiap setiap dulu kan mereka catur bulan bang, bukan seperti sekarang per semester itu nggak ada.
1: Catur bulan tuh berarti berapa bulan tuh?
0: Ya catur kan 4 bang.
1: 4 ya, 4 bulan. Oh iya. Soalnya kita nggak ngalamin ya, Kakung.
0: Kan ikan itu di kita ada Eka, Dwi, Tri, penyata Sabta itu ada kan dengan sangat ya untungnya ya alhamdulillah kalau masalah buku alat tulis itu ya memang jarang beli tuh ya dapat dari sekolah
1: ya alhamdulillah gitu. Kebetulan ya, Kakung alhamdulillah. Juga berprestasi gitu ya jadi bisa meringankan sedikit beban orang tua juga buat yang namanya sekolah gitu.
0: Iya intinya kan Kakung ingin sekolah yang menunjukkan pada orang tua kan walaupun orang tua kurang mampu kan tapi anaknya berprestasi itu loh bang.
1: Iya
0: inginnya kan begitu. Situ.
1: Oke deh.
0: Ya termasuk orang tua Kakung kan termasuk agak dia apa diajungin jempol gitu. Punya anak yang berprestasi walaupun berangkat dari keluarga yang pas-pasan ibaratnya kan. Ya pendidikan orang tua pun nggak mampu nih kok bang.
1: Iya. Ya yang penting orang lain melihatnya kan anaknya bisa berprestasi berarti orang tuanya sukses ngedidik anaknya gitu ya.
0: Gitu. Iya. Ada dukungan orang tua kan
1: benar,
0: begitu bang.
1: Benar.
0: Sebaliknya pun begitu kalau anaknya nggak berprestasi, anaknya nakal, ya ekor-ekornya bentuk-bentuknya orang tua lagi
1: yang kena. Iya, yang kena orang tua lagi benar. Oke deh siap.
0: Lagi-lagi orang tua. Terus ternyata kalau sekarang bang itu dulu ya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang anak cucu Kakung nih, ini kalau yang kecil-kecil itu memang mereka masih menggunakan tabungan kaleng itu bang.
1: Tabungan kaleng celengan itu ya, celengan kaleng ya.
0: Nah, biasanya nggak dibuka kalau mau lebaran bang.
1: Oh iya benar-benar gitu. Buat beli baju lah, buat beli apalah ya.
0: Itu penting buat penyemangat lah ya.
1: Jadi lebih bang, seneng nabung.
0: Iya, buat penyemangat itu loh bang kan gitu. Jadi yang jelas belajar berhemat, belajar bersabar ya. Jangan boros, intinya jangan boros-boros lah ya.
1: Belajar menyisihkan.
0: Iya betul. Belajar belajar dari awal kan, dari kecil kan mudah, takutnya nanti kalau gak diajar nanti tuanya kan tahu sendiri kan susah diterapkan. Nah, kan
1: benar, iya kalau gak terbiasa dari kecil ntar tuanya ya sama aja boros gitu ya.
0: Bisa kendaliin, kenapa harus dikendaliin sendiri, ngapain irit-iritah kalau bisa cari sendiri kan begitu akhirnya.
1: Iya besok juga tapi gajian dapat duit lagi gitu ya pikirnya ya.
0: Tapi iya, tapi dampaknya kan kurang baik buat
1: individu
0: masing-masing, yang dimaksud itu tadi kan begitu. Itu buat cucu kaku yang umurnya 5 tahun, 6 tahun begitu. Tapi kalau ibu-ibunya yang itu tadi pakai dana, kata Bang, apa kata Pak Tupari tadi kan pakai dana, pakai brili macam-macam itulah.
1: Iya, kalau zaman sekarang pakai digital semua gampang banget buat keluar duit. Kalau pakai celengan kan susah ya, ribet ya.
0: Ya. Yang penting ininya gini, Bang, saldonya ada.
1: Nah, itu dia. Saldonya ada, bisa dipakai. Kalau enggak ada saldonya ya gimana mau pakai ya, Kakung ya. Oke deh, Kakung nih ada
0: KTP aja enggak ada apa-apanya
1: nah, gitu. Itu dia. Kakung nih ya, ada kan? Salam-salam nih KTP dari KTP
0: kan ngambilin BLT Bang.
1: Iya, oh iya buat ngambil BLT ya. Jadi tiap bulan tuh ya biasanya ya. Iya, nih Kakung ada salam-salam nih dari Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Bang Noel, salam buat Kakung Jo sama Uti katanya.
0: Oh nggih Pak Mukimin, Bu Yati, matur suwun sama senggolan salam-salam.
1: Iya.
0: Ya mungkin jadi enggak kali paling kesehatan banget ngomong gitu. Sebenarnya panas Bu, tanya di hati bukan panas. Ya kan ngonten. Uti tak setengah ada lagi kelihatan panas kan yang kami mawon. Ngadep kipas panas. Ngadep kipas. Mas sampai bang kayaknya gitu. Ya wong Jawa kudu ni mas tak kon Jakarta. Ya wong Jakarta udah ni bang.
1: Abang.
0: Bang ni jang Jawa ni Bu. Apa ni jang Jawa ni kudu upgrade.
1: Iya. Oke deh, buat Kakung salam-salam buat siapa aja nih senggol-senggolannya siang ini.
0: Iya, tersenggol-senggol Bang. Tadi Bapak mau gimana Bu Yati, jadi beliau berdua ini setia banget sama.
1: Iya. Pasti setia tiap hari masuk tuh.
0: Kemarin Kakung enggak tahu jam 2 itu Kakung buka 2.30 ya. Loh kok ada ini ada nempel Bang Noel. Tapi Kakung enggak sempat ini apa enggak sempat ngebuka kan Kakung lagi demam kemarin.
1: Iya, yang penting istirahat dulu aja. Ntar begitu udah segeran masuk gitu enggak apa-apa.
0: Tapi tetap berusaha Bang, tetap berusaha. Intinya kan insya Allah dengan kita bersilaturahmi begini kan ngurangi dikit-dikit lah ya. Ada biar, semangat.
1: Iya, ada support, semangat biar lebih seger juga ngobrol gitu ya.
0: Ya, nah, begitu Bang. Okay. Jangan dibuat diem aja kayak pitiknya kukruk katanya kan.
1: Kayak ayam kedinginan ya.
0: Ayam kependel katanya.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, kan Bapak Tupat juga ya, Bapak Tupat juga. Bapak Haris, Pak Bagin Bu Yati, Pak Sriyanto juga belum beliau dengarkan. Terus buat yang lain yang belum naik, yuk naik ikut-ikut ngeramain habis beli apa? Seperti himbauan dari Pak Tupat tadi kan kita ngeramain acara ini. Kita belum bagikan begitu.
1: Iya. Oke deh.
0: Masing-masing kan masing-masing era, masing-masing tempat kan menempati punya cita-cita yang berbeda kan begitu.
1: Benar. Siap. Kakung Jo. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Kakung Jo ya. Lancar rezeki pokoknya buat Kakung Jo dan Uti.
0: Makasih Bang.
1: Iya. Oke deh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Buat Abang Po yang mau bergabung juga masih kita buka ya di 0812-1124928 dan di line telepon 0213504510. Tapi setelah yang satu ini ada si Bontot dari Ika Amoy.

0: Dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya. Cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru. Keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop. Malam Minggu.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang Cebi Cedulur, kita balik lagi di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan dan kita masuk di Ingat. Ingat Perumpat, informasi sedikit dari Perumpat. Informasi yang pertama, Bang Cebi Cedulur, Masjid Sultan Abu Bakar adalah salah siko warisan budaya berharga yang berlokasi di Johor, Malaysia. Masjid ini mempunyai tampilan yang megah dan klasik dengan arsitektur mughal India. Terdapat kubah besar dan menara menjulang tinggi. Tak hanya itu, detail ukiran indah dan menghiasi dinding dan pintu masuk masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1892 oleh Sultan Abu Bakar yang merupakan pemimpin Johor saat itu. Situs ini jadi tujuan wisata populer bagi pengunjung. Informasi berikutnya, Mak Cik Becek Dolor-Dolor, Balai Kerapatan Tinggi Siak merupakan cagar budaya yang sekarang berfungsi sebagai museum budaya di Riau. Akses masuknya khas dengan dua pintu dari arah sungai dan darat. Jenis koleksi yang berada di museum ini adalah etnografika, historika, dan arkeologika. Sedangkan koleksi unggulan museum ini adalah ruang persidangan. Dulunya, ruangan ini berfungsi sebagai tempat penobatan raja, tempat musyawarah pembesar kerajaan, dan pengadilan. Saat ini, museum ini menjadi kepemilikan pemerintah Kabupaten Siak. Pak Cipica dulu, Gereja Belenduk kaya akan sejarah sebagai salah siko ikon kota Semarang. Sesuai namanya, gereja ini memiliki kubah berbentuk menggelembung. Sekilas, Gereja Belenduk terlihat mirip dengan gereja Eropa di abad 17. Saat dilihat dari pucuk, dena gereja berwujud seperti salib Yunani. Nuansa lawas juga terdapat pada ventilasi berupa jendela-jendela lengkung model Romawi kuno. Kini, gereja tersebut termasuk sebagai situs cagar budaya. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedodolur, mesekat merupakan kuih tradisional khas Aceh yang memiliki tekstur kenyal seperti dodol dengan cita rasa manis dan sedikit asam dari parutan nanas. Kuih ini dibuat dari campuran tepung terigu, gula, mentega, dan nanas. Keunikan mesekat terletak pada hiasannya yang indah dengan ukiran berbentuk bunga atau motif khas Aceh. Tampilan cantiknya menjadikan kuih ini bukan sekedar makanan tetapi juga simbol keindahan dan ketelitian masyarakat Aceh. Dalam tradisi Aceh, mesekat disajikan pada acara-acara penting seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau pesta pernikahan. Kue ini menjadi simbol penghormatan dan kehangatan dalam menyambut tamu serta mempererat tali silaturahmi antar warga.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Ya, Pak Yomang Cebicek, dulur-dulur kita di Besanjo. Ya, tentunya silakan yang nak bepeluan, kita tunggu kebersamaannya. Halo, Besanjo.
1: Assalamualaikum, Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panasnya no balik kondangan ini.
0: Oh, nah, lemak nian, kondangan makan ayam mati.
1: Sudah di dia cukup bismillah tapi
0: ya. Oh, alhamdulillah.
1: Tidak punah begitu saja.
0: Ada manfaatnya berarti ayamnya.
1: Tapi maaf ya tidak membawakan.
0: Oh, cak itu ya enggak apa-apa lah.
1: Hanya makan di situ.
0: Cuman nyingit ke kantong asoy bae.
1: Jangan diomong tentang
0: mineral itu. Nah, ada ketahuan kan? Ada CCTV.
1: Tapi tidak berlaku loh di kamu.
0: Apa?
1: Tak enak bae rasanya.
0: Oh, cak itu ya.
1: Tapi kalau nyedok lauknya banyak.
0: Nyedoknya singgit ke di bawah nasi. Cak-caknya kan, cak-caknya belum ngombe lauk kan?
1: Banyak nih yang Cik Abah kondangan nih.
0: Oh iya lemaknya kondangan.
1: Iya, habis stok amplop sekota ini.
0: Baru nak ngomong.
1: Cik Abah cak mana? Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Berewang siapa?
0: Ada Kak Iwan. Ada Kak Iwan, ada Irul.
1: Alangkah kakaknya, cak sok muda.
0: Ada
1: kak. Seumuran enggak?
0: Ada Kak Iwan.
1: Ya Allah. Rasanya enggak lemak si Abas tuh. Karena si Abas kan besar sudah.
0: Oh, jadi cak itu, kalau misalnya lah besar tuh jangan manggil kakak cak itu. Manggil adek.
1: Berasan lagu
0: cak apa? Payah lagu apa, Cepit?
1: Gadis Talang deh.
0: Gadis Talang.
1: Yo. Talang
0: betutu. Baru aja buat Talang betutu. Gadis Talang. Gadis Talang apa Gadis Tanjung?
1: Talang.
0: Oh, Talang ya.
1: Tapi Talang
0: lah. Oh, ada. Ayo, kita kita siapkan lagunya.
1: Iya, nak bersalin dulu. Ayo. Balik ke pengaturan awal ini.
0: Ayo.
1: Baju campang-camping nak di rumah.
0: Setting awal ya, dak?
1: Iya. Makasih, Cik Abas.
0: Ayo, Cik Pipit. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gadis Talang dari Jambi sudah kita siap ke. Aduh, Cik Pipit. Di Talang betoe-toe ya. Payo, yang nak peluan masih kita tunggu kebersamaannya. Ada siapa lagi? Kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum, Cik Abah.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Apa berding-denging itu langsung? sama siapa nih?
2: Sama Waitam.
0: Oh, Waitam.
2: Iya,
0: ya. Ada. Cek mana panas apa? Cek Pipit tadi panas katanya, berdengkang. Kata Cek Pipit tadi panas di Talang Betutu. Kalau di Waitam cek mana?
2: Panas, Cek. Panas mendung-mendung itu, Cek.
0: Panas mendung-mendung ya?
2: Iya, kadang mendung, kadang panas.
0: Galau berarti cuacanya tuh.
2: Ya, sekarang lagi mendung, Cek.
0: Lagi mendung ya?
2: Iya.
0: Ada. Payahlah kalau cak itu. Cak Asmi ada lagu apa?
2: Minta lagu ini baik ya. Lagu Tanjung Karang Kertapati baik.
0: Tanjung Karang?
2: Kertapati.
0: Tanjung Karang Kertapati?
2: Iya.
0: Oh, payah kita siap ke?
2: Iya.
0: Thank you.
2: Iya,
0: ada. Tanjung Karang Kertapati.
2: Iya. Iya, untuk Cik Abah, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Apa
0: siap.
2: Yang cita-cita ke Cik Abah tercapai ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Yo, sehat sekeluarga Cik Abah.
0: Amin.
2: Yo, ya. Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Cik Asmi. Kita angkat lagi menelpon berikutnya. Besanjo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa sih?
3: Saya Cik Abang.
0: Hah?
3: Sama saya.
0: Sama orang gandus.
3: Kok tahu?
0: Kok tempe?
3: Dan, kabar siapa?
0: Alhamdulillah baik. Aidah, singgo kato. Iyo, apa nih, Aidah?
3: Banyak penggemar ya Bang Abah.
0: Tapi caknya di sebelah lancar-lancar baik masuk Cek Ali.
3: Kok tahu?
0: Iya, kok denger. Kan aku ketahuan. Lagi di situ.
3: Lagi di situ.
0: Ay, iya.
3: Tahunnya Bang
0: Abah. Cek Ali ada lagu apa?
3: Lagu ini be Parcuma Bang Abah.
0: Hmm?
3: Parcuma juga.
0: Parcuma?
3: Iya, lagu dari Ambon.
0: Parcuma. Oh, dari Ambon Pak Yuh, kita siap ke?
3: Nah,
0: oke, okay, siap.
3: Iya, Bang Abah sehat terus ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Oh, hati-hati.
0: Oke, okay, siap.
3: Sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Kapan siaran lagi?
0: Besok, aduh aku besok insyaallah malam.
3: Oh, besok. Malam.
0: Besok belajar semua berendang. Oh, iya, iya. Besok.
3: Dari mana besok?
0: Besok dari kita, dari Palembang.
3: Oh, banyak-banyak yang angkat telepon.
0: Oh, siap.
3: Iya, kalau ada uang luar nak belok juga kan.
0: Oh, cak itu, iya pasti ya.
3: Iya, iya.
0: Oke.
3: Bye, Bang Abas.
0: Oke.
3: Dadah. Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada dak yang nggak berpiluan dari WhatsApp. Bacanya sepi-sepi, baik di WhatsApp ini. Payolah kalau cak itu. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya, untuk mengecek bisa dulu kita bayar lagi.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari Gunung Berapi yang membuat cekungan besar.

0: Ya mak cebice dulur masih di Besanjo, eh? Kita intip dulu nih ada di WhatsApp kita. Aduh siapa baik yang udah bepelu Andi. Selamat siang menjelang sore ada Cik Alma. Ikutan Besanjo juga Cik Abas. Mau tanya kance itu apa artinya? Kance itu artinya teman, ya, kawan. Nah, macam itu lebih kurangnya. Lagunya yang ada kance-kancenya, Bang. Oke, kita pilih ke Kance Lama dari Vina Fridiana, ya. Terima kasih juga untuk Cialma yang sudah berpeluan. Amin untuk doa-doanya, ya. Ditunggu baik lagunya Kance Lama dari Vina Fridiana. Halo juga, selamat sore menjelang siang ada Mang Pen. Mang Pendi di Langkan Dalam, lagunya Dak Setuluan Pak. Yulah kalau cak itu kita siap ke lagunya, eh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Cak Abas, selamat bertugas. Kita intip, kita buka dulu yang berteleponan, ya. Kita tunggu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Joni.
0: Cek Joni di mana, Cek Joni?
1: Pelaju.
0: Di mana?
1: Pelaju.
0: Di Pelaju. Panas tak Pelaju?
1: Bukan lagi, siapa?
0: Bukan lagi. Vale. Kalau Cek itu Cek Joni ada lagu apa nih?
1: Lagunya Palembang Cindo,
0: Pak. Palembang Cindo, Pak Ayu. Kita siap ke lagunya.
1: Ada
0: dong, Palembang Cindo.
1: Kasih Jabas, ya.
0: Oke, ditunggu lagunya, ya.
1: Kasih Jabas.
0: Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Cindo, ya. Ditunggu baik untuk Cik Joni yang ada di Pelaju. Payo, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo Besanjo.
2: Ya, halo Besanjo. Assalamualaikum Bang Abes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Napi. Panas gak?
2: Gimana kabar si Abas?
0: Alhamdulillah baik Bang Napi.
2: Si Abas pasti baik. Karena walaupun panas di luar, di ruang siar.
0: Tahu baik, ya. Tanyalah kalau Cak Eto ada lagu apa nih Bang Napi?
2: Lagunya tadi pintaan Mang Effendi itu Dak Setuluan, ya.
0: Dak Setuluan, sama, ya. Oke, Pak, yalah kita siap ke lagunya.
2: Buat Cik Abas, selamat tugas Cik Abas, ya.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu Cik Abas.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir. Pak, yalah kalau Cak itu mencicip-cicip dulur, kita langsung hadir ke belagunya, ya. Sesuai dengan permintaan tadi dari WhatsApp dulu, kita hadir ke dan lagi ditelepon, ditunggu, bye.
3: Roh 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

Ya Pak Emang Cip, cukup dulu, kita cukup ke dulu Mbak Sanjo di kesempatan hari ini dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya siang kesempatan Minggu 5 Juli 2026. Yang pasti terima kasih untuk Mang Cip dulu yang sudah berpeluan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri ya untuk Mang Cip dulu. Nah, Jabas pamit dari ruang dengarnya Mang Cip dulu. Setelah ini akan ada yang lain yang akan ngawani Mang Cek Bicek dulur. Ayo siapa? Ayo. Baiklah, sekali lagi Cek Abbas pamit. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Salah satu kelengkapan pakaian seorang penghulu atau pimpinan kaum Minangkabau ialah selendang Tanalike. Kain ini terbuat dari sutra warna dasar orange berbentuk persegi panjang. Kain ini dihias dengan teknik batik tulis dan cap yang dimana menggambul teknik ini dengan membuat gambar di atas bidang kain lalu diiringi canting berisi cairan lilin dan dicap dicelupkan pada cairan lilin lalu diletakkan pada sebidang kain sehingga terbentuklah motif. Selendang Tanalike ini terdapat motif rangkaian bunga dan burung hong dikelilingi motif swastika dan geometris. Kain ini dipakai oleh penghulu dengan cara disandangkan ke bahu dengan kedua ujung dilepaskan ke depan sampai ke bawah. Kita beralih ke info selanjutnya, topeng Malangan ialah kesenian tradisional khas Malang berupa pertunjukan tari dan drama. Penari menggunakan topeng berwarna mencolok yang melambangkan tokoh cerita tertentu. Cerita yang dibawakan biasanya diambil dari kisah Panji dan legenda Jawa. Setiap warna topeng menggambarkan karakter seperti merah untuk keberanian dan putih untuk kesucian. Seni topeng Malangan ini sering tampil pada acara adat maupun pariwisata Malang. Kesenian ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Sekian info sedengar ingat perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, abah, go sayur,
1: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
2: Lama-lama kompak perompak Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Yowane di Sriwijaya Sore edisi Minggu 5 Juli 2026 ini yang bakal ngerewangi dari pukul 3 sampai jam 8 kaget dulur. Nah, ini kita sudah ada di acara bepadu minta lagu dangdut. Buat dulur yang minta lagu dangdut digoyori di 0211351656. Ayo, ada siapa nih penelpon pertama? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Lagu dangdut.
2: Iya, dengan siapa nih?
3: Sarang. Dengan Pian, Cek.
2: Dengan Pian ya, Cek. Pian di mana, Cek Pian?
3: Talang Balai, Cek. Bang,
2: Talang Balai ya.
3: Heeh. Ogan Ilir, Cek.
2: Iya. Cek ya semangat nian, ada apa ayo, gerangan? Ada apa gerangan sehat?
3: Agak siapa no dengar suara Cek Yolan.
2: Ya wah suara kita yang tidak seberapa ini loh, jangan diharap kenian.
3: Bukan lagi, bukan waktu suara Cek Yolan.
2: Jangan diharap kenian loh, sudahlah iya.
3: Iya ngapo, dengarnya baik ya jelas.
2: Suara tidak seberapa ini sudahlah Cek, dah iya.
3: Tidak seberapa. Lalu ada aponya kalau?
2: Ada aponya, apunya apa gitu kan?
3: Iya,
2: tidak
3: seberapa, tapi ada aponya.
2: Wah, aku juga tidak tahu itu Cak Mano. Lagi kita cari tahu ya. Apa-apanya itu. Menuju kata
3: sehat
2: itu
3: apa? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, kita dengar suaranya itu ya. Agak Cak Mano, ceria lah deh.
2: Oh, emang aku ini nak bulan muda, bulan tua, bulan tengah, bulan sabit, ceria terus aku.
3: Masih bulan muda kan ya?
2: No tambah itu, sengnya bedanya sih kok cuma Cek, kalau bulan muda agak lebar sengnya itu. Tapi kalau bulan biasa tetap ceria, tapi agak tidak lebarnya senyumnya. Itu baik.
3: Masih abang ya.
2: Pacak lah Cek, itulah pokoknya singkat kata. Jangan Cek Pian, nak lagu apa?
3: Sebuah lagu dari Mukhtar Kelana baik ya.
2: Mukhtar Kelana, apa judulnya?
3: Kalau ada lagu judulnya Anita baik ya.
2: Anita, coba kita cari dulu ya.
3: Kalau udah ada dari Mukhtar Kelana, dari Lewaldi Anita ya. Sama baik lagunya tuh ya.
2: Sama baik, bentar ya kita cari dulu.
3: Kalau ada yang Mukhtar Kelana aja.
2: Mukhtar Kelana Cak Manu gitu sanya.
3: Belum ya?
2: Belum, bentar ya cari dulu.
3: Kita Cek nyari aku yang ngirim-ngirim dikit ya. Ada juga ini Bunda Aleta ya. Ada Cek Nadia Mang Napi ya. Pak Akbar ya. Ada Rian ya. Ada Haji Pitung Sisi ya. Ada Mang Astin juga ya. Ada Mang siapa lagi ya. Mang Pen ya, Mang Pendi ya. Pokok segala mang-mang itu ya.
2: Iya.
3: Siapa lagi ya, Cek Ita ya. Ada juga yang di, siapa itu ya, Kelly ya. Ada juga Mang Hendra Widodo ya. Mang Topik, Mang Iwan ya. Ada juga Cek, apa lagi ya. Cek Pipit juga ya. Siapa lagi ya deh. Segala-gala lagunya ada Cek.
2: Ada.
3: Dari siapa Cek?
2: Dari Mukhtar Kelana ada.
3: Bagus dari Mukhtar Kelana kalau ada ya. Pokoknya tebu kirim segala-galanya aja ya.
2: Oke deh.
3: Yang dia tak disebut Cek, maaf lah lain kali Pak Cek ya.
2: Lagi kita sambung lagi.
3: Aku tuh lah setelah senang lah dengar suara Cek Yolan dulu ya.
2: Iya.
3: Aku bahagia hari ini ya. Dengar suara agak imut-imut dikit-dikit tuh deh.
2: Ya wah suara cempreng ini. Udah diomong ke dosa diharap ke.
3: Tidak bisa diharap ke, tapi dikit baik. Tidak banyak-banyak ya. Sehat selalu buat Cek Yolan ya.
2: Amin.
3: Urusannya semoga dilancarkan terus Cek Yolan ya.
2: Amin, ya Rabbul Alamin.
3: Kira itu baik Cek Yolan ya.
2: Oke, Cek Pian.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pian di Talang Balai ya. Lanjut lagi, ada telepon kedua nih siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Cek Yolan.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Apa kabar? Ini.
2: Oh, man Cek Yowan ini selalu baik, selalu ceria.
4: Sehat ya?
2: Sehat dong. Masa tidak?
4: Ini sama saldo ini.
2: Sudahlah, Cek. Iya, saldo. Jadi namanya saldo apa, Cek Akbar?
4: Iya, saldo ya ini.
2: Saldo atau Akbar?
4: Akbar.
2: Iya, Rata Bayur iya, ya.
4: Iya, Rata Bayur.
2: Bingung aku nak manggil siapa laju ya.
4: Lah, launnya noyan.
2: Aku lah nemenin kau di kolak, tapi sudah lah, apa-apa lah. Banyak nama samarannya, siapa aslinya nih?
4: Ya, Akbar. Anaknya Akbar, baknya. Aku nih baknya Mbak Akbar.
2: Oh, iya. Oke lah.
4: Ya, lagu itu, cewon ya.
2: Lagu apa, Cek?
4: Lagunya, apa ya? Ranting, bulan di ranting cemara.
2: Bulan di ranting cemara.
4: Ya, kiri-kiri mah. Aku tak tahu penyanyi apa. Mesti kamu tak seni sekali. Juga lo penyanyi cakap tak.
2: Iya. Ada yang cewek ya penyanyi nggak ya?
4: Iya, cewek.
2: Okey deh.
4: Penggolan di ranting cemara ya.
2: Mm-hmm.
4: Ya, kiri-kiri untuk Bang Fian tadi kan. Terima kasih penggolannya kan. Itu ada Bang Nabi juga, ada Bang Tozai, Bang Helmi, BMI juga di sana kan.
2: Mm-hmm.
4: Juga itu ada Bang Putra Banten, sama Ibu, ada Pauzan juga,
2: Pauzan
4: juga, Rian Sudirman, Ayah Sobari, Sisi sama Bang Ujuk Sako, Bang Ujuk Bang 35 juga, ada Adi Pitu, sudah itu ada Bang Iwan Yeni, Simon Pribadi, Siti Aisyah Pribadi, sudah Bang Penny Langkan, Siti Jati, Ya Asmi, Ya Aswin, sudah itu siapa lagi, Pak Pet juga sama Ibu itu kan, juga, Bang Robi juga, Bang Adi Karame, Bang Bola juga di Bang Bola di Ramakasi, Kak Aswin juga kan, sudah itu Ya Aswin, sudah itu ada Mandra juga kan, sama dengan Anggito. Mana dia tu di mana putri. Mau ini sudah itu untuk siapa lagi yang Bang Putra Bang Putra ini jalu. Sudah cuma asma di Korami ada Bunda Ida Arifin ada Bunda aja ada kena ya. Sudah itu siapa lagi Papa Wendy juga.
2: Ya.
4: Jenar lembut Siska sudah tu. Iya. Sudah galau lah.
2: Okay deh. Men galau-galau. Siap.
4: No, ada Bang Yasin, Bang Ikhwan, Bang Endal Widodo, Nadia, Cik Ita, Cik Tara, Cik Ami juga kan. Galau-galau lah sudah.
2: Okay deh.
4: Kita sambung lagi.
2: Okay deh.
4: Sudah.
2: Iya siap.
4: Untuk Cek Jawan, ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan cara urusannya, dimudahkan jodohnya juga kan. Ditunggu undangnya.
2: Amin.
4: Kalau balik hati-hati Cek Jawan ya.
2: Okay deh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cek Akbar di Rantau Bayur. Lanjut lagi nih penelpon ketiga sesi ini ada siapa? Halo, Bapak Adu,
5: kita lagu dangdut, Cewan.
2: Iya, Cek, dengan siapa ini, di mana?
5: Ini sama Kado Cinta.
2: Kado Cinta, di mana Kado Cinta?
5: Kado Cinta di Banyuasin, Cek.
2: Oh, baru, nama baru nih ya?
5: Bukan nama baru, nama lama. Kado Cinta lah ada dari dulu, Cek.
2: Oh, okay deh. Cek Yon baru dengar namanya.
5: Iya baru. Kita pendatang baru, Cek Yon.
2: Iya, sehat ya. Alhamdulillah,
5: Cek Yon sehat.
2: Alhamdulillah, manca itu.
5: Ya, salam kenal Cek Yon ya. Ini Cek ini siapa ini?
2: Enggak tahu siapa.
5: Cek siapa ini yang siaran ini?
2: Ini Cek Yon yang siaran.
5: Oh, iya, Cek Yon ya.
2: Iya,
5: Ya, salam kenal Cek ya.
2: Iya, sama Cek. Nak lagu apa, Cek?
5: Lagunya ini Pak Cek Ewan. Apa itu namanya? Kabut Biru Cek Ewan.
2: Kabut Biru ya.
5: Iya.
2: LP Sukaisi ya atau yang Maggie Z?
5: Yang Maggie Z aja Cek Ewan.
2: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
5: Ya, salamnya buat barusan tadi siapa Cek Ewan?
2: Cek Akbar.
5: Oh, Cek Akbar. Ya salam kenal. Buatnya Yang pertama tadi juga ada Cek Pian tadi ya, sama kenal juga. Ada Cek Nadia, Cek Endra Widodo, Cek Iwan, Cek Putra Banten, Cek Irin juga. Ada Cek Zainal, juga ada Cek Itanyo, Cek Sarul, Cek Adipitung, Cek Eli, Cek Robinyo kan. Juga Cek Aspin, Cek Asminyo. Ada lagi Cek Abdul Manafnyo kan. Siapa lagi? Cek Ewan, Cek Simon, Cek Siti Aisyah. Ada Cek Ani juga buat Mang Pendilangkan dalam sama yang digasing. Mang Yos di Jalur, ada Mang Adi Sukarame, Mang Adi Pitung, buat Cek Anggi, Cek Andra, buat

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nih ada singkop melapu lagi terakhir sebelum kita beduk dan azan asyar ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Sama Mang Pen lo dikasih.
0: Mang Pen gasing ya. Sehat Mang Pen.
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Cak mano sekarang di sano? Hujan ndak?
2: Panas benengkang.
0: Ya wah, ndak kolu.
2: Iya. Pokoknya bukan main, panas ini ngelana.
0: Oh, ngelana. Berarti lak lewatan itu berarti. Mana dia ngomong cak itu. Oke. Okay.
2: Di studio panas ndak?
0: Wah. Kalau dalam studio idak, Mang Pene. Nah, keluar lah pintu dikit, keluar dikit nah, berengkang oi mah. Matahari pojok palak berasa tigo.
2: Iya, benar.
0: Oh, tulak mimisan kita nih caknya. Nian lah. Oke deh. Nak lagu apa Mang Pen?
2: Lagunya Awan Kelabu, Beh.
0: Awan Kelabu.
2: Iya, dari Bunda Rita.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat yang barusan tadi ya. Iya, siapa yang cari nama?
0: Siapa lah coba itu Mang Pen? Aku gak tahu Mang Pen.
2: Iya, tunggal hal ya kok itu.
0: Oh.
2: Iya, Pausan.
0: Pausan dari do dewe nyalam ke wong pacak nian.
2: Iya, pacak ngolah ke dia.
0: Biar kelah dak papo itu.
2: Iya, kualat kok Pausan ngolah punya.
0: Biar kelah dak papo.
2: Iya. Aku awalnya tuh nilai dia tuh. Buat Mang Akbar juga ya. Yo Akbar Mang Piat tadi. Yo buat nama Langkan Mang Yus Jaluk ya. Sama siapa itu? Aspin sama Oce Asmi. Yo Mang Hendra Widodo, Mang Hendra Kayangan, Mang Iwan. Yo Mbok Wati juga. Dek Titit. Yo sama Kang Mamannya. Buat Sarul Adi Titu. Buat Bunda Aleta, Elak Ceria. Buat Pak Sobari juga ya.
0: Iya.
2: Ya, Pak, buat Pak Zainal ya. Ya, di Banyuasin ya. Ya, sama Cik Iskan juga. Ya, buat Mang Syukur juga. Ya, buat Angga ini juga ya. Buat siapa itu, Sisi ya. Yo sama Cek Nadianya juga di Sukabangun 1.
0: Oke.
2: Yo buat Mang Napi juga di Jagaraja. Buat siapa itu Adi Sukarame, Adi Rantawala. Buat siapa lagi ini? Ay pokoknya galau-galau banyak.
0: Oke deh.
2: Yo, tanpa terkecuali ucapnya selamat sore baiklah.
0: Oke siap.
2: Buat Cek Yuan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pendi di Gasing Laut. Ya ini caknya penelpon terakhir ini Cak Yawan Trimo sebelum kita na azan asyar ya di pukul 15.32 ini. Tapi sebelum ini ada WA dulu dari UAPED biasa. Assalamualaikum Cak Yawan. Semoga sehat-sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lagu ini buat pendengar perempat. Semoga pada sehat galau. Amin juga nih. Lagunya Cak Ya Biaso, kenyataan dari Rita S. Jakizima. Lagu Oncak Nia, Wapet deh. Oke deh, lagu yang diminta sudah disiapi galo. Tapi sebelumnya kita bakal azan dulu di pukul 15.32. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, dulu luar baru kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pertanda kita untuk menunaikan sholat asyar secara tepat waktu, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kita lanjutkan hiburan satu buah lagu religi dari Fida The Academy Kalamilahi, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari dulur kita.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur tadi setelah kita dengar kelimo lagu dari requestan dulur kita ya, sudah diputar ke galau. Nih kita buka lagi sesi telepon buat dulur yang berpinta lagu dangdut. Ada siapa nih? Halo, Bapadu.
1: Cik Yowan, Bapadu.
0: Halo, iya. Siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berjumpa dengan saya.
0: Siapa
1: saya? Cik Pipit Talang Betutu hadir.
0: Cik Pipit Talang Betutu.
1: Iya, hadir.
0: Sehat
1: tolong
0: ya.
1: Tolong dicentang ya nama saya.
0: Iya, checklist ya. Hadiro ya.
1: Takutnya nanti kalau ada undian nama saya kagak iya. Ada.
0: Cik Pipit Hadiro sudah oke, oke. Oi, ngaji apa kita Hadiro Hadiro ini.
1: Ini masa kecil dulu ya.
0: Heeh, tawan yang ngelamun nih. Tahu lah juga gitu. Dah.
1: Bagaimana pengabarannya?
0: Ya, Cak inilah selalu ceria. Iya.
1: Hari Minggu apakah ada kondang in?
0: Tidak kondang in kita.
1: Alhamdulillah. Tidak kelong ya, dah.
0: Dak katanya ngundang Caknyo.
1: Iya, ya.
0: Katanya ngundang aku wong di Caknyo. Ya sudahlah. Ih,
1: berarti nak ngundang.
0: Kita yang ngundang ya. Iya,
1: Cak. Insyaallah.
0: Ih, Cak kejolaan itu, Cak. Iya dah. Lagu Cek, nak lagu apa?
1: Bagi lagu.
0: Ya, nak lagu apa, Cek?
1: Perasaan Wanita.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Yunisa Ababil.
0: Oh, Perasaan Wanita.
1: Dengan siapa, Cek Iwan, di radio tuh?
0: DWA.
1: Oh.
0: Yunita Ababil mana ya?
1: Nah, Cek Iwan mencari Ayi berkirim ya.
0: Iya, salam-salaman dulu ya.
1: Ada Ayasin. Namo linjangannya
0: nih. Uh-uh.
1: Linjangan belum tahu namanya nih. Belum diekspose-nya.
0: Waduh.
1: Mangpen langkat teh. Kamu ibu juga mangpen ya gasing kamu ibunya juga. Papa Akbar sama Mama Akbarnya. Papa MG. Uh-uh. Mama Ita. Siapa lagi? Wapet. Kamu ibu ya. Dan sehat Wapet. Mang Sawal di Talang Kelampo. Ibu berubah Talang Dogan ya, dak?
0: Iya, kalau
1: agak minum Dogan.
0: Agak lemak juga ya. Agak seger itu kan.
1: Siapa lagi? Adi Pitung, Anggi ya, Robi sama Linjangannya lah.
0: Ah. Uh-uh.
1: Siapa lagi? Nah, Eli ya, tanpa gugup.
0: Ah. Uh-uh.
1: Pasukannya.
0: Iya.
1: Sisi, Ujuk Sol, warga Sako ya, kabar-kabarnya monitor, ada Cik Diva di situ, ada Mang Pian Pangkalan Balai, Pian Balai, Toke Pisang itu.
0: Waduh, Cik Iwan. Toke kita itu ya.
1: Iya, Toke Pisang dia itu.
0: Nggak
1: pisang apa be, Cik Iwan, aduh.
0: Waduh.
1: Satu lagi ya. Putra Banten, segala putra ya. Mang Iwan, sama Yeni, sama Dedek Ratorenya ya. Sepulah lagi. Agak dibantu dong.
0: Ada siapa?
1: Oh iya, Mang Rizwan di Bukit.
0: Kalangan
1: di Bukit ada Mang Bo sama Pipus. Terus ada Pak Darmawan juga di situ. Rian Sudirman nih. Ngapi, sama ibunya mudah-mudahan sehat. Kurasa demikian lah.
0: Oke, Cak Yolong siap senggalo, Cak Nyoh.
1: Mm-mm. Oh iya, untuk Duta Streaming Ken Ari, Ken Arok
0: Ken Duta? Ken Ari
1: Bali.
0: Iya.
1: Bagaimana lagunya?
0: Ada dong.
1: Wah. Ah, satu lagi, tetanggaku.
0: Siapa tuh?
1: Hendra Widodo ya, sama Ibu Kita Kartini.
0: Lagi ada acara katanya?
1: Di beliau, tempat beliau.
0: Iya, kan waktu hari apa tuh nah? Cik Aspin masih tahu. Iya.
1: Mm-mm. Soalnya kan ayah di Talang Betul itu, ayah dia Talang Betul itu.
0: Agak mirip eh? Agak mirip eh?
1: Talang Jambe.
0: Wah, aduh kok beda sekelurahan bae.
1: Iya, aku tidak terdengar, tidak ada kabar-kabari, tidak terkabar-kabari begitu di Roger.
0: Oh, seperti itu.
1: Kalau beliau sedang mengadakan acara. Ya, mudah-mudahan sukses be, Cik Yonis.
0: Iya, amin.
1: Lancar jaya bi acaranya.
0: Okay,
1: nah, Pian Balai lah sudah dikirim tadi Toke Pisang.
0: Sudah lah duluan ngomong ke iya lah duluan padahal.
1: Iya. ya minta dipatah ke bakti pisang. Minta digoreng.
0: Pisang crispy. Oh,
1: iya, pisang. Dah, lemak lah bulu pisang.
0: Oh. Capek buatnya, susah.
1: Iya, repot deh. Sekarang
0: ini
1: zaman orderan. Tinggal klik.
0: Benar.
1: Cek Iwan, makasih banyak ya.
0: Oke, Cek Pipit.
1: Mudah-mudahan sehat terus, Cek Iwan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lancar dalam segala hal.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Talang Betutu. Loh, siapa nih selanjutnya? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sobari, Teluk Kiji.
0: Wah, Pak Sobari sih sehat, Pak.
2: Alhamdulillah. Bagaimana Ibu?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Cek Iwan.
2: Terima kasih. Semoga sehat semua ya, pendengar maupun penyiarnya.
0: Iya.
2: Lagunya kalau bisa minta lagu dari ini, dari Mega Mustika Bay.
0: Yang mana tuh, Pak?
2: Lagunya Sama Jahat, Jahatnya.
0: Sama Jahatnya ya.
2: Sama Jahatnya. Kalau enggak ganti lagu ini baik. Kalau enggak ganti lagu. Tapi jingok dulu, aduh dah.
0: Aduh. Salam-salamnya untuk siapa, Pak?
2: Kalau yang lainnya Bulan Bay dari Mega.
0: Oh, Bulan.
2: Oh, kirim-kirim buat Adi Sukarami. Yang masuk tadi siapa, Ibu tadi?
0: Itu Cek Pipit.
2: Oh, Cik Pipi, Cik Lara, yo. Ini Mama Sito, mengujuk Sako, mengujuk 035, Mang Napi, Mang John yang ada di Pairaman, juga buat ini Pak Irin, buat juga Pauzan, buat Akbar, buat juga Putra Banten, buat Sisi juga, buat Ibu. Ibu Asmanyo, buat juga Pak Mana, Pak Hasan di Tanah Mas. Buat juga, siapa lagi lupa, buat Mak Aswinnya, Adi Pitung, buat Jimmy di Polda, buat juga Andraknya, buat juga Anggi, Cak Ani, ya, Bang Yasin, Bang Simon, buat juga Bang Tendi Langkan, Bang Tendi Gasing, buat Sarul, dan buat galau-galaunya Mbak Yo dari Asa Bantar di Senggol Galau, karena maklum Mbak catatannya masih tadi jatuh ke sungai, jadi bisa terbaca.
0: Baca nih.
2: Ada lagunya?
0: Ada dong, yang Bulan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sobari. Di Teluk Kecik, Pacak Pulung. Pacaknya apa catatannya ya? Lagi rupa kawan kita nih. Oke lah, lanjut lagi, ada siapa nih? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Putra, Cik Yohan.
0: Putra mana nih?
3: Banten.
0: Putra Banten. Nak lagu apa, Cik Putra?
3: Roma belum.
0: Roma? Ini ada sih yang request lagu Roma, Sahabat. Nak digabung apa, nak pisah?
3: Ini, Bay. Dari Peti Pera, Kok Masih Kurang.
0: Kok Masih Kurang, eh? Oke. Salam-salam, Cik Yohan.
3: Oh, ini Bay, fotokopi Pak Sobari dengan Pipit tadi. Fotokopi limo dibolak-balik pokoknya. Terus tinggal galau berarti kan?
0: Oh, berarti itu 1000 tuh, mana fotokopi bolak-balik limo ikut tuh.
3: Iya, lah banyak bolak-balik. Ya itu bisa ya.
0: Oke deh.
3: Yo, hati-hati kalau balik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Putra Banten ya tadi barusan. Nah, ini kita angkat telepon lagi nih, aduh siapa nih? Halo.
4: Halo juga Cik Iwan. Ada Cik Nadia suka bangun satu.
0: Iya, suka bangun nih, kenapa? Awak suka bobo ah? Dosa ngolak ke?
4: Kalau malam kami suka bobo. Kalau sore-sore dari pagi sampai sore Cik ini suka bangun.
0: Ngolak ke awak suka bobo.
4: Kami kan enggak kebo-kebo banget.
0: Enggak kebo-kebo banget, kebo aja.
4: Kebo aja,
0: enggak pakai banget ya.
4: Enggak pakai banget.
0: Iya, wah, pacak pula. Enggak mau kolah ini.
4: Itu kan nak makan, nak mandi. Kalau bobok terus, mau mana? Iya, kaget tanam uang, bobok terus.
0: Nah, kalau jadi ubi gitu, mau tanam.
4: Jadi ubi lagi kan.
0: Cak mana ceritanya, kena tanam uang tuh.
4: Betis belah sebesar ubi kayu ini, nah.
0: Bentar lagi dipanen itu, eh.
4: Panen.
0: Dipanen. Ya,
4: nak jadi keripik, nak jadi kepepes. Aku nak jadi apa?
0: Pepes lemak sih, caknya. Pepes. Iya, pepes lemak, pepes. Pepesnya tuh campur itu ya, tepung rambu ketan itu nah ya.
4: Oh, rambu ketan.
0: Iya, lemah itu, Cek.
4: Oh, itu berarti pakai pisang kalau yang itu. Iya,
0: enggak apa-apa pakai ubi enak campur.
4: Pakai ubi?
0: Iya, enggak apa-apa. Ubinya diparut.
4: Iya.
0: Oh, dah. Ini enggak mau ngomongin, enggak mau ngomongin pepes ini gitu nih.
4: Iya, siapa tahu gitu menunya ada di tempat Mahendra kayak.
0: Belum
4: itu, Cek.
0: Belum ya?
4: Belum. Oh. Kayak yang pergi ya.
0: Lah kato Cek Aspin minggu ini katonyo.
4: Belum.
0: Oh, ngolah ke Cek Aspin ini memang ningan. Lajo-lajola dong undang aku kau. Iya. Heeh.
4: Iya, baru kita diundang.
0: Atau Cek Ilan aku wakil ke Pele katonyo. No, kata aku diwakil ke ngundang di Cak Maka. Belum. Cak mana ceritanya singkat kata?
4: Iya. Ulang tahun. Heeh. Iya, telok kage.
0: Oi. Nah,
4: pecah ke pucuk palaknya kage.
0: Ini kita pecah-pecah kenan ini.
4: Iya. Kalau jangan yang bagus teloknya, kalau ada yang busuk teloknya tuh.
0: Kalau susah pula pencarian ini.
4: Iya. Iya. Kita ke lagu dulu, Cek Iwan, ya.
0: Lagu, nak lagu apa, Cek? Nat?
4: Lagunya, boleh tak ceritanya? Ah, memang agak ini ya. Agak meriah ini lagu ini.
0: Apa? Lagu apa? Semeriah apa nih, Anoy? Kita cari ke sampai ketemu.
4: Tanah Bintang, tapi yang agak versi remix, boleh tak?
0: Tanah Bintang.
4: Istana Bintang.
0: Istana Bintang, bentar, kita cari dulu.
4: Iya. Cuma kan kita nak sambil cipu.
0: Nak remix apa nak koplo?
4: Yang remix.
0: Nak remix, payo kita cari ke nih, Han. Beri celah sana.
4: Yang penting kan liriknya bagus. Tidak berkonotasi yang makmana aja, iya. Itu kan. Nah, itu kan. Tahu aku kalau peraturan di RRI kayak itu. Yang liriknya bagus, yang enggak yang konotasinya yang bagus itu nah.
0: Oke lah kita coba ini dulu ya remix ini ya. Siapa tahu bagus ini.
4: Yo, bagus itu Cek Iwan ya. Cek Iwan begitu dengar langsung nak kopro kayak.
0: Wow. Takutnya aku enggak tiba-tiba jadi atlet aku. Atlet senam cantik. Tiba-tiba denger lagu ini takutnya anakku demi Allah.
4: Iya. Yakin lah, Cek
0: Iwan. Tiba-tiba, ay, apa aku jadi atlet senam, eh? Ya itu nama. Berubah aku gawean.
4: Ini kan berumur 3 kan. Sudah ini tak nangkat lagi, Cek Iwan. Cek Iwan langsung keliling ini kan, RRI kan. Langsung jogging sore.
0: Ada, pecah nih anda.
4: Iya, lagu sudah ya.
0: Salam-salam.
4: Salam-salam pula ya.
0: Iya.
4: Kemarin aku tak berkirim, hari ini boleh lah berkirim ya.
0: Banyak lah.
4: Iya,
0: banyak ya. Jangan Cak Pak Sobari tadi, catatannya nyampak ke sungai.
4: Oh iya, dia tuh nyampak, tidak nyampak sebenarnya tuh.
0: Ada
4: catatannya, cuman tulisannya be yang hilang.
0: Tulisannya yang hilang.
4: Iya, kita mulai ya.
0: Oke.
4: Kita agak ngebut biar banyak ya.
0: Sup.
4: Untuk Mang Napi Jaga Raja ya, Mang Hendra juga sama Cek Kartininyo ya. Ada lagi Mang Iwan sama Cek ini, ada lagi ini. Oh, gak cepet-cepet ini gak lupa malahan. Ada Cek Ita ya, ada lagi Sarah Saru Fauzan Irin ya. Ada lagi Cek Asmi sama Mang Aspinyo. Terus ada lagi Mang ini ya, Mang Hermi gak lak monitor juga sore-sore. Mbok Wati juga. Ada lagi Mang Pen ya, Mang Pen Gasing. Terus ada lagi Mang Ujuk Sarko Rambutan, Sarko Mang Ujuk 035-nya juga. Sisi Rian Sudirman. Terus ada lagi siapa? Juni ya. Terus ada lagi Andra, Anggi, Adi Pitung, Mang Adi Sukarame. Terus lagi Mang Joon ya, Mang Gun Gondrongnya juga. Terus ada Pak Janda Buzika, Mbak Akbar Mak Lisa. Ada Pak Sobari juga, Putra Banten ya. Terus ada lagi siapa lagi? Mengas aku Cek Iwan.
0: Capek nang, Cak Reper. Siapa nih?
4: Pak Adan Tanama saya. Terus ada lagi Pak Deswarso, Pak Asnu juga. Terus memang Yus ya di jalur. Terus ada lagi siapa ya? Nah sudah aku Cek Iwan. Mang ini nah, Mang Hendra Kayangan. Gak monitor, Mang Bus juga sama Bik Busnya ya. Yang selalu berempetan, nempel-nempel terus.
0: Jangan tak tahu kamu.
4: Iya. Aduh yang bisa koraputan dari Cek Diva, Ujok Betty juga di sana ya, monitor ya. Terus ada siapa lagi, Mang Gun Gondrong. Terus ada Pak De Gondrong juga. Terus, nah sudah Cek Iwan, gue aku nyerah Cek Iwan.
0: Sudah menyerah, jangan dipaksa ke.
4: Oh, Wakpetku ya.
0: Oh, Wakpet.
4: Oh, Cek Miminku ya, dalam monitor ini. Apa itu Cek Iwan?
0: Apa ya, HP Cak Nyo.
4: HP
0: sebelah.
4: Kejut aku tadi kira aku nak bom, aku nak berlari dulu, nak turun aku ini.
0: Aku duluan Cek, kena Cek. Bukan kamu, aku duluan yang kena. Cak mana nih ceritanya? Ayo,
4: langsung salto kan
0: maksudnya. Dah, aku duluan mana.
4: Tiba-tiba Cek Iwan dari Sunggokong, tiba-tiba langsung salto.
0: Kaki aku 1000 Cek, tiba-tiba. Cepet.
4: Oh, berarti Cek Iwan dikeluing, kaki 1000.
0: Tiba-tiba begesit aku keluar.
4: Pasti gak selalu telat kalau datang sekolah
0: ya. Ih kok tahu sih.
4: Lamuan pasang sepatu.
0: Iya banyak ego. Mana nak diketip lu sih kok eh.
4: Iyalah. Ah dah laju panjang lebar kali tinggi lah jadi kok
0: ya. Volume itu volume. Dilaju-laju ke malah ya.
4: Iyalah. Cian ya, selamat bertugas Cian ya. Semoga selalu bareng sama keluarga ya, sama bebeknya juga ya. Pokoknya doa yang terbaik buat gal-gal untuk Cian ya.
0: Oke deh, Cik
4: Nat. Oke Cian, lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
4: Okay. Cian.
0: Iya.
4: Baju ini,
0: baju senam. Baju senam ini ya. Senam. Aku nak senam poco-poco.
4: Iya. Gek malam Cik Rasid ya.
0: Gek malam. Siapa ya bisa aku nih?
4: Cik Rasid ya.

Pusri, Nadia Suka Bangun, Ani Kenten, Pipit Tabet, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi Andra, Bokwati, Sarul Pemulutan, Bunda Aleta, Iwan Yani Kertapati, Hendra Kartini, Tajam, Adi Pitung, Mang Yasin, Mang Helmi, Mang Tozai, Bang Napi, Jaka Raja, Mbak Aisyah, Talang Kelapo, galau-galau bae buat Cek Iwan, selamat bertugas bae. Assalamualaikum. Oke deh, Mang Pen tadi siap ke lagunya ya. Lanjut lagi nih, ado dari Cek Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu minta lagu Panggilan Cinta dari Paul Gayo dan Selvi Yama. Salamnya untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Sarah, Yanti, Akbar, Rudi, Putra Banten, Eli, Aisyah, Atim, untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh Cek Hamzah, lagunya juga sudah Cek Yon siap ke ya. Aman pokoknya. Ini ada dari Cek Boy di Lambidaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Cek Yohan, jumpa lagi kita Cek sama kami Boy Lambidaro di Bukit Kecil. Oke deh Cek Boy, minta puter ke lagu judulnya Sukun Bukan Semangko dari Mansyur S. Oke siap, kita sudah siap ke lagunya. Ditunggu bae ya. Nah sudah, ini udah ada 4 penelpon, 3 WA. Kita diandang ke dulu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Mak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Benteng Kota Besar atau BKB Palembang ini bakal memberi akses publik untuk masuk ke dalamnya. Warga Palembang dapat nikmati bagian ikon sejarah ini. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan ke BKB akan terlebih dulu menjalani revitalisasi sebelum dibuka untuk publik. Tahap awal revitalisasi akan dimulai berlangsung pada awal tahun 2026. Dan ia nambah ke BKB tidak hanya sebagai objek wisata sejarah, pihaknya juga akan mengembangkan BKB sebagai pusat informasi budaya. Kita beralih ke selanjutnya, puting jajah tuja yang merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng atau tape ketan yang dipadu ke dengan jajah tuja, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng jajah tuja mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguhkan poteng dan jajah tuja secara berdampingan, seringkali dibungkus daun pisang. Perpaduan rasa manis, asam dan tekstur kenyal menjadikan jajanan ini khas dan selalu dinantikan saat hari raya. Sekian info sedengar, ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam itu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Laba-laba ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodor masih bersama Cewan di Sriwijaya sore ini ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di plesir wisata lokal yang mana Cewan bakal ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Nah, ngomong-ngomong informasi nih ya, ternyata Dodor, upaya memperkenalkan potensi Sumatera Selatan itu terus dilakukan melalui berbagai kolaborasi. Salah satunya lewat kegiatan sosialisasi Sumsel Health Tourism yang digelar di Yogyakarta dan mendapat dukungan penuh dari Bank Sumsel Babel sebagai sponsor utama. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermandero ini tidak cuma jadi ajang silaturahmi bersama masyarakat dan mahasiswa asal Sumsel di daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga jadi kesempatan untuk memperkenalkan konsep Sumsel Health Tourism kepada masyarakat luas. Program ini menggabungkan layanan kesehatan berkualitas dengan potensi pariwisata, budaya, dan kuliner khas Sumatera Selatan. Harapannya masyarakat dari berbagai daerah itu tidak cuma datang untuk mendapat pelayanan kesehatan, tapi juga nikmati keindahan destinasi wisata serta kekayaan budaya yang dimiliki bumi Sriwijaya. Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah. Selain melalui pelayanan perbankan, dukungan juga diwujudkan dalam pengembangan UMKM, promosi potensi daerah hingga kolaborasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Sumatera Selatan di tingkat nasional. Nah, dulur ya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat ini jadi modal penting dalam membawa Sumatera Selatan ini semakin maju dan dikenal oleh luas ya. Usai informasi ini masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, kita masih ngomongin tentang wisata di Sumatera Selatan. Nah, kalau misalnya kita tadi kita ngomongin tentang Sumatera Health Tourism, kali ini kita ngomongin tentang destinasi wisata religi ya, yang menyimpan nilai sejarah budaya sekaligus menjadi simbol kerukunan antarumat beragama. Salah satunya ialah Masjid Agung Palembang, masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang memadu ke arsitektur Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Kemudian ada Museum Al-Quran Al-Akbar yang terkenal dengan mushaf Al-Quran raksasa berukir di atas kayu terembesi dan menjadi salah satu ikon wisata religi di Kota Palembang. Dan tak kalah menarik juga, ada Masjid Cengho di kawasan Jakabaring yang menghadirkan keindahan arsitektur bernuansa Tionghoa yang menjadi simbol akulturasi budaya dan kerukunan. Sementara itu, ada juga Pulau Kemaro yang menawarkan pengalaman wisata yang madu ke sejarah, budaya, dan religi melalui keberadaan Kelenteng Ho Ching Rio serta legenda Tan Bun An dan Putri Siti Fatima yang begitu melegenda di tengah Sungai Musi. Nah, destinasi-destinasi ini menjadi bukti bahwa Sumatera Selatan bukan cuma kaya akan wisata alam dan kuliner, tapi juga memiliki warisan sejarah dan nilai spiritual yang patut dijaga serta dikenalkan kepada generasi muda maupun wisatawan dari berbagai daerah. Dodolore, semoga informasi tadi ini bisa jadi inspirasi untuk ngisi waktu liburan sekaligus mengenal lebih dekat sejarah dan keberagaman budaya di Sumatera Selatan. Setelah ini masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dulur, peringkat perompar, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan 9 oleh Qori Abdillah Ghofar SAGMM. Setelah itu akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib tepat pukul 18:07 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Mayor, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Asy-Syafaat ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Abdullah Gopar SAG. Dan selanjutnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang wuduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridohannya. Amin ya robbal alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lama-lama ke 4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu-dulu masih bersama Cik Ewan di Sri Bija Sore. Kali ini kita berada di Plesir Adat Budaya kita. Nah, ngomong-ngomongnya soal adat ya, pasti kita di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan dunia digital ini, pentingnya bagi kita tuh untuk tetap mengenal ke budaya daerah kepada generasi muda. Nah, salah satu inovasi menarik itu datang dari Banyuasin, dulur. Seorang mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta Fitri Duyani itu ngembang ke media pembelajaran berupa komik berbasis sosiokultural Sumatera Selatan. Komik ini ngangkat kisah dua anak dari suku Banyuasin dan Palembang yang ngajak pembacanya mengenal tradisi, makanan khas, rumah adat, hingga nilai gotong royong yang menjadi identitas masyarakat Sumsel. Media pembelajaran ini telah diuji coba kepada siswa kelas 6 di 5 sekolah dasar di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Hasilnya cukup mengembirakan, anak-anak jadi lebih antusias belajar, lebih mudah memahami materi budaya, bahkan mulai nunjuk ke sikap saling menghargai, bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Menariknya lagi, pembelajaran budaya ini tidak lagi terasa membosankan ke karena disajikan melalui gambar, cerita dan dialog yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inovasi sederhana seperti ini membuktikan bahwa melestarikan budaya itu bisa dimulai dari ruang kelas dengan cara yang nyenang ke. Nah, dulur ya, dari upaya mengenal ke budaya kepada anak-anak melalui media pembelajaran kreatif, berikutnya kita bakal beralih ke informasi lainnya yang tidak kalah menarik pastinya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

Dulur, Mukasih masih bersama kami. Nah, kali ini Kak, ada kabar membanggakan datang dari dunia kebudayaan Sumatera Selatan. Karena provinsi Sumsel ini berhasil meloloskan ke 9 karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 termin 1. Yang lebih membanggakan lagi, 4 diantaranya berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin yang jadi ke bumi serasan sekate ini sebagai penyumbang karya budaya terbanyak untuk Sumsel tahun ini. 4 warisan budaya dari Muba tersebut meliputi tari mare-mare, legenda bujang ranggonang, tradisi bekarang, serta alat tangkap ikan tradisional Seruo. Keempatnya itu bukan sekedar warisan leluhur, tapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, kepedulian terhadap lingkungan, hingga pesan-pesan moral yang terus hidup di tengah masyarakat. Selain dari Muba, penetapan warisan budaya tak benda ini juga diberi kepada legenda asal-usul desa Bulu Cawangi dari Oki, legenda Putri Pinang Masak dari Ogan Ilir, tari piring gelas dari Musirawas, tari siwar dari Lahat, dan bebaso Palembang dari Kota Palembang. Pengakuan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama, sebab budaya ini bukan cuma untuk dikenang, tapi juga diwariskan, dipelajari, dan terus dipromosi ke agar tetap hidup di tengah generasi muda, serta mampu mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Nah, dulu ya, ngomongi tentang kekayaan budaya yang terus dijago dan dikenal kepada masyarakat. Saat lagi kita bakal beralih ke informasi menarik lainnya yang masih berkaitan dengan Sumatera Selatan pastinya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Iwan. Inilah info selengkapnya.

0: Congklak merupakan mainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan kemudian berkembang dengan beragam sebutan daerah. Papan congklak terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Permainan ini dilakukan oleh 2 orang yang bergantian memindahkan biji satu per satu ke lubang berikutnya. Permainan congklak berakhir ketika seluruh lubang kecil telah kosong dan pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain menghibur, congklak juga melatih ketelitian, strategi, dan kesabaran pemain. Kita beralih ke info selanjutnya. Ngiling bambu ialah tradisi khas warga desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin, Jambi yang digelar di rumah tua. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan atau persiapan turun ke ladang. Dalam tradisi ini para gadis menumpuk rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas dan serai, sementara yang lain memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ikut mencari belut yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat makna kebersamaan, ngiling bambu juga menjadi ajang interaksi sosial antara pemuda dan pemudi. Acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama di rumah tua sebagai simbol keharmonisan dan persaudaraan warga. Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum dulur. Alhamdulillah baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cik Ewan, kali ini kita di tepian Batang Hari ya, informasi dengan hiburan Batang Hari dan informasi pastinya. Nah, kali ini ada informasi dulu ya, jadi olahraga memang bukan sekedar soal menang atau kalah, lebih dari itu olahraga juga jadi wadah mempererat silaturahmi, membangun kekompakan dan memperkuat kolaborasi. Hal inilah yang terjingok dari Fun Game Mini Soccer Piala Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumatera Selatan tahun 2026 yang digelar di Stadion Kamboja, Palembang. Kegiatan yang diikuti berbagai komunitas jurnalis ini dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Menurutnya olahraga menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antara insan pers, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah. Turnamen ini diikuti oleh berbagai komunitas media mulai dari Purwaka, Wartawan Polda, Wartawan Polres, Wartawan Parlemen, Wartawan Ekonomi, TPRI Sumsel, hingga IJTI Sumatera Selatan. Kehadiran para jurnalis dari berbagai bidang peliputan ini menunjukkan bahwa semangat persaudaraan dan solidaritas ini tetap jadi kekuatan utama insan pers di Sumatera Selatan. Ratu Dewa juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas, karena sejatinya kemenangan terbesar itu bukan cuma ngangkat piala, tapi juga mempererat persahabatan dan menjaga sinergi antar sesama. Harapannya kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan yang semakin memperkuat kebersamaan di kalangan insan media. Nah, dulu res, semangat kebersamaan ini memang bisa tumbuh dari berbagai kegiatan, termasuk melalui olahraga. Setelah informasi ini, kami bakal balik lagi menghadirkan kabar menarik lainnya seputar perkembangan di Sumatera Selatan, pastinya ya. Jadi tetap stay bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
7: Nah, abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
6: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
7: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
9: Awas,
6: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Pro 4 Palembang Sore Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita ada kabar membanggakan ya, yang balik, yang datang dari dunia pendidikan di Sumatera Selatan, karena Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri itu kembali menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional lewat prestasi mahasiswa dan alumninya di Tiongkok. Sebanyak 4 mahasiswa Polsri berhasil menyelesaikan program Joint Degree 2+2 bekerjasama dengan Shandong University of Science and Technology. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Indonesia dan Tiongkok, sehingga tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga mengasah kemampuan bahasa asing, komunikasi lintas budaya, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi global. Tak cuma itu, dua alumni jurusan Teknik Elektro Polsri juga sukses meraih gelar magister di universitas yang sama. Bahkan salah satunya, Michelle Valerie, memperoleh penghargaan sebagai Outstanding Graduate Student atas prestasi akademik dan kontribusinya selama menempuh pendidikan. Keduanya pun kini mendapat kesempatan melanjutkan studi doktor melalui program beasiswa di Tiongkok. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi internasional itu mampu membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Polsri pun berkomitmen terus memperkuat kerjasama internasional lewat program pertukaran mahasiswa, riset bersama, hingga pengembangan pendidikan pasca sarjana. Nah, dulure, prestasi di dunia pendidikan ini tentu menjadi bekal yang penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Setelah ini kami akan kembali menghadirkan informasi dan hiburan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu ya. Ini sudah pukul 19.56 yang berarti sebentar lagi Cion bakal pamit untuk diri dari ruang dengar ya dulur. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya Malam bakal direwangi sama Cek Rasid ya. Nah, dari kawasan jalan radio nomor 2 Cek Yawan yang bertugas ngucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

artis belaga Baim Wong. Ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari Sriwijaya Sore. Dengat lagi.

0: pusing aku tuh. Entah apa yang merasuki penerbit buku itu, hingga aku harus menyelesaikan naskah dalam waktu semalam. Mereka memintaku untuk menuliskan ulang sebuah legenda. Bukankah sudah banyak legenda yang dibuat oleh penulis-penulis di luar sana? Sepertinya aku harus membuat cerita yang cukup menarik dan jarang diketahui oleh orang banyak. Tapi apa ya? Buku? Buku Silam Pari? Oh, bukankah Silam Pari ini pernah diceritakan oleh nenekku sebelumnya? Oh iya. Aha, lebih baik aku menuliskan ulang saja legenda ini dengan gaya bahasaku sendiri. Iya benar, baiklah. Jadi cerita ini dimulai dari...
1: Wahai Dewa Sakti Mantra 7, kali ini aku akan melaksanakan pertapaan yang telah engkau perintahkan. Aku harap engkau dapat mengabulkan permintaanku untuk memiliki keturunan.
0: Baiklah, di sini aku telah menuliskan bahwa raja ini setelah 3 tahun lamanya ia mempunyai 6 orang anak. Dan pastinya setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kalau langsung saja aku buat mereka telah tumbuh dewasa? Dan di antara mereka ada satu orang putri yang sangat cantik.
2: Jeruji anakku, ada apa nak? Sendari tadi ibunda tidak melihatmu bermain dengan saudari-saudarimu yang lainnya.
3: Ibu, kenapa ibu melahirkan Dang Torek begitu cantik? Sementara aku,
2: Jeruji, itu semua sudah menjadi kehendak Sang Dewa Sakti Mantra 7, nak. Ibunda tidak bisa menentukan semua itu.
4: Tetapi ibu, benar apa yang dikatakan oleh Jeruji. Dayang Torek, apa yang sebenarnya membuat wajahmu begitu cantik?
5: Aku pun tak tahu, Ayu. Ini semua sudah kehendak Dewa Sakti Mantra 7. Menurutku, kalau kita berbicara tentang cantik, cantik itu bukan berdasarkan rupa, tapi berdasarkan hati. Jika hatimu bersih dan suci, maka engkau sangat cantik, Ayu. Ayahanda, ibunda, di mana kakak sebubur? Sedari tadi kita tidak melihatnya.
6: Iya, ayahanda, ibunda. Dari tadi kakak sebubur tidak kelihatan. Di mana kakak?
1: Oh, kakakmu sedang latihan memanah di hutan. Oleh karena itu, ia tidak kelihatan dari tadi.
5: Tetapi ayahanda, sepertinya kakak sering sekali latihan memanah. Sedangkan kami hanya belajar dasar-dasar memanah saja.
1: Putri-putriku, dengar. Kakakmu itu sebentar lagi akan menjadi raja dan menggantikan posisi ayahanda. Oleh sebab itu, kakakmu harus sering latihan, ketahanan, dan berperang. Karena kemampuan itu harus dikuasai oleh seorang raja.
2: Betul anakku, seorang putri sudah kodratnya akan menjadi permaisuri seorang raja. Kalian akan mengurus suami dan anak-anak kalian kelak.
7: Perhatian! Pangeran sebubur memasuki ruangan.
6: Kami baru saja membicarakan kakak.
8: Apa yang sudah kalian bicarakan tentang kakak? Oh, atau jangan-jangan ayahanda telah menceritakan tentang keberangkatan kita ke Cina.
2: Apa? Benarkah itu kakanda? Kenapa kau tidak memberitahuku?
1: Memang benar apa yang dikatakan oleh kakak kalian itu. Ayah dan kakak kalian sebubur akan pergi ke negeri Cina untuk memenuhi undangan sang kaisar Cina. Jadi ayah pikir untuk 3 bulan ke depan kita tidak akan bisa bertemu.
4: Tetapi ayahanda, 3 bulan itu cukup lama. Kami pasti sangat merindukan ayah dan juga kakak.
5: Lagi pula ayahanda, Jarak dari sini ke Cina itu sangat jauh. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada ayahanda dan kakak?
8: Tenang adikku, mungkin kau lupa bahwa kau mempunyai kakak yang sangat kuat dan hebat. Bahkan kakakmu ini dapat mengalahkan 1000 prajurit. Tenanglah, kakak dapat melindungi diri dan melindungi ayahanda juga.
2: Semoga kalian selamat di perjalanan.
0: Setauku, di antara mereka berdua ada yang meninggal. Tapi siapa ya? Oh iya, aku tahu sekarang. Iya benar, benar-benar seperti ini.
9: Ibunda! Ibunda!
4: Teriji, ada apa?
10: Ayah Anda meninggal di perjalanan, Ibunda.
2: Apa? Tidak mungkin.
9: Ibunda!
2: Kakanda! Lalu, bagaimana dengan Sebubur? Apakah dia selamat?
10: Kakak Sebubur selamat. Dan kakak akan segera kembali ke sini.
5: Ini tidak mungkin, Ibu. Aku harus mencari kebenarannya di luar sana, Ibu. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku harus mencari kebenarannya, Ibu.
7: Perhatian! Sultan memasuki ruangan.
11: Putri Ayu Selendang Kuning, aku turut berduka cita atas kematian suamimu. Namun tujuanku datang kemari bukanlah untuk menyampaikan bela sungkawaku, melainkan untuk melamar putri yang kecantikannya telah terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan di alam dewata. Putri Dayang Tore.
5: Apa? Kau hendak melamarku? Maaf Sultan, aku tidak bisa menerimamu. Aku sedang berduka dan ayahku telah meninggal.
11: Oleh karena itu Tore, aku melamarmu supaya engkau keluar dari rasa duka ini dan menikah denganku. Hidupmu akan jauh lebih bahagia daripada saat ini, Dayang Tore.
5: Apakah kau tidak mendengar apa yang telah aku katakan sebelumnya? Aku tidak akan menerima lamaranmu, Sultan.
11: Dayang Tore, ketahuilah bahwa saya adalah Sultan dan saya tidak menerima segala bentuk penolakan darimu. Apapun alasanmu, mau tak mau kau harus menikah denganku. Prajurit, bawa Dayang Tore ke istana.
5: Tidak, tidak, tidak Sultan. Lepaskan aku Sultan, lepaskan aku. Ibunda,
4: Tore,
5: Ibunda bantu aku.
4: Tore, Tore.
0: Aku sudah membuat tulisan bahwa Dayang Tore diculik oleh Sultan. Lalu, bagaimana cara untuk menyelamatkan Dayang Tore? Oh iya, bukankah ada tokoh pemberani di cerita yang kubuat ini? Iya benar.
7: Perhatian, Pangeran Sebubur memasuki ruangan.
8: Ibunda, maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga ayahanda dengan baik.
4: Sudahlah kakak, ini merupakan takdir.
10: Tapi kak, Tore.
8: Ada apa dengan adikku Dayang Tore?
6: Dayang Tore, Dayang Tore telah diculik oleh Sultan kak.
8: Lancang sekali Sultan menculik adikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak akan mengambil Dayang Tore kembali. Kalian semua jaga ibunda di sini.
0: Kasihan sekali Dayang Tore. Hidupnya tidak bahagia dengan Sultan itu. Sultan itu hanya memanfaatkan saja. Bahkan Dayang Tore mempunyai anak dari Sultan itu. Setelah ia dapatkan apa yang ia inginkan, ia pun mencampakkan Dayang Tore. Memang benar apa kata orang lama, kecantikan hanyalah aib bagi seorang perempuan. Seharusnya orang-orang seperti Dayang Tore itu harus disembunyikan dari orang-orang yang keji seperti Sultan itu. Ini tidak bisa dibiarkan Sebubur. Kau harus selamatkan adikmu itu.
3: Iya, memang harus seperti itu tugas orang kakak.
12: Hei Sultan,
13: jangan bergerak.
12: Lepaskan aku.
11: Lepaskan dia prajurit. Selamat datang Sebubur. Oh, atau harus aku panggil dengan sebutan kakak ipar?
12: Tidak usah banyak bicara. Di mana adikku sekarang?
11: Apakah kau tidak mengenali adikmu lagi? Lihatlah itu. Dia adalah Dayang Torek. Dia tampak buruk sekali. Wanita yang tampak begitu susah dan sangat menyedihkan. Aku pun tidak bernafsu lagi dengannya. Tunggu. Jika kau ingin membawa adikmu, silahkan. Tapi kau harus melawanku terlebih dahulu dalam sebuah pertarungan pedang. Dan kedua prajuritku ini tidak akan ikut campur. Jika kau menang, kau boleh membawa adikmu kembali. Tapi jika kau kalah, kau harus melayaniku seumur hidup.
12: Aku terima tantanganmu. Sultan, terimalah seranganku.
14: Iya, iya, iya, iya, iya.
12: Kau sudah kalah dariku, Sultan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga. Namun, aku tidak ingin membuat tanganku kotor akibat darahmu itu. Tujuanku kemari hanya ingin membawa adikku kembali. Dayang Torek, ayo kita pulang. Ibunda, Dayang Torek telah kembali.
6: Torek, ibu dan saudari-saudarimu sangat merindukanmu, nak.
5: Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, saudariku. Aku telah pergi di saat ayah telah meninggal. Aku tidak kuasa. Maafkan aku.
2: Tidak perlu menangis, Dayang Torek. Kami di sini untukmu. Kau sekarang berada di tempat yang aman. Tapi, siapa bayi ini, Dayang Torek?
12: Bayi itu adalah anak dari perkawinannya dengan Sultan Penibu.
6: Apa? Sebubur, urus anak ini sekarang juga. Ibunda tidak mau melihat anak ini ada di sini.
12: Baik, Ibunda. Berikan kepadaku dan Torek.
5: Kakak! Apa yang telah kau lakukan, Kak? Anak itu adalah anakku. Darah dagingku, Kak.
12: Aku tahu apa yang telah aku lakukan, Dayang Torek. Anak itu adalah air bagi keluarga kita. Apa kata rakyat nanti, Dayang Torek? Jika kau masih membela anakmu itu, lebih baik kau pergi dari kerajaan ini.
5: Tapi tidak seperti itu juga, Kak. Kalian semua hanya memikirkan nama baik saja. Tidak ada yang memikirkan hati seorang ibu seperti aku. Lebih baik aku pergi. Kemarikan anakku.
4: Torek! Torek! Torek!
2: Biarkan dia. Dayang Torekku yang malang. Jika aku berada di posisinya, pasti sangat menakutkan. Aku tidak bisa membayangkannya. Tapi ya sudahlah. Bagaimanapun, aku harus menyudahkan naskah ini sekarang juga. Agar atasanku dapat langsung merevisi dan menerbitkannya. Lalu cerita ini akan dibaca oleh masyarakat luas. Terutama para pemuda-pemudi Indonesia. Agar mereka tahu tentang legenda ini. Tentang asal-muasal tarian silam pari. Dan mereka bisa mengambil nilai dari cerita ini.
15: Kisah legenda kali ini berkisah tentang asal-usul tarian silam pari. Adaptasi legenda di Sumatera Selatan. Dimainkan oleh Teater Pangeran Ratu SMA Negeri Sumatera Selatan dengan para pemain Fania sebagai penulis, Regina sebagai ratu, Bagus sebagai raja, Lupia sebagai Dayang Torek, Vicky sebagai Pangeran Sebubur, Royhan sebagai Sultan, Anggita, Firna, Melati, dan Rafa sebagai Putri Raja, Dwi dan Hilmi sebagai prajurit. Legenda ini produksi RRI Palembang.
0: Sungguh teganya keluargaku. Mereka telah mengambil nyawa anakku. Akan kubuat diriku dan keluargaku menghilang. Sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga seperti itu. Cukup aku yang merasakannya. Ha ha ha.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mantan kutu.
2: Iya tak, begahu terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aida. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, Ceknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan, amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di perempat ya Cek?
2: Yo, di perempat RI Plembang, lewat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Po4 RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae, Po4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya. Selamat bertemu lagi bersama kulo Cek Rasid di ruang dengar Anda. Cek Rasid akan berbagi dulu di hari ini edisi Sriwijaya malam yang akan berbagi dulu dari jam 8 ini sampai ke jam 12 kaki dulu sahabat budaya. Ya dulu sahabat budaya. Adapun rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meriang dulu di hari ini di Sriwijaya malam ini. Tadi sudah kita simak bersama drama legenda cerita rakyat dengan judul Asal Usul Tari Selampari ya. Dilanjutkan Sumsel Berdendang sampai ke jam 9 atau jam 21 KGE. Di Sumsel Berdendang ini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-3166 untuk berpintak lagu dang bukan pintak lagu Sumsel, sorry maaf. Dilanjutkan kaget di jam 9 sampai ke jam 12 jam 11.50 ge kita karaoke ria ada ya. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-3166 untuk karaoke bersama kita ada ya. Baik dulu itulah baik acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meriang dulur di malam hari ini bersantai di rumah dulur masing-masing dah di ruang dengar Anda dulur. Baik dulur, tanpa berbasa-basi lagi kita mulai baik deh acara kita Sumsel Berdendang. Baik dulur, caknya lah di ruang telepon kita sudah ada yang menelpon kita. Kita sambut baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, wah, terima kasih ya ini caknya.
1: Tahu.
0: Bi, malam ini apa dia bi? Malam ini ada tak bola bi?
1: Ada, Brazil melawan Norwegia.
0: Brazil melawan Norwegia.
1: Terus jam paginya Inggris melawan Meksiko.
0: Inggris Meksiko, wah, bukan musuh deh.
1: Agang mana?
0: Agang mana deh? Aku
1: Brazil Norwegia agang mana?
0: Brazil lah ya.
1: Inggris sama Kanada, Kanada Meksiko.
0: Inggris.
1: Oh, aku makan kuncinya kan lah.
0: Apa dia bi?
1: Kunci Inggris.
0: Kunci Inggris.
1: Ya, kunci Brazil lah kata.
0: Deh, kata yang pasti-pasti deh bi. Iyo.
1: Kunci Inggris.
0: Bi. Prancis. Oh. Lagi apa bi? Sumsel Berdendang nih bi. Kira-kira. Kaki banyak diprotes uang pula bi. Aku ni kau sih kau ni banyak gue kelakar ni. Iya ni apa bi? Kata uang aku banyak gue kelakar bi.
1: Entah.
0: Tidak eh?
1: Tidak salah lagi.
0: Tidak salah lagi.
1: Langsung ke lagu
0: kita. Iya apa dia bi?
1: Yang banyak yang
0: masuk.
1: Tak lagu ini weh,
0: oh apa bi?
1: Nyanyes
0: eh, cak kau tak lebih nyanyes.
1: Lagu seneng kan, lagu oncak tu.
0: Lagu oncak eh. Oh. Aku mana ini. Waktu kau pesan sama Yohan ini. Iya, payu.
1: Iya.
0: Itu bi?
1: Galau weh.
0: Iya bi.
1: Banyak yang antri ada 50
0: ekor. Wuih, mati kau. Makasih bi eh.
1: Yo,
0: selamat bergadang ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu di belakang Robi. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai princess.
2: Hai.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah
0: akbar. Hai princess, dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu apa enaknya ya?
0: Udah apa ya?
2: Aku ngapa gedenging-denging ini? Ini be apa tuh cepat dak bawa nangko be?
0: Ngapo cepat dak bawa nangko?
2: Ngapa tahu kan? Awak mana lagu tantangan tu lah siapa pokoknya?
0: Wah, lagu apa princess?
2: Itu loh yang kemarin lebih dari selamanya.
0: Wih, kita coba ke?
2: Iya.
0: Ya, siap.
2: Mudah-mudahan tembus tapi.
0: Iyo, insyaallah deh.
2: Oke, terima kasih
0: Ganteng. Oke, princess. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh, lagu apa tadi princess tadi? Ah, ya Allah, tunggu. Baik, kita terima tadi belakang di belakang CCC. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Cik Asmi ya?
2: Bukan, Cik Rasid.
0: Oh, Cik Eli. Cik Eli.
2: Hai.
0: Monitor tak tadi tu?
2: Oh, cempedak buang ke?
0: Oh, ya, ya cempedak ya. Kenapa aku lupa tadi, sorry. Cempedak berbuang.
2: Ya, Cik Rasid. Mikirnya apa sih?
0: Itu aku tadi ngapa enggak langsung ngeblank kayak itu aku.
2: Gila, banyak rombongan kan gitu tuh, nganggu Cik Rasi kan.
0: Kati kalau sekarang belum ada.
2: Oh, belum ada apa?
0: Iya.
2: Aku lagi ini gue, Cik. Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Ingin bongko, Cik. Boleh enggak?
0: Boleh. Pada ngapa enggak boleh?
2: Iya, tidak dari Jambi kan udah boleh.
0: Ay, biar aja. Ya. Iya. Ah,
2: iya,
0: boleh. Iya, dulur kita masih dulur kita nih.
2: Sesen
0: tuh dari
2: aku lagi nangis-nangis
0: masalah. No, ngapa nih ya ini?
2: Gitu,
0: Bangun. Oh.
2: Oke. Okay.
0: Oke.
2: Makasih Cik
0: Asyik. Yo Cik Eli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kaget kita berhenti dulu ya. Bukan itu, agak aku tak lupa dah eh. Dah sudah 3 menit telepon Cik Robi, Cik Sisi, Cik Eli ya. Baik dulu sahabat loyo, jangan kemana-mana di perempat Lemang, Surabaya, Sumatera Selatan. Ada dari Rian Prabu, Nyenyes, kemudian ada Cempedak Berbenang ke, kemudian Timur Bungkuk.

0: guys, kita mulai.
1: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita Bersumsel Berdendang. Wah, jadi diaturi payu di sini di 0711-351-656. Payu diaturi di Sumsel Berdendang.
2: Jam dia mencap masuk.
1: Di sinilah duduk dulu gitu juga.
3: Ada bintang tamu,
1: bintang tamu. Bintang tamu. Halo, assalamualaikum.
3: Nah, oh, ini tamu jauh.
1: Dengan siapa nih, Cek?
4: Tolong yang selain Cek Rasi itu tidak usah ngomong ya.
2: Halo Cik Nadia.
3: Apa kabar?
2: Apa kabar Cik Nadia? Halo Cik Nad.
1: Tidak kenal juga aku, tidak tahu Cik. Iya, sama-sama tidak kenal gitu ya.
3: Duluan masuk kaki, duet ya. Sayang, tidak duet sama bintang tamu. Kan jauh datang dari Jakarta.
1: Oke deh. Oh iya. Dari Jakarta jauh deh.
3: Iya, besar tinggi belagak pun lo.
2: Lo sapi cik ya.
1: Oke Cik Nad, apa kabar Cik Nad?
4: Baik, Jarasin.
1: Wah, alhamdulillah sehat ya.
4: Sehat
3: lah. Salah lagi.
4: Yang sehat tuh yang datang
1: cengar itu kelewat sehat ya nih dah eh.
4: Dia agak jago jarak be jarak
1: sih. Iya.
3: Lah dia ajak jarak sih enggak galak dia.
1: Lah aku sekat pakai dinding sudah deh.
4: Iya.
1: Oke Cenat, lagu lagu apa Cenat? Sub malam ini.
4: Lagunya
1: dia. Cuma sabar dendang. Yo.
3: Aku sayang padamu. Judulnya.
4: Iya.
1: Dia.
4: Iya.
1: Ini apa tuh?
4: Apa dia?
2: Aida. Coba kamu cek.
4: Ini. Coba. Oh, tidak usah melok-melok campur urusan
3: yang handphone. Oh, harus melok ini buntang tamu.
2: Coba kamu cek.
4: Oh, uang ni modal masuk dia pakai pulsa.
3: Kami pakai ojek.
4: Iya. Aku tak lagu ni Cik Rasid.
1: Apa tu?
4: Apa dia? Itu dah cek aku bela ini.
1: Apa
4: Duku tu? Palembang be.
1: Duku Palembang. Wah. Oh,
2: iya.
1: Lagi musim apa itu Duku Palembang?
4: Tidak juga.
1: Tidak juga.
2: Oh Cik Nan, rindu dengan Cik Rasid. Datangi Cik Rasid.
1: Oh iya.
4: Iya
3: bagus.
2: Iya Cik Nan.
4: Di mana rumahnya kaget.
3: Dengar, oh, ya,
1: aku lanjut lagu teringat.
3: Oh Nan,
1: lagu teringat orang rumah pula aku aja.
3: Rumahnya lagi ulang tahun.
1: Wah.
4: Oh, boleh lagi.
3: Kasihlah selamat ucapan untuk rumahnya.
2: Ucapkanlah Cik Nan.
4: Ya, untuk umat Cik Rasid Cik Andriani, siapa
3: Andriani? Andriani. Oh, lagu Andriani Bayan. Apa len? Andriani.
4: Selamat ulang tahun be.
1: Oke siap, makasih.
4: Selalu,
1: Oce.
4: Semoga selalu dan tambah disayang sama Cik Rasidnya.
1: Iya. Yeah. Nan.
4: Oi.
1: Jangan lupa masuk sudah nih.
4: Aku kan ngirim link itu.
1: Oke siap.
3: Tidak lah pasti masuk abu.
1: Wow.
4: Insya Allah.
1: Yeah. Si Nona. Oke.
4: Dengan buntang tamu dua itu. Ganggu kuping aku
1: nih. Oke, okay, Cenat ya. Makasih ya.
4: Yo,
1: i. Yo,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sebelum ayo. Di belakang Cenat dia suka bangun. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mano nak datang lah tunggu.
5: Siapa?
3: Budak Iko.
5: Uang mana?
1: Woi, dah. Tak lo, nak budak Iko.
3: Budak Iko.
5: Siapa? Bukan. Hah? Orang sasaran.
3: Jolak.
5: Bukan.
1: Nah, baru tahu rasa-rasa ini, weh.
5: Iya.
1: Kena kolak juga, kan?
5: Siapa? Kok rasa kenal?
1: Dah, kau.
3: Aduh.
5: Iya, aku orang kenal sama lu.
1: Orang kenal.
3: Orang lo dak.
5: Siapa cara sih dia?
1: Enggak tahu
3: aku. Buntang tamu.
1: Apa itu?
3: Dari kemarin. Kamu
5: tahu-tahu nyelonong.
1: Pak Ijat dan negeri apa malam ini kira-kira Cek? Sumsel Berdendang.
5: Kita lagu daerah ya?
1: Iya. Kaget jam 9 kira-kira dangdut nih.
5: Lagu jam 9 karaokean ya?
1: Iya.
5: Oh, insya Allah kita pertama masuk ya.
1: Insya Allah, kalau siapa yang nasib ya.
5: Pokoknya yang tadi kita lewat ke dulu ini. Yang masuk sudah dia.
1: Iya,
5: yang suka bangun itu kan. Kita dulu juga ke.
3: Iya, pasti buntang tamu dulu nyanyi.
5: Iya, buntang tamu. Buntang tamu nyelonong, Pak.
3: Buntang tamu paling ada 4 lagu itu kok.
1: Woi, bakal. Tak pagi lagi.
3: Berhubung dua laki bini.
5: Kamu boy,
3: iya. Dua laki bini 448 sudah balik.
5: Tenang tidur boy.
1: Lagu apa cek? Lagu apa?
5: Lagu dari.
1: Hah?
5: Ini saya kita.
3: Putus-putus. Oh, cepat tak bubuh nangke.
1: Sudah tadi.
5: Sudah.
1: Sudah.
3: Baru monitor iko.
1: Baru monitor iko tak loh, tak boleh iko.
3: Oh, tak iko.
2: Cak pakai mang.
1: Eh?
3: Tak usah lah.
1: Apa dia?
5: Itu siapa juga ngomong lagi?
1: Oh, Cak Asmi.
5: Oh, mungkin ngomong juga.
1: Iya.
3: Istri tercinta iko.
1: Jadi apa judulnya?
5: Ini lagu. Katanya tadi
1: Cak Pakam
5: ya.
1: Cak Pakam ya.
2: Cak Pakam emang. Laju lah, Mang.
5: Rasa
3: dia
5: tu
3: nyanyi
5: lonong Cak Pakam
1: ya. Dia memang ni Cak Pakam ni. Berdua. Jangan
5: sehat terlalu ya.
1: Okey, siap.
5: Okey.
3: Aspin.
5: Mang
3: Aspin.
5: Iya, Mang Aspin dan Cak Asmin.
3: Iya.
5: Sehat terlalu ya.
3: Amin. Iko tak tahu jangan kena nunggu tak
1: bukan Iko ni itu yo.
5: Ini mana?
1: Orang diri Iko yo.
5: Iya, orang diri Iko.
3: Iya jangan kena nunggu hutan.
5: Orang diri Iko.
1: Bukan kena nunggu hutan Iko.
5: Bukan lah.
2: Mana Iwan?
3: Ah bukan.
1: Bukan.
5: Jelasin yo orang orang mana orang ini.
1: Orang Ketiau.
5: Orang Ketiau.
1: Iya. Kamu orang mana?
5: Aku.
1: Ah.
5: Iya,
3: sama orang
1: yang beli. Iya, orang mana dulu coba?
2: Ini Iwan.
5: Aku kecamatan Banjar aja.
1: Kata-kata Iwan. Aku udah budak ke TV gini.
2: Mang Iwan.
1: Nah, kamu kan sekolah kan? Nah, baru terasa Aspin kamu. Lain kan? Hah?
3: Bukan.
1: Bukan.
3: Bukan.
1: Aku tuh agak rawa-rawa. Balik ke mana dulu? Aku cireng langsung.
5: Iki Rasid udah tahu dengan wah, Iki Rasid nih.
3: Nah, kan Mang Hen kan?
5: Tuh balik, Kak.
1: Hah?
5: Tuh balik.
1: Oh, itu. Emang Pian, eh? Tang Bala, ya?
3: Oh, emang Pian. Wah, berasa, Mang Pian. Tak lodak, Iko.
2: Pian.
1: Pian Tang Bala.
3: Masuk ke Pian lagi, ya? Kalah kalau suka bangun, ya?
1: Ayo
5: ke dulu
1: ya. Iya, payo. Biarlah
5: dia enggak
3: tengah-tengah.
1: Payung pian, mau kasih banyak yo masuknya yo.
5: Gale-gale lah acara sudah.
1: Iya.
5: Kayak sehat selalu, lancar ke urusannya.
1: Amin.
5: Yo itu baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baru ingat
1: ya. Kita terima musik lagi Jasmine
3: ya. Iya,
1: oke. Ah, masuk. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Nah,
1: Sumsel
5: ini baru. Berdendang.
3: Sumsel berdendang. KTP kok.
2: Nah, itu Mang Iwan.
5: Kemarin. Nah, salah-salah uang itu.
1: Tak tahu deh.
3: Tak loh. Si
1: Aspen ini galak-galak mik itu mempengaruhi aku.
3: Pian kan jarang masuk Pian. Jadi agak tak ciren suaranya.
5: Pasti sama-sama bertiga tu macet kalau.
1: Nah. Tidak, aku tuh lah tahu kalau logat logat asli ini tidak macam-macam ya, orang dirinya
3: gitu. Aku
1: tuh
3: iya
5: dia tuh tidak nengok di apa yang sempat tidak berbuat nangko tadi tuh lagi online di tetangga.
1: Oh itu
5: tidak nengok dia aku sempat tidak
3: berbuat nangko pindah dari tetangga langsung ke sini
1: iya
5: langsung sini musuh biar nih
1: kan mantap nih ada
5: anak musuh iya. Lagu kita jalan.
1: Apa dia?
5: Atik lagu habis waktunya.
1: Apa dia lagunya?
5: Dangdut bereng ke?
1: Oh.
3: Belum Miko. Kan
5: habis waktu lah.
1: Jangan dong. Belum. Bukan ada lagu-lagu apa?
5: Ada usah lagu.
1: Ada usah lagu payu. Berarti kita mau.
3: Dak nak sini dak.
1: Tinggal dua lagu be.
5: Suruh Mang Aspin bae nyanyi.
1: Iya
3: payu. Mati ke
5: radio. Jatuh pening
1: dengar.
3: Sini tak kira-kira?
5: Oh, aku ingin. Aku lang minggu kaki
3: iya.
5: Aku.
3: Iya, iya, iya, Pak, iya, Pak.
5: Iya,
3: iya, lagi numpuk. Lagi numpuk pula ya.
1: Oh, hari Kamis kayak jadi ya gitu ya.
5: Ayo, Widodo lagi OTW.
1: Iya, iya, Pak, iya, Pak, iya, iya.
3: OTW katanya tak jadi, Widodo mana? Hah?
1: Pak, iya, iya.
5: Iyo,
1: Payu.
5: Ya, makasih,
1: makasih. Yo, Payu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sapa yo. Sekarang jam 5.53 menit lepas dari jam 20, aku rasa cukup di sini acara jadi, kita okay, semua ya. Berendang. Selanjutnya kita dengar ke lagu-lagu permintaan dulu kita. Ada Duku Palembang dari Cek Nat, kemudian ada Cak Pakam dari Cek Pian Cek Yasmin. Iyo. Baik dulu jangan kemana. Tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulu lur, kita balik lagi ke acara kita acara Karaoke Ria. Wow. Jadi dulu diatur nih ke 0711-311-656. Tapi ada syaratnya, harus lagu daerah dulu dah baru kaget lagu dangdut. Tapi kalau seandainya lagu agak malam kaget baru dah lagu pertama-tama ini kita restarik dulu adat kita, lagu daerah baru bonusnya lagu dangdut. Nah itu dah SOP-nya cek itu dah Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oi. Dah yo kita. Wah. Wow. Wah, mantap nian
1: lu. Diam, diam. Yang itu diam, yang
0: gue kok. Ini ku akui memang. Hebatnya nu jadi tidak juga. Dangku betul lah.
1: Dangku Dewi Fortuna lagi berpihak baik.
0: Wah. Pak, yuk kenal aku sama Dewi Fortuna tuh.
1: Nggak kenal.
0: Yo.
1: Oh iya, tapi aja ini ada
0: hansipnya tapi. Cuman Nat, laju?
1: Laju.
0: Oke, okay, siap. Kita lagu daerah Cek Nat, lagu Minang Sinona. Oke, okay, siap.
1: Iya, betul. Ngapa Cek? Terakhir Cek tahunnya isi hati aku.

0: Baik dulu, mohon maaf sebelumnya. Tidak salah pejen. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Wow. Oh, Cak Nat. Astagfirullahalazim. Cak Nat, mohon maaf Cak Nat eh. Iya. Kaget gitu, itu lagi Cak Nat. Sambung lagi Cak Nat eh. Aduh, salah komunikasi Cak Nat. Mohon maaf sebelumnya. Iyo. Maaf, ini dengan siapa Cak? Hah? Dengan siapa?
1: Ya, dengan orang Iko ini.
0: Hah?
1: Orang Iko.
0: Orang Iko yang Pian tadi ya? Oke, Cak Pian. Nah, lagu apa Cak Pian? Lagu itunya? Lagu daerahnya? Ini,
1: lagu... Apa ya? Lagu... Gadis Rimba Bujang, weh.
0: Gadis Rimba Bujang, ya? Siap. Gadis Rimba Bujang.
1: Ini minta bantu itu Tiara sih dah tu.
0: Oh, tenang bae, banyak bantuan lagi. Aduh, Cak Asmi. Aduh, itu. Okey. Okey, Cak, siap Cak eh?
1: Ayo, semua siap.
2: Bantu doa Cian, Cian.

0: Oh, Yan. Malam nih Yan, makan pisang sini Yan. Hah? Kau kan raja pisang, kirim pisang.
1: Lajulah, makanlah kamu.
2: Iya.
1: Enggak usah ditawa ya aku.
0: Kirimilah ke Lembang
2: pisang. Gimana lagu dang dilo gapo?
1: Lagu dang dite itu lagu apa ya? Dari Mansur bae Cerasit.
2: Lagu apa dulu ya?
0: Sama aku.
2: Hah? Apa judul ya?
1: Ah, kalau kamu baca, duit, lagu resah.
2: Resah ya?
1: Dari Mansur ya resah.
2: Ntar dulu, tutup, kita cari dulu ya.
0: Ngapo resah tuh, Yan?
1: Hah?
0: Ngapo jadi resah? Oh,
1: ya,
0: ya. Ya, enggak resah, Yan.
2: Oke, siap ya?
1: Hah?
2: Siap ya?
1: Ade.
2: Ade.
1: Aku, tembak lah.
2: Oh, siap.
1: Ajoi aku itu, cara sih.
2: Au.
1: Malum lah, aku bebe ajo nyanyi kaya. Bukan kali ini.
2: Bukan. Ay. Tak lulu, tobok kita itu deh. Resah, Mansur.
1: Kalau resah sudah ganti ra le.
2: Ganti ra le.
1: Oh, langsung
3: baik kamu
1: musik.
3: Hei, tunggu.
2: Bentar ya.
1: Nah, tadi tak berdengung-dengung
2: radio. Ika berdengung-dengung ya?
1: Baik.

0: terima kasih.
1: Wow. Amin. Untuk budak mano itu.
0: Budaya yang bersang.
2: Alhamdulillah nyampe juga dah. Dengan siapa, Cek?
3: Ini dengan orang baru, Pak. Kenal, Pak, ya?
2: Oh, sama-sama, Pak. Iya, Pak.
1: Jauh dari Pak, dari Banten. Tapi tak terima, Pak.
3: Oh, tak apa-apa, dah terima. Aku tak pengen dengan Cik Aswin, dengan Cik Rasid.
1: Suara tu jahatnya, Pak.
3: Apalagi yang ngomong lebih jahat.
2: Jauh Putra Banten. Alhamdulillah, dah, eh.
3: Iya, selagi habis hujan di sini. Jadi agak jernih.
2: Nah, itu, eh.
3: Mm-mm. Langsung di dangdut be, Cik, takut hilang lagi.
2: Okay, oh iya, baik, baik. Apa
3: dia? Minta gelandangan be. Masyarakat yang bertahan aku tuh.
1: Nak dibantu dah aku nyanyi?
3: Jangan, oh, Jasmin, kamu tutup mulut be, diam di sini ya.
1: Suara aku kan bagus.
2: Gelandangan, tangan ntar ya.
3: Bukan apa, kaki radioku pecah.
1: Bu, goyang, Bu.
3: Siap. Ibunya goyang pokoknya. Iya.
2: Gelandangan, siap.
1: Dengar kan ibu, Bang?
3: Dengar. Dengar.
2: Oke, siap ya.
3: Ayo.
4: Lanjut, Bang Putra.
3: Oh, yo, Jasmin, Jasmin. Oh, siap.

0: asik, Saweruy.
1: Oh, belum
0: bisa. Iya, mana Saweranya?

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kan, untung cuaca mendukung dengan putra bangsa.
0: Wow, udah eh.
1: Iya. Okay, iya, untung siap. Habis hujan jadi terang gitu kan, cerah.
0: Ai, dah pas lokak nih Pak Rida eh.
1: Iya, udah dapat tawaran 500,000 dari Jambi.
0: Oh, terima kasih. Oh, sama-sama. Oh, yo.
1: Tawarannya lumayan.
0: Lumayan. Oke. Okay.
1: Iya, salamnya untuk semua pendengar perempat aja ya.
0: Oke, okay, siap. Oke.
1: Okay. Iya, pokoknya yang belum masuk silakan masuk. Yang belum, yo kena kebagian yo, malum lah kan.
0: Oke, okay,
1: iya, waktu terbatas masalahnya. Terima kasih, okay. Makasih waktunya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, langsung kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Rasid.
0: Fauzan. Fauzan ya?
2: Bukan.
0: Oh, Cairin.
2: Pendatang baru.
0: Wah, tekatik Fauzan.
3: Dua Jan.
2: Nama Okai.
3: Jan, dua Jan.
4: Fauzan.
2: Tidak. Ini sama Okai, bukan Fauzan. Okay, bukan.
3: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
3: Percaya.
2: Bahasa hari kebudayaan kita.
0: Wah.
2: Wow. Lupa tadi tagline-nya kan.
0: Iya benar. Iya. Lagu apa daerahnya?
2: Coba ini, lagu Tanjung Karang Kertapati.
0: Nak
3: ke mana kau?
0: Wah.
2: Satria?
3: Nak ke mana?
2: Iya, nak ke jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
3: Kau kan di Tunggalele.
0: Oke, Cik Fauzan.
3: Siap
0: ya. Siap ya. Oke, siap.
5: Perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.
2: Ya, payo, naik galau.

0: Okey, Cik Fauzan.
1: Okey, kedua-duanya cuba ini baik. Kertas dan api baik.
0: Kertas dan api. Siapa tu jamnya, Cik?
1: Saya Mansur.
0: Okey, siap. Kertas dan api. Mansur, ya? Siap. Cik. Siap, Cik, ya?
1: Siap.

0: Wow.
1: Madek pula dek. Kertas mukus api dek terbakar tu lah.
2: Tak baca ngatur kenyal cara.
1: Iyo.
2: Memukus api.
1: Oh.
2: Kalau api memukus kertas. Ya.
1: Nah. Ya. Aduh. Tapi masih tetap tak baca kalau cek.
2: Iya.
1: Tak baca. Tak baca. Iya. Okey cek bosan.
2: Panas abu kan.
1: Terima kasih banyak cek bosan ya.
2: Banyak buat galau-galau nyoba cek Rasid. Dan di mana berada kita doa ke sehat.
1: Amin amin siap siap siap. Siap.
2: Kita mulai bulan baca tahibu.
1: Amin amin amin.
0: Ya Ujan. Terima kasih Pak Ujan.
1: Oke.
2: Okay. Ya yang di sebelah tuh caknya enggak perlu ada salam-salam lah ya.
0: Makasih Pak Ujan.
1: Oke, Cak Bosan.
2: Ya, request Beb. Agi dia suruh dua Cak Asyik kalau bisa.
1: Oh, itu dah eh.
2: Nyanyi duet ya.
1: Heeh.
2: Itu baik, makasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada permintaan Pak Ujan, Cak? Lanjak ke gadis atau janda?
1: Wah. Baik dulu. Caknya bintang tamu kita iya. Hari ini tak sabar lagi nak merengek ke suara emasnya.
0: Iya, caknya pendengar nak pengen dengar suara aku nih caknya.
1: Wow, deh.
3: Salah, orang
1: Payu kita dengar ke suara Cak Asmi Aspin, gadis iya. Atau janda.
0: Siap-siap dimati ke radionya.
3: Nggak tahu nyawab gitu.

0: Asik.
1: Asik. Gaya. Nah, Gayang, Cakbar, Nadia.
0: Cek nak, sabar cek nak.
1: Sabar, gencaran Nadia.

0: Sesungguhnya
1: sesungguhnya diriku belum. Oh memang okay. Sudah belum. Janda ya.
2: Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda.
0: Walaupun kau janda tetap ku cinta.
3: Ahai.
1: Bang.
3: Asik belum cek? Kaki cek, sama cek. Asik.
0: Goyang.
3: Na na na na na.
0: Bang Iwan, Widodo, goyang.

0: Mas.
1: Kecol kena itu
0: je. Eh?
1: Kecol
0: kena itu. Iya. Ini. Iya. Iya, iya. Baik, CSB, kita terima lagi teleponnya ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Nah, kan?
0: Alhamdulillah.
3: Bagus kan, Cik Rasid?
2: Tidak kemana.
3: Iya.
0: Cik Nat, sesuai dengan permintaan Cik Nat tadi, eh? Lagu Minangnya si Nona, eh?
2: Iya.
0: Benar, eh? Oh, iya. Berarti benar, terakhir itu apa ya? Terawangan aku, deh.
3: Iya.
2: Aku hampir pingsan tadi.
3: Oh, iya. Oh, aku tuh lah ide-ide baik tadi tuh. Selah ke.
0: Iya, iya. Oke, Cik Nat, siap jalanan?
2: Iya.
0: Oke, siap.
3: Goyang, ya?
0: Ini gara-gara
2: bintang tamu ini
0: sialnya. Uy, lagi nanti. Oh, salah pula
3: channel. Ayo, jangan rasit gue.
0: Ayo, gue aku lanjut.

0: beda. Sama merdu suaranya.
1: Jasmine.
2: Tidak ngaruh.
1: Dio artinya itu ngajak kita bertanding tempat Dio.
0: Iya. Kaki kapan-kapan diundang ya cara ini. Iya
1: deh. Iya. Oke, kita nak kirim salam kan?
2: Iya. Untuk Dapoe Putra Banten eh. Hujan tadi.
3: Gua cek nak aku ni kalau lupa je. Kirim aku ni cek.
1: Iya, agar suara kamu besar masa aku tu, makanya aku kecil ke. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap.

0: Grogi sama Jasmin. Grogi sama bintang tamu dia salah tadi tuh.
1: Iya. Awak rancak budi elok.
0: Iya. Itulah Nadia. Iya,
1: nang aja bertandang.
0: Nang aja bertandang.
2: Lah suara siapa pula yang di belakang tadi?
1: Oi, dah.
2: Ada yang lain lagi.
1: Ada yang lagi deh. Oke, siap CSC itu?
0: Duet ya kita? Duet ya?
1: Oke, siap.
2: Siapa yang ngajak duit?
0: Hah?

0: Jangan sendiri saja.
1: Tak lemak itu.
0: Tak enak. Kakak ada kakak.
2: Tidak minta pendapat.
0: Iya so.
2: Jangan lagi cik asyik diundang model-model
0: ini. Merusak ini. Tak lo, tak sendirian.
2: Iya. Yang nyanyi.
1: Wah. Iya. Oke.
2: Kalau balik kalau baca ini.
1: Oke, Cenat.
2: Iya. Ah, semoga terhibur belopoknya ya.
1: Iya, sangat terhibur.
2: Kalau tidak berjuang,
0: lebih merdu lagi dengar suara Nadia di sini.
2: Tidak nanyo.
0: Pengumuman, oi.
3: Iya nih, Yan Cek. Bagus nih, Yan Cek.
0: No, kan keluar suara pindang tamu sikoknya kan.
3: Bagus, Cek. Iya, Cek.
0: Lagi dua lagu, dua nerimu dua ikut lagi dia kayak nyanyi dia.
2: Jangan sudah. Lupa bolu pisang
3: ya. Oke, Cek.
0: Oke.
3: Oke, oke.
2: Iyalah.
1: Oh, ini Nat. Nat, sudah ada di sini, Nat.
0: Lupisnya.
1: Lu sudah ada di sini, Nat.
0: Lupisnya jangan lupa ya.
1: Iya, iya, oke, oke.
2: Benar ada dia ngomong tuh sama ngomong sudah untuk Cek Rasi saya sama Cek Asmi juga
1: gitu ya.
2: Oke, siap. Selalu balik ke hati-hati, Be.
3: Oke, Cek Nat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nadia sudah bangun deh. Cek Asmin, langsung kita terima lagi.
0: Terima lagi kan, Cek Asmin. Santai aja deh.
1: Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Kita kan di sini lah.
4: Budaya kita.
3: Sisi.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi kanan, ya. Sisi kiri.
4: Hadir.
3: Hadir Sisi.
1: Cek Sisi, hadir. Lagu apa itunya? Lagu daerahnya?
4: Ini buat
1: Cinan Bana, ya. Cinan Bana ya. Oke, siap. Entar ya, kita program dulu ya. Cinan Bana. Yeah. Oke.
3: Si.
1: Apa? Yeah. Oke, Cek. Siap ya?

0: Ternyata habis.
1: Ternyatanya habis juga.
0: Bagaimana bersiap lagi tatanya?
1: Lagu berikutnya apa dia?
0: Lebih dari selamanya.
1: Lebih dari selamanya. Tarik.
2: Jangan lama ikut sih.
0: Hei, apa itu?
2: Si makan sih.
1: Lebih dari selamanya ya.
0: Oke,
1: siap.
0: Ayo bintang tamu, kenapa diam-diam? Ayo
3: beri diam-diam aja Sisi.
2: Nyam-nyam.
3: Nyam-nyam.
1: Siap-siap ya.
2: Nah kata aku duet sama aku tadi.

0: kecek sisi.
1: Bagus gak sih suara kakak sih? Bagus gak suara kakak sih? Bagus kan?
0: Bagus.
2: Tidak begitu sempurna, cuma lumayan lah.
0: Wah, jadilah ada 80 lah ada
2: Tercapai juga cita-cita pengen duet.
0: Wow.
2: Kamu punya idola. Oke, terima kasih ya.
0: Oke, Cik Sisi.
2: Bisa kamu request dong?
0: Iya dong, apa dong requestnya?
2: Coba aku pengen tantang Bintang Tamu nyanyi lagu Pertemuan ya.
0: Wow. Nah,
1: ampun. Suruh Uju 035 apa ya?
0: Iya, iya.
1: Iya, kayak panggil Uju 035 ya?
0: Iya, udah ya. Bang Uju, masuklah Bang Uju. Oke, Cik Sisi.
2: Oke, Cik Sisi.
0: Oke, Cik Sisi.
2: Ini Bintang Tamu, ayo nyanyi ya.
0: Iya, kagak. Oh, dia ngumpul tenaga dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang, Cik.
3: Ada uang dulu.
0: Iya.
3: Uang kasihan.
0: Kita terima lagi, Cik Asmin, Cik Asmi.
1: Masih.
0: Payu. Halo, Assalamualaikum.
4: Payu lestarikan budaya kita.
1: Nah, balik aku lah, balik.
3: Nah, Sahrul, boleh ah, boleh.
1: Ya, boleh lah, boleh. Aku balik, ada Sahrul.
3: Boleh, ada Sahrul. Turun, turun.
0: Bukan, ya?
4: Dari Ferry.
0: Wah, Ferry, Morini, me?
3: Boleh, dari okay. Sahrul
0: lagu apa, Cek? Daerahnya apa, Langsung Nandut?
4: Langsung Nandut, ya?
0: Langsung Nandut, apa dia judulnya?
4: Bida dari Cinta.
3: Iya.
0: Oh, Bida, Bida dari Cinta.
1: Ada biduannya, kan?
3: Ada biduannya.
4: Siapa itu di sebelah? Salam kenal, ya?
0: Salam kenal, ya? Nah,
1: aku juga tak yeah. Kenal, lah. Dah aku kenal sama kau.
0: Oke. Okay.
4: Sombong ya.
0: Yang Adibal itu, eh?
4: Iya, yang
1: Adibal.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Hey, cabe itu aman kelah dulu cabe itu lagi. Tumpah.
3: Kirim-kirim untuk Sarul.
4: Kirim-kirimnya untuk Bang Putra tadi.
1: Untuk Lara.
4: Ada Cek dia tidur di sana.
0: Oke, Cek. Siap-siap ya.
1: Siap, Rul. Kaki dipucuk, Rul.
4: Kan lagi dipucuk, enak.

0: Pacar tidur nyenyak ada Rol. Oh Rol, jahatnya berapa tahun Rol?
1: Oh ikan, yang ada rekam ya?
2: Tidak.
1: Jadi jual pulau kan? Milen, oh
0: Milen. Ra, Ra berhenti Lara, putus Lara, sama kakak Vera.
1: Iya, kayak ini Rol nyanyi yang dulu lah dia pertemuan tadi ya.
3: Aku request untuk bintang tamu.
2: Oh Ra, oh Rara. Rara,
0: ada Han Willy. Di sebelah ada Han Willy.
3: Iya, aku sudah ngomong dari atas Hani, Hani. Rara nak nyanyi dulu.
2: Iya, iya Hani Mani.
0: Rul, Karul, Rul, Karul.
2: Oke, Cak Sarul ya.
3: Iya, Dedek datang
0: lagi. Iya.
2: Cak Sarul.
1: Iya,
0: iya. Iya, sabar dulu ya.
2: Makasih banyak ya. Oke, Cak Sarul.
1: Nyanyi yang di samping itu. Yo,
2: siap. 10.000
1: masuk.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mana Cek Asmi?
4: Cek uang dulu, cek uang dulu, Cek.
0: Udah lanjut lah benar.
4: Lagi
2: dulu. Oh, ya, kaget kalau jatuh. Okay. Nunggu siap dulu ya. Siap lah nyanyi apa lagunya kayak ku chatting ke ya.
4: Kasih
2: dengan
4: uang.
2: Oh, yo, siap. Kita terima lagi Cek Asmi nih.
0: Laju.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Balik ke budaya kita.
0: Marian.
4: Hai, Cek Marian.
5: Hai.
0: Kenapa kau ada kesini kan? Ngapa udah kesini?
5: Lagi jualan aku nih. Rancang atau malam?
0: Teko jualannya bawa sini.
5: Iya kaget.
4: Iya ya nih. Mau
5: bawa
0: ke juga. Iya.
2: Yan, lagu langsung apa cuman mana Yan?
5: Lagu dangdut
0: lah.
2: Lagu daerah boleh. Pertama lagu dangdut juga boleh.
5: Ini be dangdut be lah.
2: Langsung deh.
5: Ini be Roma Irama ya.
2: Judulnya?
5: Roma Irama terpaksa be lah.
0: Ngapa Yan terpaksa Yan?
5: Tidak paham.
0: Tidak. Tidak kan tu nyanyi terpaksa be.
5: Iya, wangkonya kalau kaji atau kaji berdua, jadi kaji kena marah. Iya.
0: Siapa yang maksud Rian nyanyi?
5: Iya, wangkon itu aku nyanyi terpaksa deh. Nyanyi aku.
2: Oke, Rian siap ya, Rian?
0: Siap, Rian.
5: Ya.
2: Oke.
5: Nah, dia Ella Alita, Mbak Pipit, Asmi.

0: Kalau sejar tenang hati, cak itu cak, oh cak Aspin.
1: Kalau tak boleh nyanyi, agak bangsa marah itu.
0: Munci kami cak Aspin.
1: Jadi nyanyi tempat kedewaan bayang.
0: Iyo, telulung panjang cak Aspin.
2: Jangan dipaksa.
0: Oke cak, Fauzan makasih iya, banyak ya. Eh cak Rian, cak Rian, cak Rian, sorry, sorry.
1: Mm-hmm.
0: Ya,
1: cepatnya
0: bobok lah,
1: nyanyi
0: lah
1: ini.
0: Wow, langsung mari dia. Tidak samlek lagi.
2: Ola nak malu. Laju.
0: Oh, Cik Esmi cuman ada, Esmi? Siap?
2: Laju.
0: Apa judulnya?
3: Cinta Berduri, baca.
0: Cinta Berduri. Wow, bukan musuh pintaan luang rumah ini.
2: 705, masuk.
0: Cinta Berduri.
2: Wapet, makasih Wapet, kirimannya.
3: Goyang Cik Nadia.
2: Mantap rasanya.
0: Elvis Sukaisi ya?
3: Sik. Bukan Cik, Cinta Berduri Cik. Elvis Sukaisi Cik.
0: Iya benar kan?
2: Elvis Sukaisi, Cinta Berduri.

0: Pokoknya jadi rusak, pokoknya jadi rung dua kok nih.
1: Salah-salah sih.
2: Iya, berasap radio.
0: Berasap asli.
3: Tidak panggil aja Elisa, jangan Cik Akbar yang nyanyi.
2: Itu pausan rutuk juga tadi ngerasak. Oh, iya. Putra Wanto no, mengari itu tekayu tuh atau agusa oleh Tiatu.
0: Cik Akbar, nah apa lo gapo gitu? Malam ini?
2: Langsung dangdut gue gak tuh. Langsung
3: dangdut. Eh, Cik Elisa, jangan Cik Akbar nyanyi.
2: Lagu Adu Buyung.
0: Adu Buyung.
2: Iya.
1: Ah, Cik Adu Buyung, mengapa lupa padamu, Cik?
2: Iya.
1: Ah, Cik Akbar.
2: Yang goyangnya di kano ya.
1: Oke, Cik.
3: Iya, siap. Nak goyang apa? Kepala, kaki?
2: Aku tadi nonton Adu
1: Buyung. Kaki kepucuk, Cik?
2: Tadi Adu Buyung
1: tadi. Iya, Cik Akbar. Kaki kepucuk.
0: Jangan lu. Boleh
2: jadi kaki kepucuk.
3: Laju, Adu Buyung.
0: Cik Akbar siap ya?
2: Untuk Nadia, ayo goyang lagi Nadia.
0: Oke, siap.
2: Jatuhin, taruh lagi goyang lagi, Ruh, Lara.

0: Ryan Hubbard. Ditunggu di Teluk Bayur ya?
1: Iya, Cung Kripit.
2: Cung Kripit.
1: Ya, langsung langsung Cung Kripit
0: cerita sih. No, bubul.
1: Langsung daerah tadi kan?
2: Iya.
1: Ya jadi lancarin itu baik. Kalau boleh langsung lancarin.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi proses kawangnya.
0: Nah, yo.
2: Oh, kecak bosan.
0: Cak Akbar.
2: Cak Akbar saja. Hai, Cak. Bosan lagi. Sorry.
1: Tadi 30
2: tahun lepas
1: kan. Biasa
2: kan. Cak Ratin, Cak Sui. Cak Mat.
3: Oke, Cak Akbar.
1: Cak Mat jadi. Kalau Idul Fitri
3: ya. Cak ini Cak Saldo, Cak Saldo.
1: Iya, Cak Saldo.
0: Cak Teguh.
1: Cek kamu bertiga.
2: Ucapannya
1: salam sehat, banyak
2: siap,
1: banyak
2: rezeki,
1: udah
2: lancar rezekinya
1: kan?
2: Yo, Cek.
1: Kalau balik hati-hati ya.
3: Yo, oke, Cek Bar.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda lurus di belakang, Cek.
0: Akbar.
2: Akbar. Enggak selip terus. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Rasih.
2: Kita lestarikan.
4: Ayo lestarikan budaya kita.
2: Wah, oke. Okay. Jali nak nang nang nang nanya nyala gopo Jali.
4: Aduh, alang kesaro masuk Cik
2: Rasih. Oh, dah ada eh.
4: Dari awal tadi mencet sampai bayi ini baru masuk.
2: Itu eh.
4: Lagu ini deh, Cik. Coba pertemuan dua, Cik. Cerita es.
2: Pertemuan dua.
4: Ajari Cik Rasih.
2: Siap. Kayak gitu kalau pacak. Aduh, Cik pilih juga di sini, ya. Tenang, Bang. Siapa eh? Ada Cik pilih.

0: kembali.
1: Cik Rasid di situ, semoga tambah ganteng Cik Rasid.
0: Wah, kenusuk.
1: Ganteng dari yang lainnya pokoknya.
0: Oke deh.
1: Bang Pilih juga di situ ada, Bang Pilih lah balik ke Pro 1 lagi.
0: Iya,
1: gitu. Oh, kesian dia senang nyanyi mungkin, Cik.
0: Iya, ya. Baca tinggal ke.
1: Iya, kasihan yo. Coba Cik Rasid, semoga okay, baliknya hati-hati Cik Rasid.
0: Siap.
1: Ya, selamat sampai ke rumah Cik Rasid.
0: Siap, makasih.
1: Yuk, makasih Cik Rasid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Eli kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Selamat malam. Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Siapa nih, Cek?
2: Halo.
3: Halo.
2: Cek Pilih.
3: Ya.
2: Cek Pilih.
0: Oh, Cek Rasid ini.
2: Halo.
0: Halo.
3: Siapa?
4: Pak Hujan, itu salah pencet.
0: Oh, oke, okay, siap.
4: Katanya Cek Pilih, kan katanya Pro 1.
3: Oh, dan nembak Pro 1 atau Pro 4.
4: Pak Hujan itu, Cek.
0: Okay, siap. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Masih di Pak Hujan
0: masih
3: ini.
0: Masih di Pak Hujan.
3: Jan, salah sambung Jan, kata Jan. Mati lo Jan.
0: Iyo. Baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Nah, Syakbar lagi.
5: Saldo, ini bukan Syakbar.
3: Oh, saldo. Laju, saldo.
5: Jadi
0: lagu
5: nyanyi lagu ya.
0: Lagu apa?
5: Tongkripit.
0: Tongkripit.
5: Lagu onca.
0: Siap.
5: Awas ya, radio pasar mati kena radio dan mengutra.
3: Ngapa pauza tadi nak masuk Pro 1 langsung masuk Pro 4 itu?
0: Salah. Oke. Cek, siap-siap ya.
5: Iya.
4: Salah pencet itu.
3: Lem peringatan Pak Uzan, goyang. Aku melok janjian.
5: Baik.

0: Cik Elisa ketahui, diketahui Cik Elisa. Oh, kedengaran sini.
1: Masih dikit lagi.
0: Iya, habis kelar kepalangan. Yang enggak ada sisa ini.

0: Kalau gigi Celi sama. Haji Akbar, kalau di gigi Celi sama ada?
1: Rusak. Tahan,
2: malu.
1: Tak loda. Tak loda, Iko malam Iko. Hancur malam Iko.
2: Kacau memang itu.
1: Salam untuk Elisa ya.
2: Ya. Tadi kan saya bagus ya lo. Nah ini kali-kali kan. Bukan
1: negara
2: yang jahat.
1: Jahat deh. Ya, iya.
0: Sadar diri lemah.
2: Ada senyumnya orang di luar.
1: Iya, jangan yang bagus terus deh.
2: Iya.
1: Oke, Celisa, terima kasih Celisa.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmin, kita terima lagi belakang Cek.
0: Ayo lanjut.
1: Akbar. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Nah. Masuk sekali.
0: Masuk.
3: Nah, nambah pulo aku.
0: No. Telah banten.
1: Ada nyapa, Cek?
3: Boleh gak nambah?
1: Boleh.
3: Nah, kalau nambah aku belajar campur sari, Cek.
1: Dangdut tapi gitu, Cek.
3: Ada. Oh. Iyo. Coba aku nak itu, Be. Kalau dangdut, nak tembok berita, Be.
1: Tembok berita, ya?
3: Ya.
0: Nah, lagu aku nian ini berarti tembok berita. Melo aku nyanyinya.
3: Tidak boleh.
1: Oke, siap.
3: Siap.
0: Asik, gaya.

Si, Raya. Ibu, goyangmu. Ya, aku baru nunggit goyang dia. Ayo tebari, goyang.

0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Itu melon nak pulang nak duluan, Mak Manu.
0: Ah, iya.
2: Ah, oke, okay, Cek. Nak pulang tu.
0: Oke, okay, siap.
2: Cuma itu baik, makasih ya. Yo.
1: Makasih. Yo,
2: maklumlah karena double-double ini berhubung cuaca agak bagus, jadi aku dua kali.
0: Oke.
2: Yo, maklumlah cerah-cerah.
0: Oke, yo
2: untuk pendengar propa itu maklumlah.
0: Yo, untuk pertama kali deh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kita istirahat dulu, kita putar ke iklan dulu Cek itu ya.
1: Lanjut.
3: Woi dah, bang, gua sayur, bang, naik lagi, bang.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah dia nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, ba. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
4: Nah.
6: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Propat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, dulur, kita terima lagi di telepon kita untuk mengikuti karaokean kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Sama Boy.
0: Boy mana?
1: Boy lagi daro.
0: Wah, tumben pacak masuk. Bukan kata Cek Iwan katanya malam ini ya. Gitu ngoter ya?
1: Ayo jadi.
0: Oh, bukan, tidak masuk katanya malam ngoter apa? Siang.
1: Malam.
0: Oh, spesial kalau enggak jadi gitu nih.
1: Ya. Mana tadi itu adik kami tadi?
0: Lah balik.
1: Balik hosting lah gitu. Nanggu yang nyanyi lah.
0: Enggak gerecok gitu ya. Iya. Oke, Cek Boy. Nanti itu lagu apa, Cek Boy?
1: Kamu siapa? Cek Rasid.
0: Sekarang dewean. Dewean
1: ya. Heeh. Jadi lah balik halo
0: ya. Balik halo.
1: Ya, nyanyi apa nak? Masuk puisi gitu.
0: Nah, ngaji jadi. Nah, mana?
1: nyanyi payo.
0: Iya, payo. Nyanyi apa?
1: Daerah tak boleh dangdut.
0: Laju, payo nak kena ya kamu jadi ke aku.
1: Ya. Ya sudah dangdut lah.
0: Dangdut, payo. Asing.
1: Dangdut apa tuh? Gadis bukan perawan.
0: Muis. Gadis bukan perawan.
1: Yang ini cek Rasid yang muda-muda lah.
0: Iya, yang gampang-gampang lah eh.
1: Iya, dah lemak dengar guru vokal kami itu Nadia kan.
0: Nadia, oh itu guru vokal itu ya?
1: Guru vokal kami.
0: Oh iya.
1: Iwan ngajari kalau dia ngomong. Sama kan suara do. Gitu.
0: Oh.
1: Re.
0: Ayo, pengen juga aku belajar.
1: Dua kali je, susu.
0: Oke, Cek Boy, siap ya?
1: Aduh.
0: Siap.
1: Gadis bukan perawan.

0: Cik boy.
1: Makasih banyak ya.
0: Yo, jangan lupa hari Kamis gitu kan, eh. Hari Kamis, eh.
1: Ya, Pak. Yo.
0: Jam
1: berapa nih saya
0: tadi? Yo, hari Kamis jam 11, eh. Jam 11
1: siang. Siap,
0: oke, siap. Oke, Ge. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek boy Lambidaro. Hai. Di belakang cek boy kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa cek?
2: Sama cek Oge.
0: Hah?
2: Cek Oge.
0: Cek siapa cek?
2: Cek Oge.
0: Cek Oge.
2: Iya, banyak asin.
0: Banyak sin. Cek Oge.
2: Iya.
0: Ai, benar-benar baik. Halo, Cek.
2: Halo, ada.
0: Dengan siapa ni?
2: Sama Cek Oge.
0: Wah, benar-benar baik.
2: Benar.
0: Ini Cek Pausan ya?
2: Ah, bukan kembarannya.
0: Oh, Cek Pausan, kalau lah sudah kita itu ya, yang sisi kasing lain yo. Mohon maaf yo.
2: Iya.
0: Yo, siap. Makasih ya.
2: Oke.
0: Siap. Baik dulu, Saburayo. Di belakang Cek Fauzan mungkin kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat.
0: Selamat. Sugeng. Urip.
3: Akhirnya masuk juga, woi, bilang tembok kan.
0: Oi, dah.
3: Sehat.
0: Uji nak sini tadi tu.
3: Gara-gara gadis bukan perawan lagi masuk nene. Kemalaman Cik Rasid kan di situ.
0: Oi, dah. Jadi lagu apa ini?
3: In Bed Gadis. Dia kita buat dikit. Yang tembok kan dulu lah.
0: Bujang tembok itu lah ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Bujang tembok.
3: Indah, buat galau-galau bener.
0: Iya, siap ya.
3: Ada ketingginya malam nih.
0: Iya, oke cek.
3: Siap, cek asin.
0: Yo.
3: Sampai di cek asin.
0: Yo.
3: Ya.
0: Masih
3: kenal kan?
0: Masih.
3: Laju.
0: Iya.
3: Sampai dulu malam nih.
0: Apalagi kena sotonya kaget, tambah lebih kenal lagi deh.
3: Aman.

0: kecil.
1: Oi.
0: Peci buncit ngono mate, mengacit. Iya, alhamdulillah. Buncit juga masuk mengacit.
1: Alhamdulillah, aku alas
0: as.
1: Rasa kurang juga beban aku rasanya.
0: Terus untuk ini. Pendengar perempat ya. Semoga pada sehat-sehat galo, majelis sehat-sehat juga. Tambah banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Itu baik cik Asid.
1: Yo.
0: Jangan tembok anak ngotek lagi
1: pak yo. Lanjut.
0: Buat ini wapet, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak cik Asid.
1: Yo wapet.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapet eh. Di belakang Pak Pet kita terima sikok lagi eh. Ini penutupan. Siapa yang beruntung ini? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa, Cek?
2: Sama yang dikasih.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah.
2: Iya, ini jaranting.
1: Akhirnya.
2: Kapan ini jaranting itu? Kapan di ujung nyampak?
1: Nyampak. Gawatnya itu. Iya. Asli. Jadi Cak Mano, jadi lagu apa nih?
2: Lagunya? Lagunya Penasaran deh.
1: Penasaran deh.
2: Dari Pinokot ya?
1: Kantar dulu. Penasaran dari
2: Pinokotnya?
1: Tino, namanya Pinokot ya?
2: Iya.
1: Yang versinya ya?
2: Dari situ.
1: Pinokot deh, kita cari dulu ya. Ya, tinokot. Barata. Apa ini, Cek? Kita dengar dulu, Cek. Apa ini, Cek? Kira-kira.
2: Ya, coba.
1: Yang itu bukan? Jalan bukan?
2: Nah, udah basing yang itu jadi.

0: Alhamdulillah. Selesai juga.
1: Selesai juga
0: akhirnya.
1: Iya. Ya buat galau-galau acara sih.
0: Oke, siap.
1: Yo, tanpa terkecuali ya. Yo, selamat malam bae lah.
0: Payo.
1: Terima kasih. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama juga, Cek.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu lur, penutup tadi dari Mang Pendi Gasing ya. Acara kita karaokean. Sekarang Cek Rasid, nah, coba rengek ke dulu lagu-lagu yang sebenarnya Cek Rasid belum begitu paham deh, tapi nak coba Cek Rasid paham deh.

0: Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
2: Mancek bice, tak kemano? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Kreator dapatkan cuan.
4: Pergi ke sungai bersih ke wali.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

Sobat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari Senin 6 Juli 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan kami dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari Ken adalah karena gajah berpikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Pesan moralnya yaitu, tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda, selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah sangat mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 5 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 6 Juli 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV

0: kan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Ryerson dengan Pedersen, memang Ryerson lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
1: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
2: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
1: Nah, apa dong ini?
2: Saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggerakkan gaya Roma Latin satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
1: Jadi seru ya.
2: Ini saya tidak melihat siapa bilang sebaliknya, tapi ini pasti seru.
1: Oke. Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
1: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
3: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
1: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
3: Brazil, oh Brazil versus
1: Norwegia. Iya, kita.
3: Maksudnya Inggris.
1: Bukan.
3: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, setahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya, tapi kalau dalam pengamatan saya Brazil ini hampir selalu menang, paling
1: tidak seimbang. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
3: Brazil 4-0.
1: Oh, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
4: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
1: Jaya Buria.
4: Ini sebenarnya masih libur lama ini Bang Wisnu ya.
1: Semangat.
4: Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Ini saya sama Jijan pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Tapi memang ini Brazil sama Belgia ya.
1: Norwegia, iya.
4: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Jidan Meji apa? Saya milih Brazil juga gitu Bang.
1: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
4: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, sehat-sehat, salam olahraga.
1: Jaya Buria. Bung Tovani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik, karena memang Norwegia juga, Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia, atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
0: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul, karena kita tahu dia sudah juga ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994, dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik, karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah setelah babak grup dan yeah. di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan yeah. masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
1: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
0: Ya, jika dilihat dari squad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Hmm. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Pedersen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu barisan masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya yeah. Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan, saya malah menyoroti tiga pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
1: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti ya, kecepatan Norwegia?
0: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
1: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, Salam Olahraga.
1: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
5: Ini ya.
1: Iya.
5: Apa ya?
1: Silakan, Pak Herdi, prediksinya.
5: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
1: Alasannya?
5: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
1: Oh, Ryan. Iya. Yeah.
5: Nah, itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
1: Iya.
5: Yeah. Ya mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
1: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
5: Iya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
0: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Mm-hmm. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
1: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Bayu ya di Maluku untuk pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
6: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit ya antara Brazil versus Norwegia.
1: Iya. Yeah.
6: Iya, tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
1: Skornya?
6: skornya 2-1 lah ya.
1: Iya, 2-1 ya.
6: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
1: Iya. Iya.
6: Terima kasih Maya, terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
1: Jaya Maya, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
0: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
1: Ya, sudah berumur jadi wajar ya, tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya, ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Taufani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama, apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa, silakan.
0: Prediksi saya jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta, namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
1: Sama kuat ya, jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
0: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol 1-1 lah.
1: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat begitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
1: Silakan.
8: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat, sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nailan dari Norwegia. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, penjaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Andre Martinhos sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi, nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Mundur ke belakang saja pemain Brazil, ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Raison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland. Pemain yang berkiprah bersama Manchester, serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi ke sebelah kiri, pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, bahaya, kenaan, namanya Patrick Bott, tampaknya yang melakukan tendangan, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, gimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil, mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali, tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditangkan oleh Patrick Bott tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Bott tadi. Mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola. Ada Christopher Ayer. Dia sama dengan Hegem, mainkan bola masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia, kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert. Coba mengalihkan lagi Hegem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan yang diberikan. Coba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang, ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, 4-1. Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba. Mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya. Ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, tampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga mendorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi. Coba lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara. Sektor sebelah kiri, ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat. Sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior, namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia, membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg, mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Namun mencoba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana. Mencoba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia berbahaya, berada di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil. Sudah dilakukan tendangan bebas, tendangan gawang tadi, mencoba dikejar lagi pemain Patrick Berg. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil, kodorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior. Namun kembali patah di tengah jalan, putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri. Mencari kawannya, ada Wolf tadi, mundur ke belakang, Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia, Sander, Sanderberg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger, bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini, sodorkan bola ke depan, namun patah tengah jalan ada tim Brazil kini membangun serangan, berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola, terbang, terjatuh, bukan pelanggaran. Nampaknya wasit Ismail Efat, kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jarre tadi tampaknya menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR, video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Eger tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola dari kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol. Penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini, ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Gomares yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ujian Nailan juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Gomares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memperlancang-lancang.
9: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh lawan. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
0: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimaraes memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ojan Nilan yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
9: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh, pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
10: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil belum Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nilsen. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia. Masuk dalam hampir saja. Umpan dari Vinicius Junior namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia. Pendek saja dia tadi. Sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia ke belakang, kali ini ke tengah sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, jadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan, kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada menurut di Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Miguel Hayes, kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil, kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi, kali ini bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. 1-4-1-2 diperagakan oleh mereka, kali ini mendekati garis tengah kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia yang langsung mencocor bola. Sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland. Berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa. Pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia. Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem. Masih mencoba untuk menguasai bola, Odegaard. Sang pemain dari Norwegia. Bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger. Belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serwas, belakang lagi dia, pemain nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland, cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, mencari rekannya. Umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Serloff di sana. Masih Alexander Serloff, belakang dia Alexander Berg dan juga Martin Odegaard. Kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard. Putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serloff di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard. Masih melakukan umpan 1-2, kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi. Kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2. 1-2, kaki-kaki bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger, balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nyland sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini. Umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana, Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan. Pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan. Pertahanan dari Brazil, ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayang oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil, Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini, masih pemain-pemain Norwegia, bergeser kali ini, pemain nomor punggung 6 Patrick Berg, kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan, Ramesin coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil, bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh lagi Matheus Cunha, apakah merupakan kesempatan penalti lagi, ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia, masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan, bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia, bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana, di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
0: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. Dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi, tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
10: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas. Ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi, agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah Henderson break ini, Bung Tovani?
0: Ya, di Henderson break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
10: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita coba lihat aja ya.
9: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini ada Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali, lagi dapat masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bola dikuasai oleh Ogden Nylon kini. Jaga gawang, sodorkan saja dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nylon. Menatap ke depan Nylon, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulit pundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Mother Wolf. Sodokan mengenai pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sonderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun hasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi pada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang bebas. Nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan, ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius.
8: Vinicius Junior, dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1

di sana, cari pemain-pemain Brazil yang baru patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bergerak Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil. Ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan. Ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi main dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan. Namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodor kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, keempat 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth. Kirim kembali lagi pada Martin Odegaard, ke tengah Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa menunggu 4-1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar. Odegaard ya, kotak penalti, kirimkan tendangan. Lose. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker, dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson. Namakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard yang coba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan. Bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel. Sodorkan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8, Guimarães. Martinelli sodorkan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Sisi kanan kiri mencoba bangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi. Makan tutup celah tadi, bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan. Sodorkan bola ke depan lagi ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Casemiro juga nampaknya, Sanderberg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia, jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh

0: Vinicius, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi pada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan, masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia, ke tengah lagi, kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro. Lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia. Jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodokan lagi ke tengah mencari Casemiro. Atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos mundur ke belakang pada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati dari pertahanan. Kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, ini serang dari Brazil. Kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berlari ke tengah pelatih, lepaskan tendangan, berbahaya. Sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti. Namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat. Ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker. Yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan. Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makin Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nijlen, penjaga gawang dari Norwegia. Mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijlen, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, codokan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa sedanya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihal saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau jadi perebutan bola di sana. Kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya. Masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães. Sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi, Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alexander Sorloth, nata ke depan namun kembali mundur ke belakang sektor sebelah kanan. Kini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Pemain Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di area kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melger Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard, lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro, pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães. Masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo. Masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro. Masih mencari celah, Guimarães alirkan lagi kepada Vini. Vini di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain. Raisen mundur ke belakang. Guimarães kirimkan bola ke tengah. Namun membentur tadi, nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah. Martinelli. Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi. Tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya yang melakukan umpan lambung, namun Martinelli coba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli bersama tentukannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sudah lagi pada Alexander Sørloth. Masih Sørloth, balik ke Sanderberg, berputar Sørloth. Bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, coba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Sadd, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Taufani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan. Iya. Kita tahu Norwegia ada indikasi offside di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terejut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offside tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimarães.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia, namun secara keseluruhan babak pertama Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih, Bung?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Ilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya, sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti, jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai
1: kiper
2: tadi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi, namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif, hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Ilan di bawah Mister.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Henderson break, walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati dalam menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Ada melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun berisiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance. bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Taufani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di lapangan kedua kesebelasan, para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick-off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda ada pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, silih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magalhães mencoba membawa bola, sudah lewat 3,5 lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkena tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nylon, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nylon, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, ternyata Peterberg. Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali, ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker, tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun patahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. 26 yang bermain di Borussia Dortmund, Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya. Pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri, pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos. Tadi sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem, bekerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerjasama dengan Bob dia. Tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Kembali lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg ke belakang. Hegem bekerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger. Balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nylund, masih jaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard, turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi, kali ini Peterberg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterberg, Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior namun gagal. Umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekannya yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya dia. Sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peterberg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada nomor punggung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia, belakang lagi Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard, masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana, masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia, sudah dilakukan ke belakang dia bagaimana Wolfie tadi, mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan, kali ini kepada Sanderberg lagi, masih coba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, di bayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus, akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti, masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani, ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulir Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh, gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior. Kirimkan lagi, ada Endrick. Dia sudah berhenti. Endrick. Aduh, Endrick. Gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang contekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Sanderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke tinggalan tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi kepada Sanderberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi, bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hegem, mainkan lagi kepada Sanderberg, mundur lagi kepada Hegem, ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nailan masih menahan sprint bunda. Nailan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi ini, bagaimana di sisi kanan pertahanan Danilo coba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Enrique di sana, coba menguasai bola. Enrique ini liuk-liuk, Enrique lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Enrique melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Enrique menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia. Siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães. Sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalo lagi. Adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Terus saja pemain belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sisi sebelah kanan. Pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, biarkan ke sisi sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih ini dibayangin oleh juga Ryan. Mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana. Berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Olden Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem, alirkan lagi kepada Christopher Eger. Odotkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Sanderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem, memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg dibayangin ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mengenakan kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi. Christopher Eger pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Lagi Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2, berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Dia bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang, ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya, sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kiri bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja. Namun, coba lagi dikejar oleh pemain dari, oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob, bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Sjöderup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja nomor 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Ellison Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini. Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Ya, bersama itu Henderson Break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson Peak. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Henderson Break nanti ini, karena kita tahu setelah Henderson Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
3: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil. Memang meski begitu, Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Heidenberg sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Dan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
4: Ya, baik. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi baru saja masuk. Ke belakang lagi dia. Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayang oleh dua pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan. Untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland di sini. Masih Nyland menguasai bola. Pendek saja.

kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor punggung 17, pendek saja kepada Ejer. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor punggung 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem. Masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Ejer di sana, main nomor punggung 3, Christopher Ejer. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, ke belakang lagi dia, jaga gawang Nylen. Mencoba untuk mencari rekannya, Morgan Nylen. Jaga gawang dari Norwegia, pendek saja tadi, kali ini kepada Ejer. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bot, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing, pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola. Sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat dicuri tadi, Danielson pan pendek langsung kali ini yang dituju oleh Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan, kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah. Kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, ternyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana, kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini dan pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sanderberg di sana, geser kepada Sedrup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi Peter Berg, kami tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba. Namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peter Berg atau Sanderberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah, sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sanderberg. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Ejer, Christopher Ejer, dan juga main nomor 14 yang baru

0: bahagia. Kembali kepada sang penjaga gawang, Nylon, yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17 Hegem di sana. Masih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsners kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil, tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Haaland! Erling Haaland! Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala. Berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol berhasil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil.
0: Ya, ya, Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
3: Ya, agak bingung nih, bingung.
0: Ya, lawan diri sendiri.
3: Iya, bingung juga.
0: Ya, tim A di tim C.
3: Iya, ya. Makin kacau lagi. Ngelesnya udah kejauhan.
0: Makin kacau lagi.
3: Sholat subuh dulu. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, coba kirimkan lagi di sektor setengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, kembali ketat. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi, coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan untuk harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia.
0: bundar. Lima junior mengambil ancang-ancang dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Kita nantikan, Neymar sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan sekulit bunda, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, kasihnya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard tidak sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, balik lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Coba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana, menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil. Sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior, sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Endrick sana, namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil. Ada Neymar Junior, sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah penalti, berbahaya. Ya, adalah Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kirimkan umpan 1-2, berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan. Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Roger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nyland, memparang ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan, ada Wofika di sana yang sodorkan bola jauh ke depan, coba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Kemudian kembali lagi Odegaard, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, ada Patrick Berg, ada juga Andreas Sjöldrup kepada Erling Haaland. Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

0: Laba-laba ke 4, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa lewat program Sriwijaya Pagi Cek Ewan dari pukul 5 ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tinjauan info program untuk hari ini di Sriwijaya Pagi ialah, yang pertama akan dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 33 sampai dengan 41 yang dibawakan oleh Qori Almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan C. Al Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 5.20, lalu dilanjutkan dengan renungan monolog bersama Ustadz Orbit yang pada hari ini dengan tema topik keberkahan sedekah, subtemanya menginfakkan sesuatu yang disenangi dan yang baik. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada ingat informasi sedengar, dan kita akan masuk ke tema kita hari ini di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Kemudian di pukul 7 bakal ada informasi sedengar dan masuk lagi ke cerita pagi ini dengan tema yang sama, layanan siaran budaya dan pariwisata. Kemudian di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke Anjang Sana dengan tema yang sama, layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan di selanjutnya akan ada obrolan komunitas bersama komunitas di seputaran Kota Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Ya, sekian ini tinjauan program untuk Sriwijaya Pagi edisi Senin 6 Juli tahun 2026. Selanjutnya akan kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 33 sampai dengan 41 oleh Qori Almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan C. Al Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

0: لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Saatnya kita di Hikmah Pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI, yang mana pada hari ini di Senin 6 Juli 2026 tema kita ialah keberkahan sedekah dengan subtema menginfakkan sesuatu yang disenangi dan yang baik. Telah tersambung bersama kita Ustadz Orbit, ya. Assalamualaikum Ustadz Orbit.
1: Ya. Siap.
0: Ya. Silakan Ustadz materinya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba'amu. Salatu muhtaramin yang kami hormati, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, bagi hari ini kita kembali dapat bertatap muka di ruang siar, pemirsa sekalian, melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 37. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat yang kami cintai, kami banggakan, izinkan kami menyampaikan pembahasan dari bab 37, yakni perintah dan anjuran dari Rasulullah untuk kita untuk berinfak, menginfakkan harta yang Allah berikan dalam kehidupan kita, memberi manfaat bagi orang yang lain. Pertama, kami sampaikan ada dua ayat yang menceritakan tentang infak. Yang pertama, yakni surah Al-Imran ayat 92, Allah sampaikan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum engkau menafkahkan harta yang engkau cintai. Kemudian ayat yang kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 267, Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jadi di dalam dua ayat ini jelas konsep infak atau sedekah yang dianjurkan di dalam syariat agama Islam adalah menafkahkan apa yang masih kita cintai dan mengeluarkan apa yang betul-betul baik dari nafkah yang kita keluarkan itu. Pemirsa perempat RRI Palembang, dalam kaidah ini kita paham mengapa, karena hakikatnya kan infak dan apa sedekah yang kita keluarkan itu kembalinya kan tetap kepada kita. Jika seandainya kita menafkahkan yang baik, maka tentu hasilnya juga akan baik. Ketika kita mengeluarkan harta yang terbaik, apa yang kita cintai, tentu harta itu kelak akan menjadi milik kita. Ganjarannya tentu tetap akan kembali kepada kita berupa kebaikan. Sementara jika seandainya kita mengeluarkan harta, mengeluarkan benda, menyedekahkan sesuatu yang ada pada diri kita, namun sesuatu yang sudah kita sendiri tidak mau memakainya, kita sendiri sudah tidak pantas memakainya, baru kita sedekahkan, maka tentulah jika seandainya harta tadi diterima, infak tadi diterima, maka kita akan mendapatkan apa yang kita keluarkan berupa sesuatu yang sudah tidak kita sukai tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam banyak cerita kita tahu bagaimana Qabil dan Habil diperintahkan oleh bapaknya Adam untuk mengeluarkan harta yang mereka miliki untuk menilai siapa yang lebih pantas untuk menikahi anak perempuan yang paling cantik, Iklima namanya. Nah, karena Habil adik dan dia seorang peternak, maka dia pilihkan kambing yang paling gemuk, dan itu yang apa sedekah yang diterima. Sementara Qabil, seorang sang kakak, merasa lebih pantas menikahi apa kembarannya yang bernama Ikrimah. Akhirnya karena dia petani, dia pilihkan sayur-sayuran yang kurang sempurna, sayur-sayuran yang sudah tidak bagus, dan ternyata sayuran tadi tidak diterima, sedekah tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Harta atau sesuatu yang kita sedekahkan itu, jika seandainya kita sendiri sudah tidak mau memilikinya, kita tidak mau memakainya, baru kita sedekahkan, pastilah barang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ketika ada unsur memilih yang buruk dalam sedekah tadi, artinya kita jelas tidak ikhlas. Jadi memberikan kepada orang lain dalam wujud kasih sayang itu karena kita sendiri masih menyukai barang yang kita miliki. Itu konsep yang disampaikan di dalam dua ayat ini. Nah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan hadis, satu hadis saja di dalam bab 37 ini dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil madinati malan." Ada salah seorang sahabat penduduk Ansar yang bernama Abu Talha. Dia adalah sahabat Ansar, asli orang Madinah, yang hartanya paling banyak. Berupa min nakhlin, berupa kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Nah, di antara sekian banyak harta yang Abu Talha miliki, yang paling dia senangi adalah kebun kurma yang bernama Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan posisi kebun ini berhadapan atau menghadap kepada Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun. Nah, Rasulullah pernah masuk ke dalam kebun itu, minum air di dalam kebun itu dan merasakan nikmatnya air yang ada di dalam kebun Bayruha tadi. Qala Anas, maka kemudian Anas berkata, "Falam manazalat hadzil ayah," ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92 yang saya baca tadi, "lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sempurna kecuali kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Ya Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sungguh Allah sudah menurunkan ayat kepadamu, surah Al Imran tadi, "Tidaklah engkau akan menerimakan kebaikan yang sempurna sampai engkau menafkahkan apa yang kalian cintai." "Wa inna habba mali ilayya bayruha," sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun yang bernama Bayruha tadi. "Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju taraha wa zukhraha indallahi ta'ala." Aku berharap menyedekahkan kebun Bayruha tadi untuk Allah, dan semoga, aku berharap, ia akan menjadi investasi simpanan bagi diriku di sisi Allah dan pahala yang berlipat bagiku. Kemudian pada ya Rasulullah, maka tolong diterimakan harta yang aku sedekahkan ini, dan tolong bagilah kepada orang-orang yang menurut Allah pantas untuk menerimanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, bahin, bagus, itulah yang beruntung, zalika malun rabih, itu yang akan menjadi harta yang menguntungkan bagi kamu. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku telah mendengar ucapanmu, menurutku hendaklah kamu bagikan kepada kaum kerabatmu. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, maka Abu Talha berkata, aku akan melakukan ya Rasulullah apa yang engkau perintahkan. Faqala Abu Talha, faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, maka kemudian Abu Talha membagikan harta tersebut kepada kaum kerabat dan keponakannya. Hadis muttafaqun alaihi. Pemirsa, perempuan dari Palembang, dalam hadis ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana perilaku para sahabat ketika berhadapan dengan ayat yang diturunkan. Maka semua sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Kami tahu, kami dengar perintah itu dan kami taati apapun resikonya. Jangankan cuma harta, bahkan nyawa pun mereka rela persembahkan untuk agama, untuk Rasulullah SAW. Maka ketika turun ayat ini dan kita tahu apa kebun Bayruha adalah milik Abu Talha yang paling ia sukai, yang paling ia cintai, karena kebunnya subur, airnya jernih, airnya betul-betul sejuk untuk melepaskan dahaga, dan posisinya betul-betul dekat dengan Masjid Nabawi. Tiba-tiba turunlah surat Al-Imran ayat 92 yang menceritakan tentang tidaklah engkau mendapatkan kebaikan dalam hartamu kecuali engkau menyedekahkan apa yang engkau paling cintai. Maka Abu Talha langsung datang menemui Rasulullah. Rasulullah, turun ayat ini kepadamu dan aku ingin membuktikan cinta kepadamu, maka aku sedekahkan harta berupa kebun Bayruha yang paling aku cintai. Maka Rasulullah menjawab, bagus, itu adalah merupakan apa harta yang terbaik yang engkau miliki dan itu merupakan perniagaan yang menguntungkan. Saya ceritakan di awal tadi, tidak akan hilang harta yang kita sedekahkan, justru itu menjadi simpanan bagi kita, investasi akhirat bagi kita, karena hakikatnya harta yang kita sedekahkan itulah milik kita. Harta yang kita makan, ya sebatas apa yang kita makan. Sebagian menjadi darah, menjadi daging, sisanya menjadi ampas kita buang keluar. Harta yang kita simpan di dalam lemari,

kita di masa depan justru malah untuk membayar kesehatan yang selama ini digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, harta yang masih ada pada kita itu belum tentu menjadi milik kita. Sementara harta yang kita sedekahkan pasti menjadi milik kita. Mengapa? Karena itu merupakan investasi akhirat yang Allah janjikan dalam banyak ayat. Tidak akan hilang, justru malah berbuah, berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Maka ayat ini menjadi cerita, menjadi dasar dari bagaimana seorang sahabat bernama Abu Talha radhiyallahu an mengeluarkan harta yang ia cintai, yang ia miliki untuk kepentingan Allah dan Rasulullah. Kemudian para ulama dan orang soleh diperbolehkan masuk ke taman tanaman buah beristirahat dan makan buahnya. Apalagi jika seandainya pemiliknya merasa senang, karena Rasul sendiri dipersilakan, para sahabat yang lain dipersilakan oleh Abu Talha untuk masuk ke kebun itu, mengambil manfaat dari kebun itu, dan pemiliknya adalah yang ridha. Kemudian anjuran ketiga, ketika Abu Talha bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pembagiannya? Tolong bagikan harta ini kepada orang yang paling berhak untuk menerimanya, dari sedekah, dari infak yang aku lakukan, kata Abu Talha. Apa jawab Rasulullah? Qasamha, bagikan dia kepada pihak al-aqrabin, taj'alha fi al-aqrabin. Justru yang paling berhak menerima infakmu adalah kaum kerabatmu, maka bagikanlah dia kepada kaum kerabatmu. Maka di dalam hadis ini Rasul kembali menegaskan, kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah kepada orang lain, tapi yang paling berhak menerima infak kita, yang paling berhak menerima sedekah kita adalah kaum kerabat kita, orang yang betul-betul dekat dengan kita. Mengapa? Karena hakikatnya kalau kita bersedekah dengan kaum kerabat, maka orang yang paling pantas menerima sedekah itu kaum kerabat, karena kita betul-betul tahu kebutuhan mereka. Jadi kaum kerabat itu kan kita betul-betul tahu keterbatasan mereka, kekurangan mereka. Meskipun mereka tidak meminta, kita tahu bahwa mereka butuh. Tapi kalau ada orang yang datang minta-minta nadah dengan kita, belum tentu dia itu betul-betul butuh. Bahkan dalam beberapa fenomena kita tahu banyak kaum peminta, pengemis yang datang ke rumah, ternyata besarlah rumah dia daripada rumah kita, banyaklah pendapatan dia daripada kita. Sementara kalau saudara, kaum kerabat kita adalah orang-orang yang kita betul-betul tahu perbendaharaan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki. Maka kalau kita bersedekah kepada kaum kerabat, tentulah kita akan bersedekah kepada kaum kerabat yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita, yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Setelah itu, kalau seandainya memang masih ada harta yang lebih, baru kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, berupa tetangga, teman-teman, orang yang memiliki hubungan langsung dengan kita. Nah, lebih dari situ baru kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam pandangan kasat mata kita, tampaknya membutuhkan. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini hikmahnya adalah orang yang berbuat baik perlu didukung. Bisa dengan menampakkan rasa senang, memuji perbuatannya dan berterima kasih kepadanya. Dicontohkan oleh Rasul ketika Abu Talha datang, aku ingin bersedekah dengan kebun yang paling aku cintai. Apa kata Rasulullah? Lahin, ini benar apa yang kau lakukan. Dan ini adalah merupakan perniagaan yang tidak akan rugi. Engkau akan mendapatkan ganjaran yang berlipat dari sedekah yang kau keluarkan. Pemirsa Perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Jadi dalam hadis ini Rasul menegaskan kepada kita semua, sedekah dan infak adalah merupakan bagian di antara wujud kasih sayang yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Jika mereka tidak membutuhkan, maka berikanlah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sebagai lanjutan dari bab sebelumnya yang bercerita tentang memberi nafkah, menginfakkan harta kepada keluarga dan bersedekah kepada kaum kerabat, maka hadis di dalam bab ke-37 ini menambah penegasan betapa pentingnya berbagi, karena itu adalah wujud cinta kasih dari manusia kepada manusia, dari keluarga kepada keluarga, dari kaum kerabat kepada kaum kerabat yang lain. Semoga dengan hadis ini menjadi penyemangat dan motivasi kita semua

0: untuk terus berinfak, memberi manfaat dalam kehidupan kita kepada orang lain. Rasul katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian hikmah pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya. Alhamdulillah dulur, demikian tadi hikmah pagi yang telah kita simak bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Semoga pesan-pesan kebaikan yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjalani hari ini dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih positif, serta semangat untuk terus berbuat baik. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Iya. Dulur, selanjutnya kita akan kembali lagi ke hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dada Religi.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: yang pembeli tadi. Ma, ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Nada religi.
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
5: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnyo kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4, RRI Palembang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Kenong merupakan alat musik khas Jawa Tengah yang dimainkan dengan satu alat pemukul saja. Biasanya alat musik ini berperan sebagai penentu batas-batas bait dan sebagai penegas irama. Bentuk kenong seperti gonggong kecil yang disusun berjajar dua baris. Kenong terbuat dari logam seperti perunggu atau kuningan. Ketika dimainkan, alat musik ini mengeluarkan suara terdengar ning-nong. Kenong bersama alat musik ini seperti kenong Jawa yang berasal dari Sumatera Selatan. Kita beralih ke info selanjutnya. Bunga kayu atau dalam bahasa Acehnya bungong kaye, ialah jajanan tradisional di pantai barat Aceh. Kue berbentuk bunga namun ada juga berbentuk daun. Bentuknya yang mirip bunga dengan warna putih pucat dengan dua bagian kelopak yang warna hijau dan merah. Bungong kaye mempunyai tekstur keras dengan cita rasa yang sangat manis. Kue kering ini sering menjadi hantaran di prosesi pernikahan dan kegiatan adat lainnya. Kue ini terbuat dari beras ketan, kanji, telur, gula, serta pewarna makanan. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Ewan di Sriwijaya Pagi, edisi Senin 6 Juli 2026 ini. Nah ya, di pagi yang cerah ini ya, semoga aktivitas dulur apapun itu, yang siapa tahu yang nak berangkat gawe ataupun yang lagi masih ngerewangi bocil-bocil libur sekolah ya, itu dilancarkan galau-galau ya. Dan semoga aktivitasannya buat yang lain atau mungkin sekarang lagi nak siap-siap nak mencari nafkah, semoga dilancarkan juga ya dulur ya. Nah, kali ini kita berada di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata, yang mana pagi ini Cek Ewan bakal ngebahas tentang revitalisasi Benteng Kuto Besak, karena ini kan menghidupkan kembali ikon sejarah dan pariwisata Palembang. Yang mana di sini Cek Ewan bakal ngebahas tentang Benteng Kuto Besak sebagai warisan sejarah Palembang, terus revitalisasi Benteng Kuto Besak itu untuk meningkat ke daya tarik wisata, sama peran masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Nah, untuk awalan ini kita buka ke dulu ya dengan jejak sejarah di Benteng Kuto Besak nih. Jadi dulur, kalau kita berkunjung ke Palembang nih tentu belum lengkap pasti ya rasanya kalau belum mengenal salah satu ikon sejarah yang jadi kebanggaan untuk kita nih. Iyalah, itu Benteng Kuto Besak. Benteng yang berdiri megah di tepian Sungai Musi ini menyimpan kisah panjang perjalanan Kesultanan Palembang Darussalam, yang mana ini merupakan kerajaan Islam yang pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam sekaligus benteng pertahanan masyarakat Palembang dari ancaman penjajah. Pembangunan Benteng Kuto Besak ini dimulai dari tahun 1780 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, kemudian diselesaikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1821. Kurang lebih ini sekitar berapa tahun ya? 40 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, menariknya lagi, benteng ini mengusung arsitektur bergaya Prancis, namun dibangun menggunakan batu kapur yang didatangkan langsung dari wilayah Ogan Komering Ilir. Tidak cuma jadi simbol kekuatan Kesultanan Palembang, Benteng Kuto Besak ini juga jadi saksi bisu perjuangan rakyat Sumatera Selatan dalam mempertahankan tanah air. Sampai main hari, kawasan tersebut tetap menjadi salah satu landmark paling ikonik di kota Palembang dan menjadi pengingat bahwa sejarah ialah bagian penting dari jati diri masyarakat. Nah, lewat warisan sejarah Cak inilah ya, kita diajak tuh untuk terus mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus menumbuh ke rasa bangga terhadap kekayaan budaya dan sejarah Bumi Sriwijaya. Nah, dari jejak sejarah Kesultanan Palembang yang masih berdiri kokoh sampai menari, setelah lagi kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar Benteng Kuto Besak pastinya. Tetap bersama kami di Perompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku, banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabat. Nenek, mungkin juga buyut kita, saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yohan ya. Nah, kalau kita ngomongin destinasi wisata nih, Yola salah satunya Benteng Kuto Besak . Kalau tadi kita ngomongin sejarahnya, kali ini ngapo sih Benteng Kuto Besak nih baca jadi kawasan yang memukau . Dulur, . Jadi Benteng Kuto Besak ini berada di lokasi yang sangat strategis ya, tepatnya di jantung kota Palembang dan berdekatan dengan Jembatan Ampera, Masjid Agung Palembang, serta membentang di tepian Sungai Musi. Gak heran kalau kawasan ini selalu jadi salah satu tujuan favorit warga maupun wisatawan. Nah, kalau menjelang sore sampai malam hari, suasana di pelataran Benteng Kuto Besak itu biasa semakin hidup . Plaza yang berada di depan benteng itu menjadi tempat kumpul masyarakat untuk berjalan santai, nikmati udara sore, sampai mengabadikan momen bersama keluarga dan sahabat. Dan saat ini kan BKB ini lagi direvitalisasi . Semoga setelahnya nih pas lah dibuka untuk umum nih kan, karena beberapa kali kemarin kan sempat dipakai secara terbatas oleh pemerintah untuk mengadu ke acara HUT Kota Palembang. Nah, semoga setelah ini dibuka lagi untuk umum, kita baca santai-santai lagi di sana . Tapi nyari kan kawasan BKB ini juga semakin menarik . Dengan hadirnya ikon ikan belida, salah satu simbol khas Sumatera Selatan. Ditambah lagi dengan panorama Sungai Musi yang berpadu dengan cahaya lampu warna-warni pas malam hari. Ini pacak nyipta ke suasana yang indah dan menangkan. Nah, Benteng Kuto Besak ini bukan cuma jadi saksi perjalanan sejarah Kesultanan Palembang, tapi juga telah berkembang jadi ruang publik yang menghadirkan kehangatan, kebersamaan sekaligus kebanggaan bagi orang kita. Masih ada cumanya . Nah, sebelum ini direvitalisasi kan, kita kan BKB ini kan sempat jadi macam mana ya? Jadi perhatian lah. Karena beberapa oknum di sana tuh itu cukup meresah ke masyarakat, khususnya pendatang. Kalau kita yang mau pelembang-pelembang nih lah kan, yuk lah tahu galo lah menuju wong tuh, lah tahu galo gawe-gawe wong sana. Jadi kita pacak antisipasi. Nah, tapi sayangnya untuk yang wisatawan ini caknya masih belum ramah untuk wisatawan nih, karena satu, premanismenya. Ngapa pacak diomong premanisme? Ya cak mano ya. Baru dodo tecogo ada yang ngamen. Ya kalau nak ngamen ya ngamen beda papo dak masalah, cuma masalahnya enggak makso. Nah, yang makso itu mohon untuk yang bertugas di sana, mohon mungkin lebih ditertib ke ya pengamen-pengamen yang hobi makso ini . Cak itu nah. Kan kita kan enggak wajib juga nak ngasih, cak itu nah. Terus parkirnya, ya Allah ya Robi, alak mahal parkir. Woi dah. Giliran kita ngomong kak mahalan parkir. Kok udah enggak parkir? Usah parkir sini bede. Nah, mungkin yang jatuh-jatuh juga mungkin . Untuk petugas yang terkait yang berhubungan dengan ini . Yang punya kuasanya di sana, bolehlah tolong ditertibkan juga yang ini. Janganlah nak bina-bina terus tapi gatik

0: cedak kati asil pembinaan tuh ya. Mohon maaf ini kalau salah kata. Cuma ya tolonglah. Soalnya kan kita kasihan juga nih sama wisatawan yang pengennya jalan-jalan di sana, pengennya santai-santai sore, santai-santai yo nongki-nongki bae, cuma nak jenguk Sungai Musi, itu kan nak jenguk kelap-kelip lampu Kota Palembang kalau pas lagi malam kan cantik nang sana pinggir-pinggir sungai itu ya. Nah, tapi karena ada oknum-oknum seperti itu jadi agak takut, was-was ya tuh nah. Itu bahaya dulu kali ya. Nah, dulu lah itulah tadi sekilas pesona Benteng Kota Besar yang sayangnya tuh masih banyak oknum-oknum yang enggak tanggung jawab yang rusak citranya. Semoga setelah ini mungkin ada perbaikan. Jangan cuma BKB-nya bae yang diperbaiki, yo oknum di sana juga, SDM-nya diperbaiki juga. Selain ini Cik Yon bakal balik lagi menghadirkan beragam informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Promper Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kembang, karena kembang kembang lagi, ada yang lain masih nak dengan, karena dengan penuju hati.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik tak tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yawan di cerita pagi ini, Dulure. Nah, kita masih tetap ngebahas si Benteng Kuto Besak ya, Dulure. Nah, lalu kita ngomong ke ikon kota Palembang ini, pasti itali Benteng Kuto Besak ini ya. Nah, ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Palembang yang dibangun pada abad ke-18 ya. Benteng ini juga menjadi salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat pribumi di Nusantara, dan dulunya berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus benteng pertahanan menghadapi serangan penjajah. Letaknya yang strategis di jantung kota Palembang ini berhadapan langsung dengan Sungai Musi dan tak jauh dari Jembatan Ampera. Ini ngebuat BKM ini jadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian wisatawan. Tapi di balik dinding kokohnya itu tersimpan banyak cerita rupanya dulu ya, tentang perjuangan para Sultan Palembang dalam mempertahankan wilayahnya. Bahkan meriam-meriam yang berada di sudut benteng itu pernah digunakan dalam perang Palembang melawan Belanda. Nah, ini hari meskipun bagian dalam benteng itu digunakan sebagai kawasan militer, pelatarannya tetap ini menjadi ruang publik favorit masyarakat. Banyak warga yang nikmati suasana sore khususnya ya, untuk berburu kuliner, berolahraga, sampai gak mengabadikan momen dengan latar megah Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera. Nah dulu ya, kalau tadi kita diajak kenal sejarah dan kemegahan Benteng Kuto Besak dan pesona-pesonanya ya sebagai barisan Kesultanan Palembang, sesaat lagi kita bakal ada informasi menarik lainnya yang sayangnya untuk dilewat ke. Tetap setia bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.